0: Warta Pro Obat.
1: Curug Cibareuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sajena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Hatunun komendaku masih Satya Wanca di Perempat Ere Bandung Pidangan Sampurasun Pasundan. Mohon ngadugikan lagu-lagu petingan, lagu-lagu istimewa seperti biasa komendangunya. Oke, tehilap ayah informasi-informasi penting. Diantawisna komendangu, ya informasi ngenaan kota Bandung, kota kota pendidikan oge kitunya komendangunya. Kalau buat seueur perguruan tinggi di kota Bandung teh. Wali kota Bandung Muhammad Farhan ngadorong kota Bandung supados janten pusat pendidikan tinggi guna menggerakkan perekonomian daerah. Nah, penggerak ekonomi ya. Jadi hadirnya lembaga pendidikan tinggi dan juga mahasiswa dari berbagai daerah ini dinilai mampu memutar roda perekonomian mulai dari sektor jasa, tempat tinggalnya, kos-kosan gitu komendangunya. Rumah sewa, apartemen gitu kan ayeuna teh. Terus aya apartemen hingga konsumsi harian ya. Konsumsi makan, konsumsi sarapan dan lain sebagainya komendangku kebutuhan pokok. Nah, kemudian juga jadi ruang tumbuh generasi muda. Ini kota Bandung ini memiliki posisi strategis sebagai tempat generasi muda untuk menempuh studi sekaligus mengasah kompetensi. Nah, lajeng oge komendangu Pemkot Bandung ini turut mencermati pola pergerakan, minat berpergian, serta daya beli masyarakat terhadap transportasi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dari sektor ini bisa berjalan optimal. Nanti kedepannya mudah-mudahan begitu komendangunya dengan adanya didorong lagi kota Bandung ini menjadi pusat pendidikan tinggi, banyak perguruan tinggi di kota Bandung menjadi penggerak ekonomi, ruang tumbuh generasi muda, juga perhatian pada mobilitas ini akan terus dijalankan dan lebih baik lagi ke depannya.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Perompak Suara Budaya Bandung, Komdagu Kabupaten Garut menyiapkan total 27.000 hektar lahan khusus untuk mendukung rencana pembangunan pabrik bioetanol ya, dan penguatan ketahanan energi nasional. Rencana alokasi lahan sekitar 15.000 hektar disiapkan khusus untuk penanaman jagung sebagai bahan baku energi di luar 60.000 hektar lahan jagung yang sudah ada untuk ketahanan pangan. Lahan singkong ubi kayu juga sekitar 12.000 hektar untuk pengembangan bioetanol berbahan dari singkong. Dukungan dampak strategis ini ya, peluang fasilitas ya, ini untuk Garut memperoleh peluang untuk dibangun pabrik bioetanol serta pabrik singkong langsung dari kementerian dan juga pemerintah pusat. Peningkatan ekonomi. Nah, kehadiran pabrik ini diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian, mendorong perluasan budidaya serta tentunya juga mendorong ekonomi petani serta membuka lapangan kerja baru di Kabupaten Garut.
0: Rompat Suara Budaya Bandung.
2: Soreang merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmi lah kampung gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di kampung gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3. 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: Dalam dunia produksi, tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Intermezzo.
1: Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
2: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
1: A.
2: Baru yang ini?
1: B.
2: Yang ini lagi?
1: C.
2: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
1: Jadi bacanya kecap.
0: Intermezzo. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Kabupaten Cianjur ini Komdangu membuat inovasi program yang luar biasa keren sekali ya. Kandung Cinta ini merupakan sebuah program inovasi Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Kabupaten Cianjur yang dirancang sebagai strategi untuk menurunkan angka kematian ibu alias AKI dan angka kematian bayi AKB. Nama program ini merupakan sebuah akronim dalam bahasa Sunda yang memiliki arti dan juga fokus gerakan yang sangat mendalam. Kandung Cinta alias Kadung Kanyaah Anungan Kanungandung Cek Inten Tanda Bahaya. Arti filosofi dari program Kandung Cinta ini adalah kasih sayang kepada ibu hamil, periksa secara intensif rutin tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, fokus dan implementasi program ini menekankan pada penegakan preventif dan juga promotif oleh para bidan di Kabupaten Cianjur melalui beberapa langkah kunci. Yang pertama, Kanyaah Kanungandung kasih sayang untuk ibu hamil memberikan pelayanan asuhan ini kebidanan yang humanis, penuh empati serta dukungan psikologis bagi ibu hamil di wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Kemudian Inten, ini pemeriksaan intensif dan juga rutin ya, mendorong ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan antenatal Karel atau ANC secara rutin dan juga terpadu guna memantau perkembangan janin serta kesehatan ibu. Dan yang pastinya adalah tanda bahaya, melakukan edukasi secara masif kepada ibu hamil dan juga keluarga mengenai deteksi dini tanda bahaya kehamilan, seperti misalkan ada pendarahan, tekanan darah, terutama tekanan darah tinggi ya, kejang atau bengkak, agar penanganan medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat sebelum terjadi komplikasi yang fatal.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia latazalu
3: mawujudah. Yang di sini adalah Aceh.
1: Inway, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Seperti biasa di frekuensi AM 540 kHz di FM 106,9 MHz. Dan Anda pun bisa mendengarkan kami di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Selamat pagi untuk Anda semuanya kaum dangu yang masih setia saat ini mendengarkan kami. Saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan narasumber. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini senang sekali kita bisa bersilaturahmi, berkumpul ya, mendengarkan radio. Dan juga saat ini di ujung telepon sudah terhubung dengan Ibu Yuni Yulianti, PMG Muda, Staf Data dan juga Informasi BMKG Kota Bandung. Kita sapa dulu Ibu Yuni, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Atur nuhun Bu Yuni. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya saat ini, sehat Bu?
1: Sami-sami, alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah. Iya. Bu, barangkali sama ya Bu, langitnya dengan saya di sini di Jalan Diponegoro ya Bu, sedang cerah saat ini.
1: Iya betul kan. Iya. Untuk pagi ini cerah berawan ini kan.
0: Cerah berawan begitu ya Bu ya. Dan dan Bu, saat ini Bandung sedang menyiapkan, apalagi juga ini pemerintah Kota Bandung seperti biasa barangkali ada programnya mendekat ke musim penghujan. Pemkot Bandung biasanya maraton bersihkan sungai dan juga ada kegiatan-kegiatan lain untuk mapak hujan begitu ya Bu ya. Betul. Nah, biasanya kalau sepuh-sepuh dulu ini menyampaikan kalau musim Oktober berberan, pokoknya katanya hujan sudah mulai. Tapi nampaknya sekarang ini belum ya Bu ya, Oktober sudah mau habis. Begitu Bu, bisa disampaikan?
1: Iya, Kang Beni dan pendengar. Untuk saat ini di akhir Oktober, dasarian 3 Oktober di wilayah Bandung Raya belum memasuki awal musim penghujan, baru masih di penghujung musim kemarau. Untuk prediksi awal musim penghujannya di November dasarian kedua atau sekitar tanggal 11 hingga 20 November kan.
0: Baik.
1: Ini ditandai dengan angin timuran saat ini masih mendominasi wilayah Bandung Raya. Meskipun demikian, di siang dan sore hari angin baratan atau angin monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah Bandung Raya.
0: Baik.
1: Pertumbuhan awan-awan hujan juga sudah mulai banyak.
0: Baik.
1: Dan hujan yang bersifat lokal, durasi singkat, intensitasnya beragam, mulai dari ringan, sedang hingga lebat, sudah mulai ada di beberapa wilayah di Bandung Raya.
0: Oke.
1: Begitu kan?
0: Baik, baik. Berarti akan mendekat ke musim hujan begitu ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Nah, ini boleh disampaikan mumpung dengan tim dari BMKG sendiri nih Bu, karena cuaca akhir-akhir ini dirasakan juga sangat panas ya Bu gitu. Apa juga ini mempengaruhi musim penghujan di tahun ini Bu?
1: Iya, untuk cuaca panas di bulan September dan Oktober 2023 ini untuk suhu maksimum di wilayah Bandung Raya di Stasiun Geofisika Bandung tercatat hingga 34,4 derajat Celcius suhu pada pukul 13 hingga 14 WIB begitu kan. Memang lebih panas dibandingkan dengan klimatologinya yang di bulan Oktober September itu biasanya di 29,5 derajat Celcius.
0: Okay.
1: Hal ini disebabkan oleh beberapa anomali. Yang pertama, tutupan awan di wilayah Bandung Raya untuk September Oktober itu sangat sedikit, sementara intensitas matahari banyak begitu. Artinya paparan sinar mataharinya maksimum, tutupan awannya sedikit, jadi suhunya terasa panas di siang hari. Begitu pula di sore juga lebih hangat ya dibandingkan dengan biasanya di bulan Oktober. Tetapi sekarang di dasarian ketiga Oktober ini sudah mulai menurun kan.
0: Baik.
1: Karena ditandai juga oleh pertumbuhan awan konvektifnya yang sudah sedemikian masif, jadi tidak sepanas di beberapa hal yang lalu begitu kan.
0: Oke, baik. Jadi ini tidak seterusnya akan seperti ini ya Bu ya, artinya fluktuatif gitu, bisa berubah-ubah begitu.
1: Iya betul kan.
0: Oke. Ya, konon katanya sih ada apa namanya informasi-informasi selentingan begitu katanya, wah ini panas nih hubungannya dengan apa, global warming begitu.
1: Apakah... Iya betul, mungkin ada juga Kang, jadi salah satu dari dampak global warming. Tentu saja Bandung Raya ini wilayah Bandung Raya ya Kang, meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, kemudian Bandung Barat dan Cimahi. pertumbuhan penduduknya sedemikian padat, kemudian juga industri dan transportasi juga turut menyumbang terhadap kenaikan suhu minimum, maksimum maupun rata-rata.
0: Baik.
1: Meskipun secara secara dampak utama dari panas saat ini adalah dari mata ditutupan awan dan penyinaran matahari yang maksimum, karena saat ini juga matahari berada di selatan, sudah berada di selatan khatulistiwa.
0: Baik, baik. Kemudian Bu bisa disampaikan apakah juga dari BMKG juga mengecek masalah kualitas udara begitu Bu di Kota Bandung sendiri Bu?
1: Iya betul, di Stasiun Geofisika Bandung ada alat juga untuk mengukur kualitas udara dan kualitas air kan.
0: Oke, baik.
1: Nama alatnya heavy sampler. Jadi setiap satu minggu sekali alatnya dinyalakan, di dalamnya ada filternya. Nah, dinyalakan selama 24 jam dari awalnya yang filternya ini bersih. Kemudian setelah dinyalakan alatnya seperti vacuum cleaner gitu.
0: Oh alatnya. Gitu, jadi terlihat bagaimana kualitasnya Bu ya?
1: Iya betul. Nah nanti setelah dinyalakan selama 24 jam
0: yeah.
1: 24 jam kemudian si kertas filter yang tadinya bersih ini menjadi hitam begitu.
0: Okay.
1: Menjadi kotor. Nah nanti dicek di lab apa aja kandungannya, kemudian
0: baik,
1: masih layakkah udara di Bandung, apa yang harus diwaspadai. Sejauh ini meskipun dalam batas atas tapi masih layak begitu kan.
0: Baik betul. Baik. Nah, nanti sehingga bisa disampaikan sebenarnya apa ya kandungan di dalam kulit udara tersebut ya Bu ya. Ya. Nah, boleh disampaikan juga Bu ada kemungkinan begitu, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi kalau misalnya hujan saat ini yang akan terjadi di Kota Bandung sendiri, apakah ya aman-aman saja Bu? Atau gimana gitu? Apakah akan puncak hujan terutama di nanti di musim penghujan hujan?
1: Iya betul Kak. Jadi untuk saat ini hujan di Oktober ya, hujannya baru bersifat lokal. Kemudian juga durasinya singkat, tapi dapat disertai dengan angin kencang gitu,
0: nah,
1: Kak.
0: Itu.
1: Karena perubahan pola angin dari yang tadi timuran ini menjadi baratan, di namanya ada daerah konvergensi atau daerah pertemuannya ini bisa menyebabkan hujan intensitas lebat yang dapat disertai dengan angin kencang, jadi harus diwaspadai Kang.
0: Okay,
1: di masa
0: baik.
1: Peralihan ya, masa peralihan antara musim kemarau ke musim hujan.
0: Baik.
1: Yang dapat tadi hujan lebat disertai angin dan petir, itu harus diwaspadai meskipun sifatnya lokal tapi bisa terjadi.
0: Baik. Jadi tetap harus waspada ya Bu ya.
1: Betul, di awal-awal juga ada yang beberapa wilayah ya terpantau di beberapa wilayah di Jawa Barat, termasuk di beberapa wilayah di titik-titik di beberapa wilayah di Bandung, ada yang sudah mulai hujan intensitas lebat disertai dengan angin begitu Kang.
0: Baik. Semoga saja tidak terjadi apa-apa ya Bu ya.
1: Amin.
0: Amin. Begitu. Nah Bu, kalau biasanya dari pihak BMKG itu seperti apa sih? Ini boleh disampaikan cara kerja, maksudnya cara kerja untuk menilai barangkali apa per hari, apakah bisa disampaikan mungkin ada tes kemudian berlaku jadi untuk beberapa minggu, beberapa hari kemudian atau gimana Bu? Per hari?
1: Iya. Ya betul Kang, jadi setiap jam di BMKG ini dilakukan pengamatan cuaca. Kita melihat suhu, kemudian tekanan, kemudian juga arah dan kecepatan angin, kemudian awan, pertumbuhan awannya, kemudian jenis awannya. Nah dari sana, detik dari data setiap jam ini kita kombinasikan juga dengan data dari kita satelit. Nanti akan dilihat bagaimana prospek cuaca setidaknya dalam 3 jam ke depan.
0: Oke.
1: Nah, jika 3 jam ke depan ini ada hal yang signifikan, misalkan ada potensi hujan disertai dengan kilat petir dan angin, maka BMKG memberikan namanya peringatan dini. Nah, peringatan dini cuaca ini kita sampaikan melalui WA group, kemudian media sosial juga. Untuk hari ini forecasting namanya, dan juga untuk besok namanya forecasting kalau besok begitu Kang, dan buat 3 hari ke depan bagaimana prospek cuaca di wilayah Jawa Barat termasuk Bandung untuk besok dan untuk 3 hari ke depan.
0: Baik. Baik. Ibu Yuni, terakhir barangkali pertanyaan Ibu boleh disampaikan, barangkali ada tips ini untuk kaum dangu yang mendengarkan saat ini, bagaimana persiapan yang baik itu untuk menyambut datangnya musim hujan di tahun ini, Bu?
1: Iya, betul Kang. Dan untuk kaum dangu RRI ya, saat ini kita sudah berada di penghujung musim kemarau menuju musim penghujan. Banyak hal yang harus diwaspadai karena kemarau kita kemaraunya cukup hujannya sangat rendah begitu kan.
0: Betul.
1: Kemudian juga tanah juga banyak yang merepah artinya dan juga sungai banyak yang mungkin sungai atau selokan ada yang banyak sampahnya.
0: Okay. Nah,
1: yang harus diwaspadai adalah yang diantisipasi saat ini pembersihan lingkungan meliputi pembersihan selokan, kemudian sungai, kemudian juga batang-batang pohon yang tua ataupun berpotensi untuk patah jika ada angin kencang. Kemudian juga harus diwaspadai adalah potensi hujan yang disertai tadi petir dan angin kencang, dan imbasnya adalah potensi banjir, banjir bandang maupun potensi pergerakan tanah.
0: Oke.
1: Begitu kan.
0: Baik. Ibu Yuni, terima kasih sekali untuk informasinya, Bu.
1: Iya, sami.
0: Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali, Bu. Dan selalu juga membantu kami masyarakat ya.
1: Iya,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ibu Yuni yang sudah menyampaikan, Ibu Yuni Yulianti ya, menyampaikan informasi mengenai persiapan kita tentu saja ya musim penghujan yang akan datang. Tadi informasinya semoga bermanfaat untuk Anda semuanya kaum dangu, terutama bagi Anda yang ada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, untuk lebih berhati-hati ya, waspada, dan yang pasti kita juga turut serta membantu masyarakat untuk mempersiapkan musim penghujan ya. Paling tidak yang tadi disampaikan oleh Ibu Yuni mengenai persiapan kita sendiri di lingkungan masyarakat begitu ya, sampah-sampah dan lain sebagainya, bersihkan sungai dan lain sebagainya ya, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri saat ini sedang maraton membersihkan sungai, dan juga ada program-program lainnya yang dibingkai dalam sebuah kegiatan mapag hujan. Terima kasih kaum dangu perempat dari Bandung untuk Anda yang saat ini masih mendengarkan kami setiap harinya begitu, akan kami hadirkan obrolan-obrolan seru ya di Perempat RRI Bandung dari pukul 9.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Perempat, suara budaya Bandung, karena kita Indonesia.

0: 4.
1: Objek wisata anu baris ngingetan urang kana peradaban baheula, nyaeta Candi Blandongan anu aya di Karawang, pernahna di Segaran, Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Eta candi jadi tujuan wisatawan anu ngadon pakanci di Karawang, Jawa Barat. Alatan pikeun datang ka Candi Blandongan teu kudu ngaluarkeun waragad anu gede. Wewengkon Candi Blandongan dibuka pikeun wisatawan timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 5 sore. Di eta tempat bisa nitenan langsung wangunan-wangunan kuno ilaharna candi-candi ditinggal zaman baheula. Warta Pamungkas. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, nyaeta salah sahiji objek wisata para layang anu aya di Cimarga, Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang, Jawa Barat, tempat wisata anu endah pikeun ngalakukeun aktivitas, utamana anu mikaresep kana olahraga para layang. Objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga mibanda kaendahan alam anu bisa dititenan secara langsung. Disagedengeun eta, objek wisata para layang di Batu Dua Gunung Lingga di Sumedang cocok pikeun kagiatan kulawarga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Betul.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Mimpi.
0: Mimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Motif buketan merupakan motif batik asal Pekalongan, Jawa Tengah. Kata buketan sendiri diambil dari bahasa Belanda buke, yang artinya rangkaian bunga. Motif batik ini didominasi oleh gambar tumbuhan yang bersulur dengan bunga dan burung. Gambar bunga pada motif ini merupakan perlambang dari kebahagiaan, kecantikan, kemurnian, dan keceriaan. Sedangkan gambar burung bisa dimaknai sebagai simbol keagungan dan wibawa seorang wanita.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana. Alhamdulillah. Simkuring pun beni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
2: Assalamualaikum.
1: Dikenalkan halaku abdi ke detailnya panggilan ku akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya kaum dangu nepangkeun ieu nu kahiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
3: Siang.
1: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya sehat walafiat. Jag-jag gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
3: Biasa
1: ilmu nah ya.
3: Ilmu. Kang Beni, iman mah kedah sehat.
1: Oh gitu kedah sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
3: Segala
1: rupina. Raos tuang, raos kuleng, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijeng. Nah disebut Ijeng teh.
2: Dongengna panjang.
1: Mau tiasa di carioskeun ayeuna, mau tiasa di luar ayeuna mohon.
3: Pena oge geuke ka 2 meter.
1: Gitu?
3: Panjang-panjang teh.
1: Masyaallah, ya Allah. Nah, karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Ya. Laresnya lejeng siang. Berarti kada ngaku bahasa Sunda nu laras satunya ieu singguring isin.
2: Sami-sami diajar.
1: Sami-sami diajar nya. Oe belajar bahasa Sunda mah teh aya lirenna nya tehnya geningan.
3: Mohon.
1: Mang Ajo sarang Teh Kania. Mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, urang-urang nanti gua heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
2: 1986.
1: Waduh, tos lami pisan berarti nya. Sayuswa simkuring berarti mohon 37 tahun.
2: 37 tahun.
1: Masya Allah.
2: Dina sasih Februari.
1: Sasih Februari
2: Kaping
1: mohon.
2: Kaping 8.
1: Berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
2: Atas kalangkung
1: maksudnya teh tahun payus. Pasti kaulang deui kitu nya maksudnya. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atau napi diteliti begitu mangga.
3: Sekandangan nepangkeun deui atunya.
1: Mun nepangkeun deui. Oh, mohon. Nepangkeun.
3: Empangkeun,
1: kaempangkeun. Asik.
3: Mawa kejo di luarna.
1: Ah, kejo di luarna.
3: Nepangkeun, abdi nepangkeun.
1: Mohon.
3: Ajo alias Sumarna.
1: Ajo alias Sumarna. Janten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
3: Sumarna. Sumarna
1: Effendi. Oh, gitu. Nah, bet disebut Ajo.
3: Ajo kan tina Sumarna.
1: Oh, Ajo.
3: Sumarna, Sumarjo, Marjo, Ajo.
1: Ajo. Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kangge Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
3: Ajo biasa rencangan tina
1: iya.
3: Na panggung.
1: Singkatan sana seteteh Ajo teh sapertos SD.
3: AA Jo.
1: AA Jo.
3: AA Jo. Jadi AA Jo.
1: Nah, gitunya. Selajengna atuh mangga diwalur ke teh kania mangga sisindiran deh.
2: Mangga kayempangkeun, kayempangkeun.
1: Alah,
2: kalapa aya di kulah.
1: Oh, terus?
2: Nepangkeun abdi nepangkeun. Kania anu katelah.
1: Ah, kania anu katelah. Cenah ijeng katelahna.
3: Urang-urang uihkeun euy.
1: Oh. Aduh, ya, aduh abun kumnya, abun kan dipanggilnya sapiasa-piasa ini. Ya oke, serasnya kayak ngkang ajo ini serang teh. Nah, iya, Kak Empang, mohon, cobi, orang cobiannya, Kak Empangken, Kak Empangken, Saledri, ayah di kula, Nepangken, Abdi Nepangken, Kang Beni, anu kata, emprak lah,
2: pinter geningan,
1: nih, tapi kayak Niron,
3: kantung, memang, kantung.
1: Pak Ajo, orang ngaguar sarang teh kania orang ngaguar ngenaan sisindiran, ngaguar sisindiran. Mohon, upami ngobrolkan sisindiran berarti pangkinan iya kalabetna sastra lisan gitu ya.
2: Sastra
1: lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae, mangga Kang Ajo?
3: Sisindiran teh
1: mohon.
3: Aya paparikan.
1: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna. Oh,
3: kirang ieu nya. Las, sakeun cekap.
1: Kirang ageung salirana.
3: Cuma aya rarakitan,
1: rarakitan,
3: mohon marikan,
1: nahan.
3: Oke, aya wawangsalan.
1: Wawangsalan.
3: Tah tina sisindiran teh, tina bawa rarakitan, paparikan atawa pi wawangsalan, aya anu piwurukna.
1: Piwurukna, piwejang kitu nya, mohon.
3: Wejangan atawa nasihat.
1: Laras-laras.
3: Terus aya anu sesepet banyolana nya.
1: Banyolana. Mohon, mohon. Terus
3: anu anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan
2: ulas asih.
1: Ulas asih. Oh janten aya karakterna masing-masing.
2: Mohon
1: mohon anu anu anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya. Lajeng aya nu
2: luhureuy
1: banyol banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenalna mah teh Kania anu banyolna nya.
2: Nu banyolna mung anu
3: gumantung
1: gumantung kapryogian kitu nya.
2: Biasana barudak ayeuna mah kan dianggo heureuynya
1: laras-laras
2: dianggona anu dua baris,
1: dua baris
2: anu dua padalisan
1: emang selarasna sabaraha sabaraha padalisan
2: anu
1: aya opa mohon cobi tekannya kumaha tah
2: contona
1: contona mohon anu dua terus nu opat nya
2: anu dua
3: mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat
1: dua kalimat
3: cangkang
1: cangkang
3: anu dua kalimat teh di eusina.
1: Oke, janten aya cangkang sareng eusi.
2: Mun taya bentena sareng pantun.
1: Bentena, taya bentena sareng pantun. Bentena.
2: Janten pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
1: Tohon.
2: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
1: Isi.
2: Nah, kulit teh cangkang dina
1: bahasa Sunda
2: sisindiran mah. Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
1: Cobi teh gitu. Contohna saperti kumaha tadi nya?
2: Nu tadi.
1: Nu tadi.
2: Nu
1: tadi. Nu tadi nya. Nu benten deui nu sana sendiri.
2: Oke. Tak orang orang nyindiran anu jomblo.
1: Cok sing kumaha jomblo
2: teteh. Batur mah jalan ka dago.
1: Leres.
2: Abdi mah muter jatayu.
1: Teras.
2: Batur mah mareunang jodo.
1: Nuhun.
2: Abdi mah angger tepayu.
1: Karunya teuing. Aya ieu tanu disebut jomblo aku teh kitu. Mohon kumaha teh?
3: Cenah mah tara tok mohon.
1: Nyindiran.
2: Nyindiran.
1: Biasana nyindir. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang Ajo aya deui, emang Ajo mangga.
3: Aya.
1: Tah.
3: Kuring ieu contoh paparikan.
1: Paparikan aya nama. Mohon.
3: Teuingku encer uteukna. Budina katalah sae.
1: Saras.
3: Mun teu daekeun lancekna.
1: Mohon.
3: Adina oge.
1: Aduh. Dipaju cenah. Dipaju.
2: Mana we nu aya.
1: Teu lancekna adina diarah pokona mah nya eta mah nya. Aduh Gusti.
3: Serius paparikan.
1: Paparikan. Upami wawangsalan teh kan ieu mangga.
2: Ah. Aye wawangsalan mah.
1: Bentenna naon tah?
2: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
1: Saras, mohon.
2: Tapi sami-sami aya 8 engang.
1: 8 engang.
2: 8 suku kata.
1: Sanes nu nyeureud engang teh sanes.
2: Sanes nu nyeureud mah ieu teh ciwit nyeureud.
1: Eta mah engang lah teh.
2: Ciwit.
1: Mohon mohon mohon. Teras kumaha teh?
2: Contohna kieu.
1: Mohon.
2: Walungan di Kota Bandung.
1: Teras aduh.
2: Mohon. Abdi undur sanes pundung.
1: Tadi
2: dinya teh aya aya non?
1: Aya jawaban kitu nya.
2: Tata Rucingan.
1: Oh, Tata Rucingan.
2: Tebak-tebakan. Jika naon tah? Walungan di Kota Bandung.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi Undur sanes Pundung. Kluna aya dina baris kadua.
3: Dung.
2: Dung. Dung.
1: Dung.
2: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
1: Iya, Cikapundung.
2: Nah, eta jawabanna. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta klu pertama.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi Undur sanes Pundung. Tah jawabanna teh.
1: Cikapundung. Lain Pundung.
2: Lain Pundung. Muhun.
3: Nah,
1: cok sih cobian.
3: Kanggo istri mun netepan. Kadi najis bilih kena. Bilih kena. Wangsala teh mu kena.
1: Mu kena gitu nya. Tak eta upami wawangsalan. Mohon. Upami paparikan.
3: Paparikan anu
1: nembe.
3: Paparikan anu tadi ku.
1: Anu tadi mohon.
3: Paparikan aya rarakitan.
1: Tah rarakitan.
3: Tapi ku kan ieu rarakitan.
2: Tah siga kieu.
1: Tah kumaha teh?
2: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
1: Teras.
2: Mun acan jadi sarjana,
1: leres.
2: Moal waka hayang kawin.
1: Aduh,
2: janten dina padalisan kahiji, kadua padalisan kahiji,
1: mohon.
2: Kecap kahiji na sami sareng padalisan katilu.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina padalisan kadua.
1: Kira teh kan nya padalisan teh naon abdi mah terang
2: baris baris
1: padalarang abdi mah terang
2: baris baris
1: baris barisnya barisnya
3: baris dieukeun petakeun baris.
1: Nah kadang-kadang hartosna benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
2: Oh. Mantacan di wartosannya padalisan teh baris upami bait pada.
1: Mohon mohon gitu. Upami macet mah padalarang.
2: Heunta eta.
1: Cimahi padalarang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisan nya mohon upami urang naon namina teh tiasa nanti pamitiasa sisindiran gitu nya. Berarti kan kedah terang oge istilahna kosakatana kedah beunghar nya teh nya. Teras aya istilahna undak-usuk basa. Tah upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumaha nya kedah aya kasaha luhureun kasaha handapeun atawa bebas kumaha?
2: Ari dina sisindiran mah.
1: Teu aya nya.
2: Bebas gitu.
1: Mohon. Jadi memang didugikeunna kanggo umum gitu nya.
2: Teu
1: aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhureun. Kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
3: enggak tergantung anu badan periogikan
1: okay.
3: Kamurang alinya sesuai dengan kamurang alih
1: okay. Laras-laras bahasana menginan bahasana terus laras-laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
2: mohon
1: terus a i u e o nanya pengintanya tanya naon nanti istilahnya umpamai bahasa Sunda teh umpamai naon ya atunya a i u e o nanti
2: ya huruf vokal
1: na gitunya misalkan jika kanon teh aduh hirap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
2: upami dina pantun mah rima.
1: Rima tah eta maksudna teh
3: tetangga abdi.
1: Mohon. Diten abdi mah randa. Mohon kitu nya. Uni apal kana randa mah mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya upami hubungana misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan mah sok sesah katampi nanti. Tapi hubungana jeung randa mah bisa
3: langsung.
2: Ya lo.
1: Kencang aya nu neangan gitu nya. Mohon tah gitu. Tah upami nu priogi randa mangga ka Mang Ajo.
3: Telepon
1: kakak ini. Oh, nabuntennya seueur guyon ieu mah. Ah,
2: heureuy. Guyon.
1: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atawa nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
1: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teka etang.
2: 8 genep 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1: kasapuluhnya Mang Ajo teh. Oh, mohon-mohon.
3: Jadi mohon kasapuluh.
1: Tah. Umargi gitu berarti tiasa kaetan kan seberapa generasi gitu nya. Mohon.
3: Oh, ngarebu.
1: Ngarebunya.
2: Ngarebu sanes Unggul aya di Bandung.
1: Ngares, mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa Unggul aya oge nu di luar negeri.
1: Tah kitu.
2: Mohon.
1: Tah sah wae upami nu tos di luar negeri.
3: Sah. Walana teh sah bodé da disebut
1: uwa-uwa di. Nah, kitu.
2: Di uwa-uwa.
3: Uwa-uwa keun urang walana.
1: Uwa-uwa.
3: Karasana anjeunna angkatan sareng tos rame pisan nya seniornya.
1: Mohon. Mohon, mohon, mohon.
3: Tapi ka di uwa-uwa, beda uwa
2: orang. Walanda.
1: Walanda.
2: Walanda.
3: Iya, mohon. Sana si Jawa Barat wae.
1: Mohon.
3: Di luar Jawa Barat oge
1: disebar gitu nya.
2: Mohon.
1: Mohon, mohon.
3: Sareng aran yeuna oge. Arakit oge anya jadi penggiat oge nya.
1: Mohon, mohon.
3: Ya, terus anu ngarajar oge.
1: Laras, laras. Anu panginten katelah atuh nabi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pangintennya pasti terang aya Kang Rosid.
2: Mohon.
1: Nah, Kang Rosid EABI nya. Mohon. Mohon
2: Kang Rosid EABI.
1: Penggiat teater juga.
3: Mohon. Nah, itu anjeunna teh ayeuna teh janten wakil ketua. Kan ketua umum nama Abah Awi.
1: Abah Awi.
3: Wakilna Kang Rosid.
1: Kang Rosid abinya mohon, mohon, mohon.
3: Tina hukum urusan eta.
1: Mohon, Laras.
3: Aya tiap divisi.
1: Mohon.
3: Divisi karawitan, divisi teater,
1: nah.
3: Divisi tari eta. Karesan Simkuring.
1: Mohon.
3: Ketua divisi teaterna.
1: Teaterna, ieu hubungannya sareng sisindiran tah, upami di oh, mohon. Janten digelarkeun kitu nya di
3: karesan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari.
1: Mohon.
3: Pas pada bilang kala acara kawe.
1: Mohon, mohon,
3: kaping
1: mohon.
3: Kaping
1: 8. 8 nya.
3: Kadang-kadang pamite kaping 8 na kaping 2 hijina
1: di
3: bade sakantenan
2: mailing bahasa indung.
1: Bahasa indung. Bahasa indung sadunya mohon. Laras, laras mohon.
3: Saya kaping 2 hiji urang sakantenan mailing bahasa indung.
1: Berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran teh biasanya memang sastra lisan begitu kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa saja. Kemudian dikemas begitu. Dikemas jantan sebuah pertunjukan. Pertunjukan kumaha anu ku caraka ditampilkan begitu.
3: Karasan anu ku Simkuring osok anu ayeuna anu ku Simkuring nya bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum kapungkur ketua kemasana mah seperti longser.
1: Longser, mohon mohon.
3: Seperti longser
1: teh. Laris, laris.
3: Jadi karena memang sisindiran da kanggo pagelaran mah aya bentuknya
1: pamitan mohon. Mohon mohon.
3: Eta mah kan sekadar obrolan.
1: Obrolan sih, begitu ya.
3: Nah, di dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemas lah seperti
1: dikemas begitu ya mohon.
3: Wah. Ayeuna kumargi Kang Papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang Es nya teraskeun ku divisi teater
1: mohon. Laras, laras mohon.
3: Ya lama tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran dalam kemasan di longser itu.
1: Kemasan longser ah saya pisan.
2: Pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon?
1: Tah kumaha teh kana
2: ieu? Ari di Betawi mah namina lenong.
1: Lenong.
2: Mohon.
1: Mohon, mohon.
2: Pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak.
1: Ketoprak.
2: Nah, Jawa Tengah.
1: Mohon, mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan
2: ya. Tuang.
1: Ketopraknya di Sanguan daerah urang.
2: Gitu.
1: Mohon, mohon.
3: Di Jawa Timur mah ludruk.
1: Ludruk laras mohon.
3: Ini upami lenong oge kan lenong di Betawi sisindiranna kiat.
1: Pantun. Pantunnya mohon. Tah upami kan di nu dikenal ku masyarakat mah upami pantun sok-sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon datunya naon misalkan
2: oh mohon
1: sok cakep tak urang rumah kasep di urang
2: henteu aya oge
3: kumargi murang kalihin wayana kirang terang nya
1: terang-terang
3: iya sisindiran
1: oh mohon nya
3: kusim kurang ge sering nya
1: naon
3: ngadangu kitu duh di murang kali teh apalnya
1: mohon
3: sabab ku nu teh tadi kenalkan teh ku sepuh-sepuh
1: sepuh-sepuh na mohon
3: ada di urang teh aya
1: mohon sisindiran
3: sisindiran
1: laras
3: tak arenjana jasanu apalah teh pantun.
1: Pantun. Eta mah Melayu punya produk Melayu ya.
3: Melayu atau tapi anu Jakarta nya.
1: Mohon mohon.
3: Cakep cakepnya di sarasna mah sanes kitu.
1: Mohon.
3: Sarasna di urang geus sisindiran panginten urang kali da ku teu apa.
1: Laras laras.
3: Simkuring teh teh sanglapat
1: ge. Mohon mohon mohon.
3: Urang kali teh teu apa. Ya alhamdulillah ku ayeuna di divisi teater Simkuring osok ngayakeun urang kali.
1: Mohon.
3: Dibatkeun. Bung urang kali SD dugi ka SMA dugi.
1: Oke,
3: dilibatkan ku Simkuring.
1: Mohon mohon.
3: Alhamdulillah di divisi teater Caraka Sunan Nogi pada tahun kamari malih umur kali SD malih ti luar orang Sunda oge anu ngiringan.
1: Nuhun.
3: Alhamdulillah aya wae sih saras nama.
1: Betul.
3: Hari diarahkeun no naina aranjeunna teh uningnya oh iya si sinirang gini.
1: Betul betul. Oh,
3: iya. Eta mah anu biasa kita mah sang pantun.
1: Nuhun mohon mohon. Wah luwes ya. Teh terus teh kan ya, mah kan kerasan oge sebagai seorang guru yang mengajar ya. Oh, nah teh oge mengenalkan si sindiran kamu orang kali peserta didik begitu. Mohon.
2: Mohon. Abdi sebagai
1: sebagai ya.
2: Anggota Caraka Sunda Nologi sok nyetek upami teu ngadugikeun mengenalkan kamu orang kali teh si sindiran. Tak isi sindiran, tak ieu pupuh gitu kan kamu orang kali ayeuna mah langkingan terang pupuh teh naon gitu.
1: Mohon. Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya, Kang ya. Mohon.
3: Ari di lembang mah.
1: Mohon. Pupuh kompos. Nya mohon teh.
2: Sok di jelaskan ku abdi teh naon bahana si sindiran sarang
1: pupuh
2: sanane
1: sarang pantun
2: sarang pantun Melayu jantan ai si sindiran mah diwengku kedah
1: mohon.
2: 8 engang
1: 8 engang
2: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi laras. Kalau pantun Melayu mohon. Itu dari 8 sampai 12 suku kata
1: oke gitu. Jantan aya aturanna nya mohon aya aturanna mohon iya. Mohon aturana.
2: Jadi lebih panjang ieu nana.
1: Langkung panjang ya. Langkung gitu, panjang mohon. Betul. Ya, secara tidak langsung kupami urang belajar si sindiran, urang oge pasti belajar undak usuk basa, mohon. Kemudian vokabularinya lebih banyak, mohon. lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya. Kan banyak geuningannya buku-bukuna aya namanya ketinggal urangna kersa.
3: Tinggal daek
1: nah. Tinggal daek nah, mohon kitu tah. Teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 51 tah. Oh, asa cikeneh teh. Mohon panginten ieu mah upaya dari Caraka Sunda Nologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah. Ada harapan enggak dari teteh sendiri Teh Kania kitu kanggo generasi anom? Mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
1: Mohon, mohon.
2: Mungkin secara global saja.
1: Mohon.
2: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mohon. Mengenal bahasa asing.
1: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
1: Bahasa indung.
2: Bahasa indung.
1: Mohon mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di Bandung.
1: Di Arab.
2: Nah gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda nyarios teh. Kenwae tong sieun kasar.
1: Tah eta. Nya baru dak kusieun lepat teh teh ayeuna teh
3: mohon ya. Asa kersa nyarios.
1: Asa kersa nyarios.
3: Nya ahla. Eta mah prosesnya proses. Kaoge da sim kurang ge diajarnya. Proses eta mah kaoge biasa lah. Penting mah aya kadaekeul lah.
2: Tah kitu. Jantan kabarudak oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsieun kasar.
1: Mm-hmm.
2: Tongsieun salah. Pokoknya tongsieun salah. Engke ge lamun salah pasti dibenerkeun
1: tah kitu urang sieun salahnya.
2: Namina ge diajar pasti aya lepatna. Upamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.
3: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Da bisin lepatnya riosna ayeuna teh hanya aranjeun teh alalimeun
1: ngarasa
3: keun bae
1: da keun bae nya
3: riosna lah kada kikau ge eta mah prosesnya
1: mohon prosesnya
3: proses nu penting aya kadaekeun lah tos
1: kayaknya tah
3: anjeunna kege ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener hayang diajar kudu kasaya
1: laras nah
3: proses
1: betul
3: kuring oge di teaterna kitu sok
1: mohon
3: penting sok aya kadaek nyarita bahasa Sunda lah
1: tah kitu nya.
3: Mm-hmm.
1: Betul.
3: Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
1: Betul.
3: Nyarita heula.
1: Nyarita heula bahasa Sunda. Betul. Tapi kedah oge ayahnya mengajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajo teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran iya gitunya. Mohon. Terus katawis ayah yuna tuh, non maksud nanti perkembangannya atau apakah mengalami kemunduran begitu? Nukaros kemang aja nyalera.
3: Kusim kuring mah karos sampai ke ayah kemunduran
1: itu ayahnya.
3: Margi tiap sanggar-sanggar,
1: mohon.
3: Sanggar-sanggar atau komunitas,
1: mohon.
3: Seni teater atau kelompok,
1: iya. Mohon.
3: Seueur sih nu
1: Sesiniran.
3: Sana sesiniran maksudnya
1: bahasa Sunda. Tos ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya. Tos berjalan.
3: Caraka. Caraka tentu anu ngayem anu kayem caraka sesiniran un bahasa Sunda.
1: Tos sih. Berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya. Teater mah tos aya naskah seueur pisan nya mohon.
2: Aya oge nu sok ngangge sesindiran.
1: Mohon.
2: Mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita disamikeun sareng pantun panjang teuing gitu.
1: Mohon.
3: Di YouTube oge seueur nu lalapat sisindiran bahasa Sunda pada teu kudu make jeung bahasa oge sanes. Bahasa jeung ari sisindiran teh kada make bahasa atau sudah sisindiran mah Sunda.
1: Oh kitu nya. Tah kitu mohon. Tos jelas kitu ka gambar nya sisindiran pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
3: Bahasa oge sanes bahasa Sunda mah bahasa.
1: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
1: Tah teh kan nya tah mulai tah.
3: Goreng sanes ku bahasa.
1: Mohon.
3: Jadi sisindiran mah data pasti Sunda.
1: Pasti Sunda. Tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya. Nu seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasireun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna anu sifatna. Aya teh nu sedih teh aya nya. Pikasedihkeun gitu.
3: Pada sisindiran kecolok panon.
1: Ya nu sifatna piwuruk barenanya. Mohon.
3: Mantun anu bade di goar dina ye dina naskah naon?
1: Bade naon? Ngeunaan naon misalkan?
3: Caritana. Sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
1: gumohon
3: sesuai carita.
1: Laras-laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon?
2: Wawangsalan.
1: Abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal jalan naon teh? Sagara naon? Mohon teh nu kitu nya. Teh.
3: Aya sok.
1: Contona deui cingkang, sok urang tebak-tebakan. Sok. Titeh kan nya cing cobian.
2: Heula.
3: Nutup mastaka netepan.
1: Nah, nutup mastaka.
3: Oma ulah sagawaya.
2: Nanci.
3: Jawaban
1: nutup mastaka.
2: Mohon.
1: Netepan.
3: Oma ulah sagawaya.
1: Naon nya?
3: Kopea.
1: Nutup mastaka. Nya kopea. Oh iya. Mastaka
3: ulah sagawaya.
1: Ulah kopea. Mohon.
2: Tena wawangsalan anu kakiwarian.
1: Kak, aku mah teh.
2: Telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
1: HP. Mi HP.
2: Mi HP ka hade leungit.
1: Artinya HP dina bahasa Sunda mah beran nitipkeun.
3: Bingung kan. Tebakan.
1: Mohon.
2: Hiji deui hiji.
1: Sok teh.
2: Buuk palsu dijualan. Teu hade ruag-reuig.
1: Wih,
2: pinter. Aduh, tos pinter.
1: Tapi di ujungnya nyatanya kata
2: ayah, bak. Jantan ayah nu di
1: ayah clue, ujung, gitanya.
2: Clue na ayah nu di ujung, ayah nu di payung.
1: Kadang-kadang gitu. Sok ayah anu ditambihkan misalkan di depan, misalkan kemudian juga di akhir sok itu ayah nu kitu teh.
2: Pami anu di baris kahijima itu clue seperti tadi. Non buuk palsu, oh, kayak buuk palsu.
1: Nah, ayah nu karena sana ayah nu nyaksen di Instagram, yaitunya namina Kang Ano Valentino. Aduh, iya orang.
2: Aduh,
1: MC iya mah. Kang Ano Valentino Wilujeng siang Kang Kumaha Wartosna Damang. Hoyong atuh cina ayah gerakan bahasa Sunda kanggo murang kali urang nuti alit seseerna diperkenalkan bahasa Indonesia cina manawi ayah program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah deh tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyong pasti.
2: Hoyong pemenu ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, ieu ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri pendongeng.

0: Kang Anop, ya sya Allah, tuh sampai Kang Anop biasa si sindirannya. Oh nih, itu seharusnya rencangan sim guring. Alhamdulillah, anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
1: Salam Pangwano.
0: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon sing seueur job MC na Mang Anop, nya mohon atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya, oh tuh. Karaos ini 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng Teh Kania. Terakhir mangga.
1: Kasintu manuk ti kukur.
0: Teras
1: kembang ros dirojokan.
0: Ulun.
1: Sakitu nu kapit hatur.
0: Siap.
1: Sawios tong dikeprokan.
0: Antah, keprokan. Hayang oh. Keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
2: Aduh, nu terakhir mun kieu atuh.
0: Naon atuh
2: Mang Ajo? Meri dina ragit.
0: Teras
2: Boboko wadah bakat tul.
0: Asik.
2: Lain nyeri ku panyakit.
0: Lain.
2: Kabobo direbut batu.
0: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Pro 4 RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos. Kitu deui sami sareng Ibu Guru Kania, mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murang kalihna, purang kalihna sarukses oge nya.
1: Amin.
0: Nuhun teu hilap kana titinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping orang tutup kom dangun sadayana orang cekapun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu orang dina bidangan acara Kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan Kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka Katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Gelar kawih Basundan nganturkeun karieus yasana para seniman.

0: Selamat pagi kaum dangu perempat RRI Bandung, dimana saja Anda berada. Anda masih mendengarkan kami di perempat RRI Bandung di AM 540 kHz dan juga FM 106,9 MHz. Bersama saya Beni Hadiansyah di obrolan UMKM. Kesempatan pagi hari ini kita akan mengobrol dengan seorang pengusaha dimsum yang juga sukses di kota Bandung nih ya. Nih, terima kasih Teh Ari sudah berkenan hadir, menyempatkan untuk bisa hadir di studio perempat RRI Bandung. Suaranya kayaknya kurang kedengeran ya Teh Ari nih. Ya. Halo?
1: Iya, kedengeran enggak, Kang?
0: Agak deketin sedikit lagi nih kayaknya nih.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
1: Halo lagi, Kang.
0: Halo. Ini dia suaranya ya. Baru muncul. Kabar baik ya Teh Ari ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini Teh Ari sudah lamakah di usaha kuliner dimsum ini, Teh?
1: Untuk usaha dimsum saya itu kebetulan dari tahun 2018 ya.
0: 2018.
1: Sudah mau 6 tahun lebih ya.
0: Wow.
1: Ya. Kebetulan dulu itu iseng-iseng aja ya, karena anak saya kan masih kecil. Jadi saya usaha di rumah. Ternyata dulu tuh lagi baru booming ya dimsum itu.
0: Betul.
1: Jadi saya coba menekuni produk ini.
0: Baik.
1: Itu dimsum ini ya, mengolah hanya untuk iseng-iseng aja sih pertamanya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan sampai sekarang juga saya hanya menjual produk saya via online.
0: Baik.
1: Paling untuk offline store-nya saya nggak punya offline store.
0: Mm-hmm.
1: Paling saya ikut jualan di event-event tertentu aja.
0: Oke, jadi sifatnya terbatas juga kalau untuk event gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, jadi sementara ini dijual secara online dulu begitu.
1: Ya, online ya. Paling order mungkin untuk ada acara, hajat, syukuran, arisan.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Oke. Nih, saya ingin bertanya ke Teteh nih, sebenarnya apa yang membuat Teteh tertarik untuk membuka usaha dimsum ini?
1: Sebetulnya untuk pertama kali ya saya karena mengisi waktu luang saja ya Kang ya. Tapi ternyata kan dimsum ini produk baru dan saya tuh dulu sempat juga sih produksi bakso tahu ya Kang.
0: Okay.
1: Tapi ternyata ada produk baru yaitu dimsum dulu.
0: Baik.
1: Waktu tahun 2018 dan banyak orang mencari gitu. Nah, makanya saya menggali apa sih dimsum itu dan
0: Baik.
1: Bagaimana sih sebetulnya rasanya, terus penyajiannya, terus pangsa pasarnya.
0: Pangsa pasarnya, gitu. Jadi pelajari dulu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu ya Teh.
1: Iya.
0: Baru dimulai begitu.
1: Iya.
0: Nah, kemudian apa saja sebenarnya dimsum yang Teteh tawarkan di tempat Teteh sendiri?
1: Sebetulnya dimsumnya itu ya mungkin hampir sama ya dengan
0: hampir sama ya, tidak ada perbedaan gitu ya.
1: Ya untuk bahan dasarnya ya.
0: Baik.
1: Untuk bahan dasarnya ya ayam, udang, nah seperti itu.
0: Baik.
1: Nah, ya mungkin kalau misalnya sekarang ya kita harus bisa menyesuaikan dengan pasar ya Kang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi keinginan pasar itu seperti apa sih?
0: Baik.
1: Nah, sekarang kan orang-orang Bandung ini kan terbentuk dengan sesuatu yang pedas ya.
0: Yeah.
1: Nah, saya di sini juga ada sih dimsum pedas, disebutnya dimsum jeletot nih. Saya
0: Waduh.
1: Bikin juga nih, ada dimsum jeletot. Jadi
0: sudah yakin pedas ya?
1: Iya, sudah yakin pedas. Nah, di situ ada itu mungkin untuk topping-toppingnya aja.
0: Baik.
1: Di situ ada mentai yang seperti.
0: Nah, yang populer di kalangan pelanggan kira-kira nih apa dari produk Teteh?
1: Mungkin kalau untuk dimsum yang paling banyak itu yang dimsum original.
0: Dimsum original.
1: Ya.
0: Baik, itu rasanya lebih ke asin atau gimana Teh?
1: Rasanya itu kalau ada juga sih yang bilang kecenderung manis ya, tapi tergantung selera sih.
0: Baik, Teteh tadi menyinggung perihal belajar mempelajari dulu pangsa pasarnya begitu ya. Nah, kira-kira Teteh sendiri target pasar utamanya untuk usaha dimsum ini seperti apa? Ada klasifikasi khusus gitu dari sisi usia atau mungkin anak muda atau gimana nih, ke arah mana?
1: Ya, mungkin kalau saya karena saya di online shop ya. Jadi kita targetnya anak muda lah, mahasiswa,
0: anak muda.
1: Mahasiswa yang selalu ingin tahu dan selalu pengen jajan gitu ya. Kebetulan kan saya juga domisilinya di dekat kampus juga ya Kang.
0: Baik.
1: Jadi untuk mengakses mahasiswa itu lebih mudah gitu.
0: Baik. Secara online lebih mudah atau secara offline?
1: Jadi online dan offline juga lebih gampang, lebih terjangkau dari tempatnya.
0: Oke. Baik, kemudian tentunya juga ini pasar siswa, mahasiswa begitu ya, yeah. Pelajar begitu, pasti juga hubungannya dengan perihal harga. Betul. Harganya pasti disesuaikan gitu ya, Teh?
1: Iya, yeah, betul, mm-hmm. Harga disesuaikan, mm-hmm. Tapi dengan kualitas yang terjaga.
0: Baik, begitu ya, yeah. Nah itu dia. Ini lebih cenderung ke pelajar berarti, Teh. Ada juga yang mungkin pelanggan yang berbeda dengan target pasar.
1: Oh iya, pelajar dan ternyata banyak juga kalangan ibu-ibu rumah tangga yang malas masak ya, karena dimsum ini ternyata bisa mengenyangkan. Mm-hmm. Jadi kalau rekan-rekan saya yang udah nyoba, mereka nggak jadi side dish, malah okay. Aku makan dimsum aja deh karena baik. Udah kenyang gitu.
0: Oh, sudah kenyang ya, yeah. Dengan itu. Nah, gimana cara Teteh sendiri ini menjangkau target pasar nih? Nah, pasar pelajar begitu ya. Tentunya karena memang tempat Teteh ini dekat dengan pelajar begitu. Selain itu ada beberapa kegiatan atau misalnya apa yang Teteh lakukan begitu untuk menggait pasar.
1: Nah, karena saya online ya, kan. Jadi ternyata kan sekarang kita juga tidak bisa menutup mata, orang-orang tuh lebih bermain dengan handphonenya gitu ya. Jadi di sini saya kita mengikuti program-program yang diskon. Jadi secara kan orang itu kadang-kadang ya, kalau mau beli, ih enak ini diskonnya gede katanya gitu. Nah di situ kita jadi kearahan, kita yang mengikuti program-program diskon-diskon itu, Kang. Baik. Jadi misalnya kayak di toko Ores atau toko Ijo kan, mereka pasti ada nih gratis ongkir, terus promo apa. Nah di sini untuk onliners gitu ya, untuk pedagang-pedagang online, saya sarankan kalau misalnya ingin dijangkau oleh orang-orang gitu ya, kita harus mengikuti namanya promo-promo yang disediakan oleh programnya sendiri gitu. Baik. Jadi jangan sampai kita hanya jualan aja tapi kita nggak ada promosi gitu.
0: Oke, tetap harus juga update begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana promo, artinya pendekatan strategi, pendekatan ke konsumen begitu ya, Teh.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kemudian ini, Teh, kan saat ini berbeda dengan 6 tahun yang lalu pada saat Teteh mulai berkiprah begitu ya di dunia usaha dimsum ini begitu. Kalau sekarang kayaknya menjamur ya, banyak jadi ya, semakin betul. Banyak orang yang tahu, semakin banyak juga kompetitor, begitu ya, Teh?
1: Betul.
0: Nah, ya, ini betul. Seperti apa nih Teteh menghadapi persaingan di bisnis kuliner dimsum ini?
1: Nah, kebetulan di sini saya bertahan dengan kualitas rasa ya, karena sekarang kita banyak sekali ya, hampir di setiap jalan, di setiap belokan itu pasti ada dimsum.
0: Ada dimsum, betul.
1: Terus kita juga harus tahu pasarnya, kemauannya apa sih. Seperti saya juga sekarang, jadi kalau dulu kan dimsum itu besar gitu. Sekarang juga saya memproduksi dimsum yang kecil-kecil, namanya dimsum bite, yang sekali hap gitu ya.
0: Satu kan gigitan gitu ya.
1: Digigit langsung langsung
0: hap gitu. Nah ini banyak yang suka mungkin dengan
1: banyak karena
0: konsep
1: dia
0: itu.
1: Harganya lebih ekonomis.
0: Oke.
1: Tapi soal rasa sama dengan yang besar, hanya size-nya saja lebih kecil.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik. Nah, kemudian gimana nih cara Teteh untuk menjaga kualitas supaya tetap konsisten gitu dengan awal keberangkatan di 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang?
1: Iya. Kalau untuk makanan, Kang, itu dia dikatakan enak itu semua makanan itu berawal dari bahan dasar.
0: Bahan dasarnya.
1: Nah, bahan dasarnya ini kita tetap jaga. Nah, Kang, kadang-kadang kan suka ngelihat nih, wah ini naha penuh banget nih, antri banget.
0: Betul.
1: Tapi orangnya mau nggak makan makanan yang dia jual? Nah itu harus tanda tanya, Kang. Kalau dia mau makan, insya Allah itu apa sih istilahnya?
0: Tapi nggak mungkin juga kita cobain ya, ngetes gitu.
1: Enggak sih. Tapi kadang-kadang suka ada juga sih, Kang, yang kayak gitu ya. Ya wah, tapi enak, tapi dia enggak sendiri, ada yang enggak mau makan gitu.
0: Ada yang harus ditanyakan berarti kalau gitu.
1: Iya, gitu. Dia terbuat dari apa? Nah, kebetulan kalau saya ini orangnya sangat safe ya kalau masalah bahan dasar.
0: Baik.
1: Karena saya secara pribadi kalau kata orang Sunda mah geuleuhan gitu.
0: Gitu.
1: Jadi segala sesuatu tuh harus bersih gitu, kayak.
0: Betul, betul.
1: Saya tuh kayak bahan dasar itu ayam kan ya, yang paling banyak saya gunakan itu ayam. Itu ya saya produksi sendiri, istilahnya saya nggak mau digiling atau apa itu di pasar, nggak, saya saya olah sendiri di rumah gitu. Baik. Dengan higienisnya, dengan apa sih, karena menjamin itu bisa bertahan lama, Kang.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya bahan yang tidak sehat itu cepat busuk, nah, cepat bau, nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita bahannya bersih, itu insya Allah lah itu akan bertahan lama.
0: Jadi seolah-olah Teteh memang sangat peduli banget ya dengan hasil dimsumnya, kemudian juga bersihannya sebelumnya, prosesnya ya,
1: betul.
0: Gitu.
1: Nah, soalnya dari proses hasil itu kan dari proses, Kang.
0: Oke.
1: Nah,
0: dari proses menghasilkan hasil juga yang baik, gitu ya.
1: Iya, betul, Kang, di situ.
0: Baik. Nah, kemudian dan tentunya nih, ini menjadi satu keunikan tersendiri ya Teh, yang Teteh punyai dibandingkan dengan kompetitor atau pesaing gitu ya. Jadi usaha di dimsum Teteh ini usaha yang benar-benar mengedepankan kualitas.
1: Ya, betul.
0: Begitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, kemudian Teh, bagaimana nih si Teteh menyesuaikan antara menu, kemudian harga ya, kemudian juga persaingan yang ketat gitu dengan harga dan lain sebagainya di faktanya di lapangan begitu Teh.
1: Iya. Nah, jadi kita juga harus tahu lagi musim apa nih gitu. Misalnya sekarang lagi apa? Kayak kemarin mungkin waktu mau Lebaran ya, Kang. Kebetulan saya juga bikin hampers untuk Lebaran gitu. Kan orang-orang mungkin kalau untuk kue-kue itu kan udah bosan dan udah enak ya, Kang. Jadi nah di situ alhamdulillah sih untuk kemarin menjelang Lebaran atau menjelang tahun baru, Natal, nah kita suka kita sedia hampers. Hampersnya untuk dimsum sendiri. Di sini banyak choice-nya di toko online saya, bentuk-bentuknya seperti apa ada.
0: Dimsumnya sudah matang.
1: Frozen.
0: Oh, frozen.
1: Jadi, itu frozen dimsum, kita kemas dengan ada yang pakai PPT, ada yang pakai keranjang bambu gitu ya. Kita bikin seperti hampers aja gitu. Jadi mungkin ya unik juga ya kalau untuk ngasih ke orang gitu.
0: Baik.
1: Udah banyak juga sih yang suka gitu. Ih, daripada kue mending dimsum ya.
0: Iya, betul.
1: Enak gitu.
0: Hal yang beda lah ya.
1: Iya, betul.
0: Kan biasanya selalu nastar. Kue-kue gitu ya kan ya. Tapi ini dengan dimsum.
1: Iya, betul gitu. Itu juga kebetulan banyak sekali peminatnya, Kang, kalau untuk event-event tertentu.
0: Terus terutama di Lebaran kemarin.
1: Lebaran kemarin.
0: Boleh disampaikan kayak gimana nanti kalau di Lebaran kemarin banyak kurang lebih berapa pieces atau berapa ini buat?
1: Sehari bisa sampai 100 hampers.
0: Wow, sehari ya.
1: Iya, itu jadi seminggu terakhir sih, Kang, yang ininya, yang apa sih, yang boomingnya gitu.
0: Rame banget ya, begitu. Kan puncak-puncak orderan.
1: Nah, jadi mungkin karena takut basi juga ya. Padahal kalau untuk frozen dimsum itu, kalau misalnya dengan catatan dia tetap beku, itu 2 bulan sampai 3 bulan itu gak akan berubah rasa. Tapi dia harus beku.
0: Teteh perlu uji coba dulu gak Teh untuk itu?
1: Oh iya.
0: Uji coba,
1: saya
0: ya.
1: Uji coba dulu, Kang. Jadi saya coba sampai 6 bulan bahkan gitu ya. Tapi gak apa-apa sih sebetulnya. Cuman ya jangan lama-lama juga gitu. Nanti gak beli lagi dong kalau kelamaan 6 bulan.
0: Baik, betul sekalian. Nah, ini dia tadi kita bisa lihat di sini bagaimana pengalaman Teh Ari itu ya. Jadi lebih memanfaatkan teknologi ya Teh, termasuk apa namanya e-commerce yang kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tadi kayak toko kuning dan juga toko orange ya, bukan kuning ya. Toko orange dan juga toko hijau begitu. Nah, ini bagaimana sejauh mana begitu Teh Ari dan juga tim yang di sini menggunakan teknologi media sosial ini untuk meningkatkan penjualan begitu ya, atau juga persaingan daya saing di usaha dimsum gitu Teh.
1: Jadi kalau saya sih hanya di toko online ya. Kalau misalnya untuk yang ini paling dari mulut ke mulut aja. Terus kan kayak saya suka offline, kalau misalnya event-event. Nah, event-event itu paling saya sebar brosur. Nah, seperti itu sih, Kang. Hanya itu aja sih.
0: Baik, kemudian Teteh ada customer loyal nggak Teh?
1: Oh, ada.
0: Ada ya.
1: Jadi ya alhamdulillah ya, banyak juga dari mulai tetangga yang dekat sampai yang jauh, teman-teman saya yang luar kota juga. Jadi nah perlunya apa keterikatan kita dengan rekan-rekan ya, teman-teman yang jauh-jauh itu ya, alhamdulillah ya, Kang ya. Jadi selalu aja ada repeat order dari rekan-rekan dulu saya gitu.
0: Baik, jadi Teteh punya pengalaman mengirimkan di Besam ini ke luar kota gitu ya?
1: Iya, paling sampai Jogja, Malang, Jakarta. Dengan catatan yang terjangkau Paksel ya kan, soalnya saya juga takut ya kalau rusak di jalan ya. Baik. Kan sampai sana busuk gitu.
0: Baik, kesulitan-kesulitan apa nih yang sering dialami pada saat pengiriman luar kota teh?
1: Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi crowded, kalau lagi penuh ini kan, yeah. Kalau misalnya kayak kemarin nih pas lebaran ya, jadi dia bisa ke pending sehari gitu, yeah. di jalan gitu, okay. Nah itu kita juga harus antisipasi. Jadi kita tambah untuk packagingnya itu, jadi kita pakai ice gel di situ yang biasanya kita nggak pakai, kita nambahin pakai ice gel biar selamat gitu barang kita.
0: Nambahin ongkos dong.
1: Iya, nambahin ongkos kan.
0: Ongkosnya dibebankan ke siapa tuh?
1: Ke yang pembeli. Oh, ya.
0: Okay. Tapi harganya lumrah begitu ya?
1: Iya, harganya lumrah sih Kang, alhamdulillah sih. Masih aware gitu, maksudnya kayak orang luar kota apalagi orang Jakarta ya, yeah. Harga segini murah banget gitu.
0: Oh, gitu.
1: Di sana kan dengan rasa seperti ini harganya enggak nyampe gitu.
0: Baik. Nah, ini perbedaan harga di sini ya. Luar biasa. Betul. Ya. Jadi ini juga bisa jadi peluang buat Teteh gitu ya di beberapa kota kayak kota-kota besar Jakarta begitu ya.
1: Jakarta, Teteh. Surabaya juga.
0: Baik. Nah, yang paling jauh kemana sih Teh?
1: Ke Malang.
0: Ya,
1: untuk di Jawa.
0: Ongkosnya mahal berarti. Nah. Ongkosnya lebih dari harga dimsumnya.
1: Ya, ongkosnya lebih dari harga dimsumnya, tapi sih kalau kirim banyak kita juga kan bisa nggak mahal-mahal banget lah.
0: Oke.
1: Kita bisa berhitung di situlah. Gitu.
0: Baik. Nah, luar biasa nih ya. Jadi sangat bersyukur dengan customer yang loyal, apalagi yang dari luar kota Bandung.
1: Iya,
0: betul. Yang sengaja mereka benar karena memang pengen merasakan cita rasa yang sama begitu ya Teh ya.
1: Betul. Kadang-kadang ada juga Kang yang untuk dijual lagi. Kita juga nerima untuk reseller gitu.
0: Oke.
1: Iya, jadi kayak Bandung juga kan, kalau saya kan di Bandung, di sini di Cikutra ya kebetulan. Nah, yang di Bandung Selatan kayak yang di Kopo, Margahayu, Cimahi gitu ya, di Ujung Berung, di Cicalengka gitu, banyak juga yang istilahnya ingin menjual produk saya gitu. Alhamdulillah mereka juga berjualannya dengan lancar.
0: Gitu. Yeah. Nah, sejauh apa Teteh komunikasi sama teman-teman reseller? Tentunya ini juga membantu Teteh ya perkembangan usaha kuliner Teteh.
1: Alhamdulillah saya pasti sangat membantu rekan-rekan kerja saya yang di lapangan gitu ya, secara kasarnya. Misalnya mereka kesulitan di mana nih gitu. Teh, ini kayaknya apa sih namanya? Kok saya dimsumnya kayaknya nggak lakunya lama gitu, perputarannya lama. Saya suka tanya jualannya jam berapa aja. Nah, terus seperti apa dia memasarkannya. Terus tips-tipsnya apa gitu. Jadi misalnya bisa aja kalau misalnya ini nggak apa-apa rugi dulu ya kasarnya, silakan coba aja dulu Pak, kalau misalnya memang cocok silakan mangga beli gitu, kalau enggak ya nggak apa-apa jangan diminta gitu misalnya. Gitu kan kayak kalau itu kan nanti saya rugi, enggak kok nggak apa-apa gitu misalnya. Nah, kayak gitu. Jadi kan mereka kalau yang untuk pertama kali jualan pasti ketakutan gitu, dia nggak punya untung.
0: Betul pasti nggak muter gitu ya.
1: Nah,
0: si usahanya nggak berputar begitu. Nah, itu kalau itu pendekatan ke reseller. Nah, kalau pendekatan ke pelanggan sendiri, artinya hanya untuk konsumsi sendiri, gimana nih Teteh supaya mereka bisa repeat order gitu?
1: Nah, kebetulan kalau di apa sih namanya, kalau yang itu mereka suka tiba-tiba nge-WhatsApp sendiri gitu. Saya juga kadang-kadang suka kaget gitu ya. Teh, ini boleh nggak Teh kalau misalnya saya pesannya offline? Karena online kan harganya lumayan ya Kang, bisa dua kalinya kan. Jadi mereka kadang-kadang Teh saya kejauhan katanya, nanti aja suami saya pulang kerja mampir boleh kata saya Teh. Nah, kayak gitu. Jadi mereka pasti nanya seperti itu Kang, untuk apa rasa juga Teh suka apa sih namanya ngasih apa sih
0: testimoni gitu ya? Nah,
1: testimoni gitu
0: atau mungkin kasih saran gitu ya,
1: kasih saran. Terus ini Kang, kan untuk yang onlineers ya, pedagang itu pasti mereka ada kendala ya di situ kan, kayak tadi komen-komennya ya, wah pedes banget gitu. Tapi di sini, nah kita jangan terlalu kepo juga, jangan terlalu cuek. Jadi kita harus benar-benar kuat gitu. Kan di saya juga kan ratingnya hanya 4,7 gitu, 4,8 lah ya, nggak sampai 5. Nah karena itu juga banyak yang julid gitu kasarnya. Karena saya juga pernah cerita nih. Kenapa sih kadang-kadang sama saya suka di screenshot nih kan, kalau misalnya yang beli gitu ya, kalau lagi iseng gitu. Nah pas saya coba repeat lagi, lihat-lihat orangnya kok ini aja gitu. Kalau misalnya ternyata terus saya lihat juga di komennya dia, terus ih kok kayak gini ya, ngejatuhin banget gitu. Padahal kalau yang lain, padahal saya pikir ini dengan jam yang sama gitu ya, nggak berbeda beberapa menit lah kan sakit. Nah nu iya kia, padahal kan barangnya itu juga. Nah di sini juga kita banyak juga Kang yang istilahnya ini nih toko ini rame nih, kayaknya gue pengen ngejatuhin gitu. Jadi mereka sengaja beli gitu Kang. Nah terus dia kasih rating jelek dan dia kasih komen dan yang lain-lain lah ya. Nah di sini kita juga istilahnya harus kuat bertahan lah dengan budaya-budaya netizen Indonesia yang luar biasa gitu.
0: Baik.
1: Jadi tapi ternyata banyak juga kok, kalau misalnya memang kita punya barang yang bagus, ternyata ada juga kan yang ngebela, woy katanya, kata siapa ini gak enak, kata
0: gitu.
1: Ya antara mereka aja, kita mah jadi wasit aja.
0: Jadi sebenarnya aja yang harus kita apa maksudnya kita lakukan adalah santai saja, jangan terlalu
1: santai aja lah. Insya Allah kalau rezeki itu sama Allah sudah diatur.
0: Baik.
1: Saya percaya ke situ. Dan ternyata juga orang tuh gak semua julid gitu. Ada juga yang apa, yang baik sama kita.
0: Gitu. Berarti komentar di maksudnya di komentar itu juga sebenarnya gak bisa jadi evaluasi juga ya tuh?
1: Gak bisa. Jadi apa sih, saya juga oh ternyata begini, tapi jangan sampai kita seperti itu ke orang lain ya. Soalnya saya tahu itu karena kan kalau misalnya driver itu biasanya kan yang biasanya dia driver tuh sering ya ngambil orderan di kita nih. Teh, ini awas loh teh, dia katanya kayaknya dia punya juga sama juga dia punya merchant katanya gitu. Terus apa sih, orangnya rese gitu. Nah, ya si drivernya yang ke kita gitu yang
0: ngasih informasi tahu, ya.
1: Gitu ya. Karena kita juga sama driver juga kita care ya, kayak kalau di tempat
0: ada aku, komunikasi juga
1: ada komunikasi dan kalau di tempat aku tuh kadang-kadang ya kalau ini pasti saya kasih sesuatu lah, ada minuman, ada makanan gitu ya. Jadi mereka suka ada apa timbal baliknya ke kita gitu.
0: Betul,
1: itu juga
0: bagus.
1: Yang harus di jaga kita sama driver, karena kita sama-sama cari uang ya. Kalau nggak ada driver nggak akan sampai nih makanan kita gitu, ke customer-nya.
0: Jadi ada sisi di mana kita juga harus care sama mitra begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Yang secara nggak langsung kan mereka jadi mitra kita juga ya.
1: Betul. Itu sangat luar biasa perjuangan mereka gitu.
0: Betul membantu lah ya.
1: Sangat membantu.
0: Tapi sempat ada kendala nggak teh di masalah pengiriman dan lain sebagainya?
1: Nah untuk masalah pengiriman kita juga harus tahu ya kalau pengiriman itu. Jadi kalau misalnya untuk resto-resto kan kadang-kadang cuaca juga tidak bersahabat. Nah, kadang-kadang juga itu banyak kendala juga di drivernya, di aplikasinya. Nah, kadang-kadang juga suka driver itu komplain gitu. Kadang saya suka kasihan gitu. Teh, saya misalnya ngambilnya saya dari Soekarno-Hatta ke sini kan. Soekarno-Hatta ke Cikutra kan jauh. Tapi nganternya juga jauh, ongkosnya cuma segini gitu. Ya, kadang-kadang saya juga suka kasihlah, kasihan ya Kang ya, bukannya ini. Nah, di situ juga kita juga harus ada care-nya gitu sama drivernya. Terus suka juga yang drivernya jahil juga ada gitu kan. Padahal kan kebetulan
0: nggak sama berarti ya.
1: Ada yang baik, ada yang enggak. Nah kadang-kadang kan saya kalau dapur saya kan di belakang kan. Jadi kalau misalnya padahal sudah ada di situ, udah ada tempat nunggu lah di situ, udah nyaman lah insya Allah ya kalau di saya. Padahal dia tinggal nunggu, saya udah bikinin nih si itu ya. Kalau dimsum kan nggak bisa, nggak kayak bakso tahu Kang.
0: Betul.
1: Diambilin gitu. Kalau dimsum kan by order, jadi kalau misalnya ada order saya bikin.
0: Jadi nggak stok sebenarnya teh?
1: Stoknya beku, jadi
0: frozen ya.
1: Karena kalau kelamaan dia rusak gitu. Kelamaan dikukus terus nggak kayak bakso tahu. Kalau bakso tahu kan dikukus terus. Nah.
0: Iya. Kemudian?
1: Si itu udah pas saya ke depan, dia udah datang langsung dia cancel Kang di aplikasinya dia. Ih kata aku teh ini udah jadi Kang, katanya kabur aja ya Allah.
0: Oh gitu, jadi suka ada dukanya juga, ada juga ya teh.
1: Ada juga Kang, seru pokoknya.
0: Baik baik, ya ini juga jadi pengalaman buat Anda juga nih kalau misalnya memang ternyata nggak mudah ya membuat,
1: iya,
0: apalagi hubungannya dengan makanan.
1: Iya. Betul Kang.
0: Yang harus beres bersih gitu ya, maksudnya iya, harus habis begitu ya teh.
1: Betul.
0: Kalau dilamain juga bakalan beku. Bakalan ini ya jadi basi begitu ya teh.
1: Iya betul.
0: Oke, nah teh selain teteh tadi apa namanya ngobrol dengan komunikasi dengan pelanggan, kemudian juga dengan reseller. Nah, nah kalau dengan tim gitu teh gimana teh? Juga di sering.
1: Iya, betul. Kalau dengan tim kebetulan juga nggak begitu banyak ya,
0: iya,
1: di rumah.
0: Berapa orang semuanya teh?
1: Hanya 5 orang.
0: Oh 5 orang, iya, termasuk teteh ya?
1: Nggak.
0: Oh iya, enggak, jadi ya, ada tim produksi khusus 5 ya, orang itu.
1: Iya, mm-hmm, jadi ya itu kebersihan lah yang paling utama ya.
0: Oke, ditekankan paling awal.
1: Iya, hmm, karena takutnya kan ada sesuatu yang masuk.
0: Baik, baik, baik.
1: Nah, itu kan orang-orang kan jadi bias, bisa ilfeel ya.
0: Oke, disitu, betul.
1: Itu aja sih.
0: Dan takutnya juga malah jadi bumerangnya teh.
1: Iya, betul.
0: Oke, oke. Eh gimana teh kalau untuk perizinan seperti PIRT ya, sudah ditempuh kah?
1: Sudah,
0: sudah
1: ada PRL, PIRT halal sudah ada.
0: Jadi aman ya.
1: Sudah
0: secara
1: aman.
0: Kan kalau PIRT itu jadi prosesnya kan juga melihat ya, bagaimana tempat produksi,
1: betul,
0: kebersihannya seperti apa,
1: betul,
0: sudah masuk standar atau belum gitu ya, ya, ya?
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Itu berat nih sebenarnya.
1: Ya.
0: Jadi aman banget ya.
1: Iya,
0: nama produknya apa sih itu, dimsum apa?
1: Dimsum L Kang.
0: Dimsum L.
1: Iya.
0: Tulisannya gimana?
1: E L. Iya.
0: Oke, dimsum E L.
1: Iya.
0: Tulisannya.
1: Iya, betul.
0: Baik, baik, baik. Silahkan di toko oranye dan
1: hijau.
0: Iya.
1: Kemudian ini juga Kang, kalau untuk pemasaran ya, mm-hmm, karena kita dimsum itu side dish ya.
0: Gimana nah, istilahnya itu?
1: Jadi kan bukan kayak ayam geprek,
0: oh,
1: atau mm-hmm, apa ya, yang kita misalnya makanan berat ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita juga harus punya taktik jualan ya kalau untuk online itu.
0: Mm-hmm.
1: Biasanya kita itu ramainya itu malam hari Kang, di saat orang mager,
0: yeah,
1: terus udah capek.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu. Jadi kita saya kebetulan buka sampai jam 12 malam.
0: Oh, di gerai di yeah, sana secara offline gitu.
1: Secara online.
0: Oh, secara online.
1: Offline-nya juga enggak apa-apa kalau misalnya emang mau datang, enggak masalah.
0: Datang aja gitu ya.
1: Datang aja
0: gitu.
1: Kita buka sampai jam 12 malam karena
0: wow,
1: rata-rata itu ramainya itu dari jam 7 malam sampai jam 11 lah ya.
0: Baru
1: ya,
0: orang-orang mungkin baru kepikir
1: baru,
0: kalau mau makan ya, ya. Pengen yang
1: rumah,
0: makan yang enggak bikin kenyang, perut
1: ya,
0: terlalu kenyang gitu.
1: Iya, soalnya orang baru sampai rumah udah capek kan, udah mager, aduh katanya.
0: Ya.
1: Udah pesan online aja.
0: Nah, baik, baik, baik, baik.
1: Ya.
0: Nah, selain di apa namanya? Selain di toko orange dan juga apa namanya? Yang tadi toko hijau gitu teh, tetep mau berencana apa lagi nih? Ada sesuatu yang baru kah?
1: Mungkin apa ya? Saya coba menambah reseller sih Kang.
0: Oh, dengan kalo menambah
1: misalnya,
0: reseller. Ya?
1: Kalau misalnya buka kedai sih kayaknya berat ya.
0: Oh.
1: Bukannya saya tidak mau bersaing, tapi sepertinya lebih baik membuka banyak reseller karena banyak tangan itu lebih memudahkan kita untuk maju.
0: Baik, jadi teteh mah nggak mau bermain di yang gerai gitu ya?
1: Enggak
0: ya, justru bisa jadi teteh malah jadi apa istilahnya,
1: pemasok
0: produk begitu ya, pemasok
1: betul,
0: produk ya.
1: Ya lebih kayaknya lebih satu kan sekarang kita nggak tahu ya Kang, pasar seperti apa.
0: Betul.
1: Misalnya kita kan kalau ngontrak itu per bulan nggak mungkin BEP kan, minimal
0: yeah,
1: 2 tahun baru BEP.
0: Sedangkan
1: okay, kan kita terus maju dan kita nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa pasarnya.
0: Betul,
1: nah itu bukannya nggak mau rugi sih, cuman
0: betul,
1: kita harus melihat ke depan. Lebih baik kita istilahnya nitip lah, ada yang ngejualin atau kita kemana masuk gitu loh.
0: Baik, baik, baik. Dengan itu kan kompetitornya nggak terlalu banyak ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada nggak sebenarnya yang sekelas teteh begitu banyak?
1: Ada juga.
0: Banyak ya?
1: Ya, banyak juga.
0: Sekelas teteh yang hanya produksi saja kemudian
1: banyak,
0: menyebarkan
1: Kang,
0: produknya gitu.
1: Banyak Kang, banyak
0: oh,
1: di Bandung
0: okay,
1: banyak sekali. Jadi kayak pabrik-pabrik dimsum gitu yang besar-besar gitu banyak
0: okay
1: sekali. Cuman saya berani adu lah ya kalau misalnya rasa dan harga gitu. Karena kita kan bikin sendiri. Terus kita bisa menseleksi gitu untuk istilahnya daya saing dari harganya
0: okay
1: sendiri.
0: Hmm, Jadi dari situ ya.
1: Iya.
0: Apa namanya istilahnya harga jual gitu ya.
1: Itu Kang.
0: Nilai dari produk TT begitu ya.
1: Betul Kang.
0: Sampai dengan saat ini. Kemudian ada yang tertarik nggak nih investor? Mungkin itu seperti apa saat ini? Mungkin ada kabar-kabar terbaru?
1: Belum sih Kang. Karena saya merasa. Cukup aja dulu lah gitu ya, kan.
0: Dengan ini pun berjalan aman
1: gitu.
0: Oke, okay. Nah, dalam satu hari kira-kira berapa memproduksi berapa banyak teh?
1: Sedikit sih Kang, hanya 5 sampai 10 kilo paling.
0: Oh, 5 sampai 10 kilo.
1: Dasarnya.
0: Itu dalam 1 kilonya berapa tuh?
1: Tergantung jadi yang segede apa kan.
0: Okay. Yang sering dibuat yang ukuran bite itu yang mini.
1: Yang bite sama yang ini sama aja sih seimbang.
0: Okay, seimbang ya.
1: Karena kan untuk reseller kan mereka kan sekarang kan lagi usum nih dimsum 1000. Nah,
0: itu dia.
1: Itu saya
0: buat siapa sih, buat anak-anak mungkin ya?
1: Ya, itu buat anak-anak SD Kang. Okay. Jadi banyak sekali kalau kebetulan reseller saya yang di Cicadas nih Kang, yang di sana ya ada banyak kan kalau di sana anak-anak kecil tuh pasti kan uang jajannya nggak sampai banyak ya, makanya kalau 1000 rupiah kan masih terjangkau. Kalau 1000 tapi dikali 1000 kan lumayan ya kan. Makanya kita juga harus tahu pasarnya gitu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kita kekue di harga mahal, kita nggak dapat apa-apa.
0: Tapi gitu. Dengan yakin gitu ya, dengan strateginya kan, maksud teteh tadi kan ada kepastian begitu. Siapa yang membelinya sudah puguhnya teh, misalkan untuk anak-anak ya.
1: Iya, betul. Kalau yang untuk yang kecil-kecil ya pasti anak-anak yang gitu. Kayak misalnya di itu bisa sampai 5 apa 10 reseller tuh di daerah Cicadas, Kiara Condong.
0: Sudah menyebar teh kemana saja berarti untuk reseller?
1: Ya banyak sih Kang, tadi di Cimahi, di Banjaran.
0: Cimahi sudah ada Banjarannya.
1: Di apa sih namanya? Di daerah Soreang, Margahayu.
0: Baik.
1: Ya, Riung Bandung ada. Ya jadi mereka misalnya yang buat di sekolah-sekolah gitu. Jadi enggak nge-brand juga sih. Misalnya dimsum L enggak, cuma
0: ada ketentuan khusus buat reseller seperti apa deh?
1: Enggak sih Kang.
0: Enggak ada. Mereka order berapa banyak gitu?
1: Terserah mereka. Saya enggak membatasi karena saya juga istilahnya ya saling membantu lah ya. Reseller membantu pemasaran saya juga membantu sedikit ya penghasilan.
0: Dan mereka. Pasti harganya lebih
1: murah
0: ya dibanding reseller.
1: Tapi tetap aja sih kalau untuk rasa sama Kang. Karena kan banyak ya kalau misalnya apalagi nanti nih 17 Agustusan nih kan bazar gitu kan. Biasanya ngejajar tuh orang jualan dimsum yang 1000 tapi alhamdulillah yang kita pasti aja dikerubutin gitu. Karena orang tahu rasa ya.
0: Betul.
1: Jadi apa sih namanya? Ah ini aja kayak gitu.
0: Nah, itu rata-rata bahan dimsum tuh apa saja sih? Ada ikannya kan ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Kalau saya paling ayam dan udang Kang.
0: Tapi sebenarnya
1: beef sama daging.
0: Tapi kalau adanya memang ada ikan ya sebenarnya.
1: Kalau ikan bisa aja sih dibuat. Kalau di kita itu lazimnya itu dari ayam.
0: Dari ayam bahannya.
1: Filet paha. Kalau saya pakainya filet paha.
0: Oh.
1: Ya untuk ayamnya ya bagian filet karena filet paha itu istilahnya nyakrek lah kalau orang sama gitu ya.
0: Betul.
1: Lebih nggak smooth gitu kalau filet dada itu lebih smooth gitu kayak bakso nanti.
0: Iya.
1: Filet paha ada rasanya kita bisa apa sih? Enak lah gitu.
0: Baik. Gitu. Nah itu yang membedakan juga dengan produk yang lainnya, teh ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Kemudian, apa mau bikin varian yang baru teh kedepannya?
1: Insya Allah sih nanti saya mencoba-coba nih lagi usum apa, pasti saya juga bergerak ke sana.
0: Tapi juga ngikutin gitu ya?
1: Insya Allah pasti ngikutin.
0: Iya.
1: Terus saya juga Kang, kalau ini pakai bahannya. Pangsit dimsumnya ya, saya kan kalau orang lain kan pasti kuning ya. Kalau saya pasti saya putih karena memang pertamanya juga putih ya. Terus pas saya juga cobain saya ganti kuning, mereka pada protes teh nggak mau ah putih aja padahal sama aja sih.
0: Terus gak mempengaruhi rasa ya
1: nggak? Mempengaruhi rasa. Kebetulan saya juga nggak beli pangsitnya, nggak beli di pasar sih. Kalau misalnya orang yang memang
0: orang lain mungkin bisa di pasar gitu.
1: Ada di ini Kang. Di nggak apa-apa nih nyebut brand.
0: Boleh.
1: Di situ di toko Yu Kang. Nah di situ kan pabrik mie dan pangsit. Jadi di situ juga sudah teruji ya, dia juga punya halalnya. Nah jadi kualitas pangsit kita juga terjaga. Kalau misalnya untuk apa sih namanya catering Bandung itu pasti mereka untuk pangsit tuh mereka pasti kesana gitu, karena sudah teruji juga. ininya apa sih namanya kualitasnya.
0: Kualitasnya sudah ya, teruji jadi, ya.
1: Ya nggak apa-apa sih mahal sedikit tapi rasa itu nggak berbeda.
0: Baik, yang pasti apa namanya harganya nyatanya.
1: Iya betul.
0: Harganya juga pasti mempengaruhi kalau misalnya yang kecil berapa, ya, yang besar berapa ya, gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul betul.
0: Oke baik baik. Nah kalau khusus nih buat para pengusaha atau reseller dimsum misalkan pengen apa namanya yang memulai merintis begitu usaha seperti ini apa dulu yang harus di, kira-kira harus disiapkan teh?
1: Yang pertama tempat dulu Kang.
0: Tempat dulu ya.
1: Kita mau jualan di mana nih? Jadi tempat itu harus strategis.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita punya tempat yang bagus, insya Allah jalan gitu.
0: Baik.
1: Karena kalau yang lain-lain kayak meja dan kawan-kawan lah ya itu bisa kan dibeli. Hanya tempat itu yang susah.
0: Sulit tempat ya, yang strategis ya.
1: Betul.
0: Baik,
1: tempat
0: baik.
1: Yang bagus itu ya kita harus benar-benar cerdas lah, cermat gitu.
0: Okay.
1: Jadi harus disurvei dulu. Enggak cuma ih kayaknya di sini ramai deh, tapi pas kita ke sana enggak disurvei misalnya dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa sampai hari apa gitu. Nah kan jijik celek weh. Taunya teh besoknya teh enggak ada orang lewat. Nah kan jadi kita juga harus betul-betul disurvei, kasihan soalnya kalau misalnya enggak jalan gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Dimsum tentunya udah sama dengan sausnya atau apa namanya?
1: Iya,
0: bumbunya.
1: Chili oil.
0: Iya,
1: chili oil dan sausnya.
0: Oke, sudah ada ya gitu.
1: Sudah
0: kan?
1: Ada.
0: Ada yang suka mengolah lagi enggak misalkan menambahkan apa gitu? Biasanya reseller yang biasanya jual di gerai di
1: enggak. Oh. Karena mereka juga kebetulan chili oil saya juga kan bikin sendiri ya, Kang. Saya semua bikin sendiri. Jadi karena saya bikin sendiri ini harganya kan bisa ditekan ya Kang.
0: Yeah.
1: Jadi mereka dengan harga segini dan rasa ini kayaknya aduh okay banget gitu.
0: Yeah.
1: Jadi dari rasa dan harga sih sebetulnya.
0: Iya, yeah, jadi sebenarnya enggak perlu lagi tambah-tambah ini itu ya.
1: Enggak usah Kang. Jadi udah tinggal jual. Kebetulan saya juga makanya kenapa reseller banyak yang ngambil di saya karena saya sudah include semua. Mereka udah tinggal jual aja, tinggal mau aja gitu mau jualan.
0: Tinggal ngawadahan
1: gitu. Nah, itu. Enggak usah ngapa-ngapain lagi. Kan cuman ini aja gitu.
0: Jadi sebenarnya lebih mudah, lebih instan.
1: Mudah,
0: ya?
1: Mudah
0: buat
1: banget,
0: konsumsi
1: kan?
0: Sendiri bisa,
1: yeah.
0: Buat dijual lagi juga bisa.
1: Iya, yeah, betul.
0: Oke. Okay. Nah, kedepannya kira-kira nih bisnis dimsum ini akan seperti apa nih prediksi Teteh nih?
1: Sepertinya ya kayaknya kalau dimsum ini bakalan seperti bakso tahu Kang ya, atau bakso atau kayaknya bakal jadi makanan yang panjang ya. Enggak kayak musiman gitu ya menurut aku karena dia apa sih ya dari kayaknya kalau jadi side dish yang wajib lah kalau kata aku mah ya karena kalau bisa di hampir sama sih sebetulnya dengan bakso tahu karena bakso tahu bahan dasarnya ikan ini ayam cuman apa sih sambelnya itu yang beda kalau bakso tahu kacang kalau ini kan chili oil gitu ya. Nah itu yang membedakan aja.
0: Oke. Kemungkinan bisa terjadi dimsum teh kayak banyaknya di mana-mana gitu kayak pakai gerobak bisa jadi.
1: Iya, bisa jadi kan. Kemarin juga memang ada gerobakan tuh yang di sekolahan gitu. Bu, boleh silahkan gitu ya. Tapi mereka pengennya di margin harga yang rendah. Aduh Kang, maaf ya saya enggak bisa lihat ya karena kalau segitu enggak ini harganya.
0: Baik.
1: Iya gitu. Paling
0: boleh disampaikan teh berapa nih untuk satu kemasan misalkan gimana nih Teteh cara jualnya per apa berarti per kilo atau gimana?
1: Enggak. Kalau saya itu satuan dimsum itu kalau untuk yang besar itu yang enggak besar sih ya yang standar lah ya itu yang Rp3.000 itu satu piece-nya itu untuk yang di offline-nya.
0: Oke.
1: Kalau yang kecil-kecil ya 1.000 Kang.
0: Oke.
1: Ya 1.000-an yang mini-mini itu yang cuma sekali hap itu 1.000.
0: Baik, baik.
1: Gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk harga reseller nanti bisa
0: Ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi.
0: Ada harga khusus
1: harga
0: ya.
1: Harga khusus reseller
0: okay,
1: gitu kan.
0: Oke,
1: nah,
0: oke, baik.
1: Itu enaknya sih kalau di aku ya udah tinggal jual gitu kalau di tempat lain pasti untuk chili oil dan saus paling dikasih
0: terpisah.
1: Saus aja kalau misalnya mereka udah teh tuh sama chili oil sama sausnya sama mayonesnya ya
0: semuanya
1: ya semuanya ya besok boleh gitu ya ya kita berbagi-bagi aja gitu
0: yang wajib gitu. Di dimsum tuh harus ada chili oil berarti
1: chili oil betul chili oilnya yang itu yang khasnya dimsum itu di chili oilnya
0: baik baik gitu. Yang bikin pedas juga itu mungkin
1: bikin
0: ya
1: bikin pedas dan bikin rasanya berbeda gitu kan.
0: Ya. Ya tidak seperti bakso tahu lah ya jadinya. jadinya tetap dimsum ya, gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi seru Kang makan dimsum, suka dimsum nggak Kang?
0: Suka. Ya, ya. Kadang istri suka beli juga, tapi entah di mana ya. Kalau ya. Saya tinggal hap aja teh.
1: Iya betul. Maksudnya, jadi kan ada apa sih? Ada bedanya gitu. Hmm. Ya.
0: Ya sih memang terkadang suka pernah juga ngerasain gitu dimsum yang hambar ya teh ya.
1: Iya.
0: Jadi nggak ada rasanya, entah apa yang salahnya gitu ya. Tapi ya sudahlah, ya, tinggal makan saja. Ya. Nah ini jadi tahu nih sebenarnya, jadi seperti apa dimsum yang seharusnya gitu ya?
1: Iya, jadi sebetulnya itu kan antara satu produk dengan produk lain itu kan tergantung berbeda. Jadi standar rasanya itu kan berbeda. Nah ada yang cenderung manis, ada yang cenderung asin. Nah di situ juga pasti orang milihnya berbeda-beda. Oh saya mau yang ini, jadi cenderungnya seperti ini cenderungnya gurih gitu, ada yang gitu.
0: Oh,
1: ada juga yang kayak gitu.
0: Iya, iya. Akhirnya tergantung ke selera juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik. Nah teh tanpa terasa nih teh Ari sudah hampir habis nih waktunya. Mengingat sebentar lagi azan duhur teh Ari. Barangkali ingin disampaikan kepada kaum dangu pendengar, siapa saja yang dengar saat ini ada yang tertarik jadi reseller atau mungkin boleh kasih kiat-kiatnya teh bisnis teteh selama ini begitu sehingga bisa berjalan kurang lebih selama 6 tahun berarti teh begitu. Mangga sampaikan teh.
1: Ya, untuk yang mau memulai usaha atau yang sedang berusaha, dari saya hanya satu, mungkin kalau yang memproduksi sendiri, pilihlah bahan baku yang baik. Kalau untuk yang misalnya jadi reseller, bisa menseleksi apa sih suppliernya seperti apa.
0: Baik.
1: Terus jangan takut gagal. Terus kita jangan terprovokasi oleh orang-orang yang misalnya julid ke kita. Kita kekeh aja. Kalau misalnya kita berbuat baik, insya Allah hasilnya
0: pun akan baik ya teh. Ya. Baik, betul. Nah kalau misalnya ada yang ingin berkunjung ke toko offline teteh,
1: ya.
0: Di mana
1: alamatnya? Dimsum L itu di Jalan Neglasari 4 nomor 12 Cikutra. Kalau misalnya di map bisa Dimsum L Cikutra.
0: Dimsum L Cikutra.
1: Ya, itu kalau misalnya tahu kedai Selasih, nah saya

banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

4. Tempat wisata Tegal Jarong aya di basisir Beh Kaler Bendungan Jati Gede, asup ka wewengkon Desa Cijengjing. Tempat wisata Tegal Jarong terjauh ti wangunan Bendungan Jati Gede. Di eta tempat bisa ditenan langsung Bendungan Jati Gede anu kajojo di Kabupaten Sumedang. Di eta tempat panorama Bendungan Jati Gede bisa digunakan pikeun tempat swapoto jeung paparahuan ngagunakeun parahu wisata nu bisa nganterkeun wisatawan ngurilingan Bendungan Jati Gede. Tempat wisata anu dikokolakeun ku Karang Taruna jeung warga masyarakat sabudeureun eta tempat terus dimekarkeun jadi sarana prasarana sangkan bisa jadi tujuan utama para wisatawan. Warta Pamungkas. Leuwih tonjong ayana di Desa Jaya Mukti Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut mangrupa aliran walungan Cihurip nu dikenca katuhuna gawir batu anu luhurna 80 nepi ka 210 meter. Leuwih tonjong sering disebut-sebut salaku Jurassic Park na Indonesia. Cai walungan anu bersih aman pikeun ngojay atawa ukur ulin di eta walungan. Leuwih tonjong sering dijadikan tempat camping. Fasilitas anu aya di eta tempat geus leuwih cukup ti mimiti toilet, musola, oge warung-warung. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Sumedang dina bus wae aya diplastikan.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Tahukah Anda? Bali memiliki banyak hari libur. Hampir setiap hari besar keagamaan di Bali, setiap orang akan mendapatkan libur. Beberapa hari libur diantaranya adalah Hari Raya Galungan, Kuningan, Nyepi, Pager Wesi, Saraswati, dan sejumlah upacara besar lainnya seperti Piodalan atau Puja Wali. Hal lain yang ikut mempengaruhi banyaknya hari libur di Bali adalah adanya beberapa hari perayaan agama lain seperti Natal, Tahun Baru Imlek, Idul Adha, Lebaran, dan lain-lain. Beberapa hari peringatan nasional juga ikut menyumbang beberapa hari libur di Bali. Contohnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Kesaktian Pancasila, Sumpah Pemuda, dan masih banyak lagi. Ingin banyak libur? Pindah ke Bali.

0: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
1: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
0: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
1: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
0: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
1: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
0: Kalau udah sampai di rumah?
1: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
0: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Rompa Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Terima kasih untuk Anda kaum dangu masih menjalin kebersamaan bersama kami tentunya di sini Perempat Bandung RRI kita dan juga audio streaming. Yang saat ini tentunya Anda masih menyimak siaran kami dari pagi hingga siang hari ini. Saat ini telah menunjukkan pukul 12:30 menit selepas Anda ditemani rekan kami Benny Herdiansah. Berikutnya saya Nia Iswara tentunya yang bertugas menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Adapun ragam acara yang akan kami hadirkan menemani siang Anda, telah kami hadirkan atau sedang kami hadirkan Bala Kecerakan, yang mana kami menghadirkan lagu-lagu dalam genre kuliner Sunda ataupun informasi seputar tentang kuliner ya. Selepas itu tentunya kami sejenak akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Perempat Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan. Selepas mengikuti siaran berjaringan, kembali lagi ke Perempat Bandung menyampaikan musik dan info yang dirangkai dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya Pro Dangdut hadir selama 2 jam dan perjumpaan Anda bersama kami di sini diakhiri dengan Ngalang Layung, ngalagu Sunda dina wanci sariak layung. Edisi hari ini hari Selasa ya, tanggal 29 September 2026 ya, di penghujung ya, di penghujung hari di bulan September kita akan memasuki bulan Oktober. Terasa cepat ya kaum dangu ya, di 2026 kita sudah akan masuk ke tahun 2027. Dan tentunya di tanggal 29 September ini apabila Anda yang mungkin tengah berbahagia ya, karena ini merupakan tanggal lahir Anda. Tentunya Anda saat ini tengah memperingati hari lahir Anda, selamat ulang tahun ya. Usia Anda, umur Anda sebetulnya berkurang ya, bukan bertambah. Berkurang, hanya angkanya yang bertambah, tetapi jatah hidupnya kita berkurang. Cuma semoga senantiasa saat kita masih diberikan kepercayaan oleh Tuhan, oleh Allah, masih diberikan sehat, masih diberikan umur gitu ya. Semoga harapannya kita bisa memanfaatkan sisa waktu kita, umur kita ini dengan sebaik mungkin. Dan tentunya selalu beristiqomah, selalu membenahi diri. Karena ya begitulah, di dunia ini tidak ada yang abadi. Betul ya kaum dangu. Baik, untuk itu kembali kami hadirkan lagu-lagu Bala Kecerakan berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung, Nia Iswara menemani Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gelombang pasang merupakan gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di lautan maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang atau topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Kecepatan gelombang pasang sekitar 10-100 km per jam. Gelombang pasang sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar pada suatu wilayah yang dapat menenggelamkan kapal-kapal tersebut. Jika terjadi gelombang pasang di laut, akan menyebabkan tersapunya daerah pinggir pantai atau disebut dengan abrasi. Adapun karakteristik terjadinya gelombang pasang, seperti angin kencang, terjadinya badai di tengah laut yang akan menyebabkan terjadinya gelombang pasang di pinggir pantai dan perubahan cuaca yang tiba-tiba menjadi gelap.
1: Satu suara berjuta doa, mikrofon silaturahmi, ruang interaksi.

0: merayakan kemenangan bersama Anda.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, penduduk Belanda di Indonesia ya tidak hanya meninggalkan jejak dalam bidang arsitektur dan bahasa, tetapi juga dalam urusan dapur loh. Nah, adanya budaya kuliner Belanda ini ternyata melahirkan akulturasi yang memang begitu kuat dengan kultur lokal, sehingga sulit nih dipisahkan dari identitas makanan kita sehari-hari ya. Adapun hidangan-hidangan yang dulu lahir di meja makan kaum kolonial, lambat laun itu mengalami penyesuaian, kaum dangu. Seperti bumbu dan juga bahan utama dari lokal yang diolah, teknik memasak dimodifikasi dan juga rasa diadaptasi agar diterima lidah orang Indonesia. Nah, jika ditelusuri akar sejarahnya, banyak makanan yang kita anggap asli Indonesia ternyata itu berasal dari tradisi kuliner Belanda, seperti yang terdapat di beberapa tempat, di restoran, tempat makan di Jakarta, di Bandung banyak juga sih ya. Dan ada pun tempat makan yang memang ada di kawasan Menteng nih ya, disengaja menghadirkan kembali itu menu-menu dari masa kolonial Belanda. Begitu ya. Bukan tanpa alasan nih, kaum dangu, sebab Menteng sendiri nih ya di Jakarta ini sejak awal abad ke-20 dikenal sebagai kawasan yang sangat lekat dengan nuansa kolonial, baik dari tata kotanya, arsitektur bangunan maupun gaya hidup para penghuninya. Jadi tentunya ada beberapa menu makanan khas Indonesia, menu makanan kita yang memang diadaptasi tentunya dari menu-menu pada era zaman kolonial dulu.

0: Kalau mendukung Perempat Budaya Bandung, saatnya kami bergabung bersama Pro4 Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan tentunya hingga pukul 14 nanti. Kami harap Anda tetap bersama kami, Pro4 RRI Bandung.
1: Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bahari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Paisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan

0: Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayu mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Ya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta gimana nih?
1: Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Gitu ya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya, kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik.
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Dari Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ye. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ye tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova di Jakarta, dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Jakarta, kita berbincang dengan narasumber kami ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas
2: ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu. Monggo Mas Hanang bisa disampaikan.
3: Yeah. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan. Dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu? Oh, iya. Atau di wilayah Kulon Progo? Iya.
3: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik, yeah. Seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Ya. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama okay. Desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu. Betul. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu, ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara yeah. detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau yeah. mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu. Ya.
3: Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis, gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Oh, lukisan iya. saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya. Terus pola-pola gambar yang ada di, entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10 sampai 15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu.
3: Satu minggu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi satu desain
2: itu satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya.
3: Itu cuma satu Mas.
2: Satu ya.
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO. Kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar. Nah dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain gak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif, eksklusif. Ya, kan tidak banyak orang yang punya gitu kan ya Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan, tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu?
3: Ya itu tantangan yang terus kita lakukan Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna, lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu, kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah kenapa ya, karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: punya gitu, nama ya. Gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu.
2: Itu Mas. Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hana mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, yeah. Tiba-tiba di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Yeah. Nah yeah. Itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, yeah. Jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya. Yeah.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya,
3: enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Yeah. Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan.
2: Yeah.
3: Seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu, Mas.
2: Yeah.
3: Ada rasa tersendiri.
2: Uh-huh.
3: Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Nah, yeah. Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Iya, iya, baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan, Mas.
3: Yeah. Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup.
2: Ya.
3: Gih. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.
2: Yeah.
3: Nah, CV Banjir Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau.
2: Ah, iya. Yeah. Yeah.
3: Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan.
2: Iya.
3: Jadi salah satunya adalah limbah, limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang, Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya.
2: Ya.
3: Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai.
2: Oh,
3: gitu. Ya.
2: Iya.
3: Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang ya yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget. Gitu.
2: Baik, baik. Terima kasih Mas Hanang. Ya. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Gitu ya.
1: Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada. Ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal-muasal batik itu dari sana gitu ya. Gak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, gak ada.
3: Oh, banyak.
1: Oh, banyak ya.
3: Itu kesempatan. Kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
3: Oke, dengan harga yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066. 0895-0144-1066. Gitu, Mpo.
1: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat yang satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran Perjaring Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok-Empok, maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh, langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya. Yeah.
4: 7455219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895 0144 1066.
3: Oke, Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam blam, is best.
3: Ya.
5: Panopa sehat ya.
3: Alhamdulillah, Cigu.
5: Aduh, Panopa kemarin dicari-cari sama orang Padang.
3: Jam. Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Ada lah, waktu bukannya
3: tataranya. Oke.
5: Okay. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
3: Mas Semi ya? Iya, Mas Semi.
5: Iya, Semi Cigu. Yang lagi narasumbernya.
3: Waduh. Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil Maska apa manggil?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya? Apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, ah, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat
4: iya,
5: apa?
4: Jangan lupa batiknya.
5: Baju tidur. Benar nggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu. Assalamualaikum, Mas narasumber.
4: Waalaikumsalam.
5: Dari tengah tidur ya Jakarta Selatan. Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis halus full hasilnya dengan motif plastik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Nah, jadi ini memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron. Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Nah,
4: iya,
5: memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, wah harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya? Terima kasih banyak Mas Semi. Ponopa blaam-blaam.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat siang menjalankan bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar ya, gitu.
0: Iya, iya.
4: Gitu Mas Anang.
0: Ya, ya silakan Mas Anang. Ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama.
3: Oh.
0: Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi ya, misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya, karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya.
4: Mm-hmm.
0: Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena yeah, dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami.
4: Iya. Yeah.
0: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus.
3: Oh.
0: Tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan,
0: yeah,
4: ini kan balik kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang yeah, tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu pakem, ya. Nah, yeah, ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
4: Yeah. Ya.
0: Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
4: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tetap autentik, asli, gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
4: Iya.
0: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
4: Yeah.
0: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo. Makanya yeah, batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah kayu sogo.
4: Yeah.
0: Namanya sogo. Yeah. Itu Mas Ami.
4: Baik. Okay. Itu Mbak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Mbak ya.
3: Boleh. Ada baik, di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410166. Sementara belum ada lagi nih Pak di Jogja.
3: Di Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cuantik yang ambisian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya.
3: Iya.
0: Iya.
6: Mas Anang yeah, mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan Jawa, sama-sama Jawa Tengah.
0: Yeah.
6: Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, kan sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Okay. Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik
3: asik.
6: Bukan berakhir ke Jogja,
3: asik,
6: cukup ada di tanah abang
3: langganannya. Gak ada,
6: Makasih
3: Pak
6: Nova. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu berbentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang diciptakan dari keraton ya, kayak parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan gitu. Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak Truntom, Wahyu Tumurun, Kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet. Nah itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
4: Oke. Kalau Nova coba kita buka yang dari Jogja ya.
3: Silakan.
4: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mpok.
3: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besar motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
3: Sampai
0: ya.
3: sekarang.
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
3: Baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
4: Gimana?
3: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu. Kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
3: Ya tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
0: Boleh, kalau di acara di luar boleh. Yang tidak.
3: Oh yang gak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono gitu.
3: Baiklah kalau
0: itu
3: begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
3: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
4: Coba kita terima ya, selamat siang. Terputus lagi Mpok nih ternyata.
3: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
4: Coba kita ke WA ya Mpok ya.
3: Ya silakan Mas Emi.
4: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten.

0: berjemur di terik matahari.
1: Kalau dicuci dipakai mesin cuci nggak apa-apa?
0: Boleh. Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli.
1: Ya.
0: Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering,
1: diangin-anginkan
0: ya,
1: gitu.
0: Ya. Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
2: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
1: Ya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
2: Iya betul, benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
1: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Halo. Alhamdulillah.
1: Selamat tersambung. Siang ya.
3: Dengan Anang dan Pak Anu Pak Nova.
2: Iya. Ya.
1: Dengan siapa?
3: Pak Zatak.
1: Di mana, Bapak?
3: Jalan Sama.
1: Oh, nji. Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja, nji. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio?
3: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke Redaksi Jakarta, Mas Emi.
1: Iya. Yeah.
3: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh, Mas Emi atau Pak Nova?
1: Mahal banget gitu.
3: Oh
1: gitu, nge. Lah, emangnya berapa kalau rumien harganya?
3: Masa disuruh beli 900.000
1: kan? Oh gitu.
3: Aduh.
2: Beli batiknya di mana?
3: Bener, Pak Nova.
2: Beli batiknya Bapak di mana?
1: Itu belinya sekodi mungkin ya?
3: Enggak
1: ya.
3: Cuma satu.
2: Tak belinya di mana dulu?
3: Mana disuruh? Itu di
1: mana?
3: Itu ada pas ada gantol ya, Mas.
1: Di mana?
3: Atau gantol layang itu namanya para layang itu.
1: Di tempat para layang?
3: Di
1: daerah mana itu?
3: Pokoknya di tempat rekreasi.
1: Oh gitu, nji.
2: Oke, baik.
1: Oh, harganya mahal gitu, nji.
2: Ya.
1: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
2: Oh, di Taman Mini, baik. Iya.
1: Baik begitu, Pak Sagio. Ya,
3: gitu aja.
1: Baik, terima kasih.
3: Mas Anang kali.
0: Terima kasih.
1: Baik.
2: Iya.
0: Iya, salam balik. Sehat selalu.
1: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal Mpok.
2: Iya kan, belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya, Mas. Mas Anangnya kok hilang?
0: Iya, halo.
2: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya, Mas Anang ya.
0: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
2: Yeah.
0: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
2: Iya. Yeah.
0: Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya, mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal, Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa, ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap gitu bertanyanya kepada si penjualnya itu, ini
2: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
0: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
2: Ya.
0: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000 gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai, kan gitu.
2: Baiklah. Nanti
0: minggu Pak sama Mas Emi.
2: Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
1: Betul Pak.
2: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silakan.

0: kan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Anang.
1: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
0: Masya Allah, luar biasa. Oke deh, saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
2: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
0: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama-sama, udah memberikan informasi buat kita.
2: Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Ya, amin ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku, melangkah bersama menjaga warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Perompak Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Selepas sejenak kami bergabung bersama Perompak Jakarta. Berikutnya kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas Perompak RRI Bandung kembali menemani Anda hingga pukul 18 nanti. Dan berikutnya tentunya musik dan info kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda bahwa Bogor memiliki julukan sebagai kota hujan? Bogor menjadi salah satu daerah dengan curah hujan tertinggi di Indonesia. Lokasinya yang berada di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango membuat angin lembab dari laut mudah naik ke pegunungan. Hal itu yang memicu awan hujan terbentuk lebih cepat. Uniknya lagi, hujan di Bogor bisa turun bahkan saat kota-kota tetangga cerah. Fenomena ini dikenal sebagai hujan orografis, hujan yang muncul karena perbedaan ketinggian dan suhu udara di kawasan pegunungan. Namun, hujan yang sering turun justru membuat kota ini semakin indah. Alamnya tropis dan hijau menjadikan Bogor sebagai destinasi wisata yang sejuk dan menenangkan. Kelebihan curah hujan ini pula yang menjadikan Kebun Raya Bogor sebagai salah satu kebun botani terbaik di Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung Musik dan Info, tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung menyampaikan Komdangu bahwa lebih dari 90 TPS ini terancam penumpukan sampah jika TPA Sarimukti ditutup. Waduh, gimana nih ya? Yang mana DLH Kota Bandung menyampaikan seperti itu Komdangu, kondisi TPA Sarimukti yang memang saat ini semakin terbatas ini membuat Bandung Raya ya, perlu segera menyiapkan langkah penanganan sampah. Jadi menurutnya, Kota Bandung saat ini terus mengembangkan sejumlah fasilitas pengolahan sampah untuk mengantisipasi kondisi ini, begitu Komdangu. Dan beliau pun atau Darto menyebut bahwa Kota Bandung ini memiliki lebih dari 90 TPS yang terbesar di bagian berbagai wilayah, dan kondisi ini dinilai dapat menjadi persoalan apabila pengiriman sampah ke TPS Sarimukti itu mengalami penghentian sementara maupun pembatasan, begitu. Dan saat ini timbullah sampah di Kota Bandung ini mencapai sekitar 1.511 ton per hari. Wadaw. Per hari loh Komdangu, bertonton, beribu-ribu ton. Sementara itu, kapasitas sampah yang masih dapat ditampung TPA Sarimukti sekitar 980 ton per hari. Ya over lah. Ya baik, ini sampah seharinya 1.511, sementara kapasitas hanya 980 ton per hari. Ya mudah-mudahan secepatnya deh ada solusi. Dari dulu memang ini masalah sampah belum, ya meskipun banyak ya, banyak melakukan apa ya, ada solusi gitu ya. Tapi sepertinya belum bisa terhandle, semoga ada solusi yang lebih baik lagi.

0: Kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok melamun saja? Kayak ada yang dipikirkan?
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Di studio telah hadir narasumber kita. Beliau adalah Ibu Dr. Yusi Riksa Yustiana MPD. Beliau adalah Wakil Ketua BKUI Jawa Barat. Ngawangkong ataupun ngobrol tentang kelamin dan gender dalam perspektif pola asuh keluarga.
5: Upami nyebatkan jenis kelamin, memang kita akan merujuk kepada alat kelamin yang dimiliki.
4: Ya.
5: Gitu ya, alat kelamin yang dimiliki. Tapi pada saat kita bicara tentang gender, kita berbicara bagaimana kita sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan diperankan. Peran gender ini lalu bisa juga menjadi berubah kalau pola asuhnya atau dimensinya berubah. Konteks di mana perempuan hanya di dapur, perempuan juga merambah berbagai peran-peran sosial dalam karirnya. Dan laki-laki juga, pamicif junate laki-laki, pola asuh dari gender ini lalu tidak tepat, menjadi bermasalah kepada ketidakyakinan atas orientasi seksual. Jadi kan pada saat dia bicara jenis kelamin, harusnya pada saat dia laki-laki, orientasi seksualnya laki-laki.
4: Betul.
5: Tapi pada saat proses-proses pemeranan itu lalu mengaburkan posisi dari jenis kelaminnya, maka orientasi seksualnya bisa lalu menjadi berubah. Ya, penting sekali.
4: Terutama ibu.
5: Iya. Ibu dan bapak.
4: Oh, dua-duanya.
5: Dua-duanya. Kenapa? Karena dua-duanya harus jadi model. Ayah itu sebagai laki-laki berperannya bagaimana, perempuan sebagai ibu berperannya sebagaimana. Nah, proses-proses pemberian, pola asuh, bagaimana menempatkan diri sebagai seorang perempuan yang memimpin, bagaimana seorang laki-laki yang memimpin, itu perlu clear dari kedua orang tua.
4: Oke.
5: Urang tiasa maparin pemahaman atau napi pola pendidikan gitu nya. Kamu rangkali urang sadayana kanggo yakin karena identitas dirina, dorong boh eta pamegat, boh eta istri putra urang kanggo janten nyongcolang naon wae sesuai potensina. Kumargi istri pamegat kedah sami-sami bahu membahu ngajernenkeun kahirupan urang hurip, saur orang Sunda mah. Orang Indonesia mah hidup dan memiliki kehidupan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung masih kami hadirkan tentunya bingkai musik dan info. Ini kepada ibu-ibu rumah tangga nih biasanya yang suka masak atau mungkin ada pecinta pedes-pedesan gitu, atau mungkin yang saat ini memang apa berbisnis jualan makanan yang pedas-pedas gitu ya. Ini sedikit ada berita yang memang sedikit mengkhawatirkan ya. Kenapa? Karena harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung ini mengalami kenaikan, salah satunya di pasar Kosambi. Jadi kaum dangu, berdasarkan pantauan ini harga cabai rawit ya dari Senin kemarin nih di pasar Kosambi tembus 10.000 per kilogram. Salah satu pedagang sayur di pasar Kosambi menyatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini disebabkan musim kemarau yang memang panjang, yang berimbasnya itu pada kurangnya pasokan gitu. Nah, selain cabai rawit nih kaum dangu ya, beberapa komoditas sayuran lainnya pun ikut merangkak naik seperti buncis dan juga tomat. Nah, kenaikan harga kebutuhan pokok ini juga turut berdampak pada omset harian yang diterima oleh para penjual sayuran ya. Para pembeli pun mulai mengurangi pengeluaran saat berbelanja ke pasar akan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin biasanya di stok gitu ya. Nah, tentunya besar harapan kepada Pemkot Bandung mungkin dapat segera ya mengambil langkah konkret dengan menggelar operasi pasar agar menstabilkan harga begitu ya, baik untuk yang penjual ataupun pembeli, jadi sama-sama enak gitu ya kaum dangu.

0: Hei, jangan menerobos. Kereta api mau lewat.
1: Seandainya kita patuh dan disiplin, kejadian yang mengerikan tadi tidak akan terjadi.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Rock 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Danggu, anggota Komisi DPRD Jabar, Teddy Rusmawan menilai bahwa langkah menurunkan tarif tiket pesawat agar Bandara Husein Sastra Negara tetap ramai. Ini bagaimana menurut Anda ya? Yang mana beliau menilai langkah menurunkan tarif tiket pesawat yang dilayani di Bandara Husein Sastra Negara Bandung ini perlu segera direalisasikan demi menghidupkan kembali aktivitas penerbangan di bandar udara tersebut. Dan agar harga tiket pesawat di Bandara Husein Sastra Negara Bandung bisa menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, jadi pihak DPRD Jabar ini mengusulkan agar pemerintah memberikan subsidi atau dukungan biaya penerbangan. Alasan utama mengapa tarif tiket pesawat di Bandara Husein Bandung harus ditekan agar lebih murah, yakni karena kondisi ekonomi masyarakat saat ini masih berada dalam tahap pemulihan.

Panji Bojongmenje lebih kajojo di masyarakat salaku situs Ranca Ekek, mangrupa komplek ditinggal purbakala dina masa pra-Islam di Jawa Barat. Anu pernahnya di dusun Bojongmenje, Kalurahan Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek. Dina bulan Agustus tahun 2022, seorang warga di kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Ranca Ekek, manggihan hiji rohanga di jero taneuh anu disabudeureunana aya tumpukan batu anu rapi. Dipanggihkeunana eta tumpukan batu kasebut, diputuskeun ku para arkeologi salaku bagian tina candi kalawan timimiti harita di eta wewengkon, dilakukeun eskavasi sangkan satuluyna bisa leuwih ditaliti ku para ahli. Warta Pamungkas, Kota Cirebon mibanda salah sahiji tempat wisata anu legendaris di Jawa Barat, nyaeta Guha Sunyaragi. Guha Sunyaragi atawa Taman Sari Sunyaragi mangrupa hiji situs bersejarah anu baheulana sering digunakeun ku para sultan, anggota kerajaan Keraton Kasepuhan Cirebon. Bikin nyusun strategi dina ngalawan para penjajah Walanda, di jero rohangan aya balong anu ngahaja dijieun. Sangkan eta rohangan teu karasa panas. Di komplek Guha Sunyaragi teu aya wangunan masjid, tapi ngan ukur kamar-kamar anu mirip rohangan di jero taneuh anu ukurana leutik mangrupa tempat ibadah. Salian tinyimpen sejarah, aya mitos anu sumebar di masyarakat, nyaeta salah sahijina lamun parawan ngarampa patung parawan Sunti alhasil baris hese kana meunang jodoh. Guha Sunyaragi, ayana ti Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Mung sakitu, kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda menuju sore. Jumpa lagi bersama saya Nia Iswara dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di sini di Pro Dangdut. Mungkin ada lagu-lagu dangdut yang ya Anda bisa request di sini, nanti akan kami munculkan, kami akan cari membuat Anda bahagia tentunya di sore hari ini dengan menghadirkan lagu-lagu kememet Anda. Anda dapat menggunakan layanan telepon di studio kami di 7218075 atau melalui WhatsApp Pro 4 di 08112001540. Apa kabar Anda? Tentunya yang dekat, yang jauh, yang berada di seberang sana. Semoga baik-baik saja untuk abang-abang, a-a-a-a, akang-akang, acuk, eteh ibi, kumaha wartosana, mudah-mudahan sararat adalah remeng. Yuk sejenak kita bergoyang di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu yang telah kami hadirkan oleh musik director Pro 4 ada Joko Tingkir. Ada juga lagu Saya Cukuplah Cinta, Secawan-secawan Madu. Terus ada Rumput Tetangga, Abang Lagi di Mana? Bang, di mana Bang? Ada juga Goyang Dayung, kemudian Kalimera, Kalimera Athena. Cinta Sesungguh ya dari Jelita. Kemudian lagu klasiknya dari Elpi Sukaesih ternyata di sini hadir ya. Dari suara Elpi atau Umi Elpi Sukaesih ada lagu Pesta Panen. La la la la la la la la. Ada lagu Buta Karena Cinta dari Mansyur S. Itulah lagu klasiknya. Monggo atuh silakan sini mangga mararangga mangga halal hadir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 15 lewat 14 menit. Kebersamaan kita tentunya 2 jam penuh ya hingga pukul 17 nanti. Baik, izinkan di sini Nia Iswara menyapa Anda, wargi-wargi, dulur-dulur, simkuring yang ada jauh ya di Bandar Lampung, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Rio, yang ada di Medan, kemudian di Sumatera Selatan, di Kalimantan, pokoknya semuanya Sabang sampai Merauke. Oke. Dan sudah ada yang bergabung sepertinya. Baiklah, kita terima dulu siapakah gerangan yang sudah bergabung bersama kami di sini. Oke. Halo Pro Dangdut. Oh, enggak jadi. Ayo dong telepon lagi, ditunggu ya. Oke. Halo Pro Dangdut. Oh, enggak jadi lagi. Silakan dicoba kembali ya. Ini udah di apa? Udah diterima tadi sama Cecenia. Asik. Ayo silakan mangga bareng-bareng keluarga, bareng-bareng saudara Anda untuk menyimak lagu-lagu dangdut di Pro 4 RRI Bandung. Baik, kembali kami terima ada siapa ini? Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot Damang Abah.
1: Alhamdulillah, barusan hujan besar kesini.
0: Oh gitu.
1: Sekarang mau ada raat.
0: Oh raatnya Bah. Siap Abah.
1: Hujan gitu. Malam, hujan terus.
0: Barusan hujan. Badai lebat musim hujannya Bah.
1: Iya. Enak. Jadi enggak keringatan terus gitu.
0: Iya, Bang.
1: Hujan mah. Dingin, ada terasa dinginnya.
0: Betul sekali, Abah. Jantan tiris.
1: Tiris kena disimbutan.
0: Tiris kena disimbutan. Kan we simbut ieu nu aya, jangan selimut hidup, Abah lah, sesah eta mah.
1: Mana bisa gitu nih selimut eta mah aya nama palaur.
0: Ah, atos, Bang. Di masa tua mending menikmati saja bersama anak dan cucu, Bah.
1: Gitu.
0: Iyalah, Bah. Oh, ya.
1: Iya,
0: masa bagus, tua mah ya tuh usia udah 70 tahun mah udahlah. Mending kita mikirinnya ke depan kesehatan.
1: Enak uang enggak ada yang ganggu ya, Cece.
0: Ya, mau uang, mau apapun pikiran tetap tenang, tetap senang iya, gitu ya. Memikirkan diri
1: kemarin
0: sendiri
1: ada
0: saja.
1: Ada tamu dari Cibangkong, Bapak Holid di sini.
0: Pak Holid. Aduh, lawas-lawas Pak Holid.
1: Datang ke sini kemarin. Aduh, alhamdulillah.
0: Baik. Ya, gitu ya, oke, kirim salam dong untuk Pak Ilham tuh. Pak Ilham nggak tahu kemana tuh Pak Ilham.
1: Pak Ilham di Sumatera Selatan. Cucuku Bang Edo. Bang Merona. Tunggu di Pangararan Teh Eci nencin Ecinya.
0: Teh Eci.
1: Teh Carmila neng Carmila Ratu Engang. Itu di Cidaun Haji Sutaryatnya. Sadayana Cece itu di Surabaya Pak Banteng itu.
0: Nelponan
1: wae ke Abah ke Pak Banteng.
0: Oh masih ayah Pak Banteng teh?
1: Ya nelpon wae ke Abah mau ngadinten ya.
0: Ya tapi kuno antara on air saurna teh.
1: Tara on air cenah. Tapi manco Cece.
0: Alhamdulillah.
1: Gitu Abang kita kak. Kakaom dangu abang ke sisiniran malam rebo sareng neng ano kadeta.
0: Leres.
1: Sisiniran sareng neng ano malam rebo rame pokona malah
0: sisiniran. Rame diramekeun ya, siap.
1: Pun kitu ya, cecenya.
0: Oke, laguna naon?
1: Kenging nyuhunkeun laguna.
0: Hayang lagu naon Abah?
1: Hoyong terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang di mata Ona Sutra ya.
1: Ku cece mah komoraos.
0: Tengah kupa meket atuh da bah.
1: Ya. Mugi cece sing sehat walafiat, dipanjangkeun usahana, diseurkeun rezekina.
0: Amin ya Allah.
1: Kula warga sarore salehah ditepikeun tina musibah cecenya.
0: Iya, eta nu utamina
1: mah. Matur nuhun
0: cece. Mangga, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, terima kasih untuk Abah Jenggot yang baru saja telah bergabung bersama Pro 4 RRI Bandung. Minta lagu Terbayang-bayang di Mata. Itu ya, Abah ya. Baik, berikutnya di belakang Abah Jenggot. Ini Abah Jenggot apa Janggot ya? Kalau Sunda sih Janggot ya. Sebentar, ada siapa nih ya? Kita terima dulu. Oke, halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik. Dengan siapa di mana ini?
1: Sama pendengar lama tapi pendatang baru juga.
0: Gimana ceritanya nih pendengar lama tapi pendatang baru? Karena Pak Ilham udah jarang gabung bersama kami. Kemana saja nih Pak Ilham saat ini nih?
1: Sebenarnya gabung teh, tapi ya kita gimana juga ya teh ya, karena di sini juga agak sedikit banyak nggak seberapa mendengarkan lah begitu.
0: Alah, masya Allah. Baik, yang penting Pak Ilham di sana sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah. Bagi mana kabarnya Tania juga?
0: Alhamdulillah sehat tentunya Pak Ilham.
1: Ya, alhamdulillah deh ya. Sehat-sehat selalu sama keluarganya.
0: Oke. Siap. Okay, Pak Ilham, Tania. Ini ada satu pertanyaan nih mau dijawab enggak? Ini tentang tema, tema biasa. Ya. Ada satu tema yang kami hadirkan. Pernah enggak menerima ajakan atau permintaan orang lain atau teman ya? Padahal sebenarnya lagi tidak ingin gitu, tidak bisa menolak gitu. Pernah nggak sih? Atau menolak saja kalau misalnya memang lagi tidak ingin dari teman?
1: Kalau lagi tidak ingin, ya kita tolak saja lah. Itu namanya tidak ingin.
0: Oh, tapi kan teman.
1: Tapi ya kadang-kadang kan kita kan, walaupun teman kita juga ada keperluan lagi mendesak. Oh, tapi ya, ya temannya ataupun bila temannya itu misalnya begitu ya. Perluannya terlalu perlu banget ya, apa boleh buat kita tinggalkan gitu ya buat menolong beliau. Begitulah teh kira-kira.
0: Oh, gitu. Jadi lihat situasi ya.
1: Iya, lihat situasi teh.
0: Oke, okay. Gitu ya. Tapi kalau Pak Ilham sendiri termasuk orang yang susah menolak enggak sih? Kalau misalnya ada ajakan? Enggak juga.
1: Enggak juga
0: ya. Oke. Okay. Baik. Lagunya
1: kalau kita
0: apa
1: mau
0: tuh?
1: Mau menolong itu? Maaf? Siapa aja yang kita tolong itu perlu ditolong begitu.
0: Oke.
1: Lagunya dari Johnny Scar ini apa? Ona Sutra teh.
0: Apa tuh?
1: Cincin Merah Delima aja teh ya.
0: Tadi juga Abah terbayang-bayang ya. Ona Sutra kan ya. Ini cincin
1: Merah Delima ya. Merah Delima. Yang nyanyinya siapa aja lah begitu.
0: Oke. Sok atuh kirim salamnya.
1: Boleh nyanyi.
0: Oke.
1: Kirim salam barusan Abah Janggot ya. Wilajeng Sonten Abah Janggot ya. Semoga dalam keadaan sehat terus buat Abah Janggot.
0: Amin.
1: Nanti malam itu kita selalu mendengarkan buat Abah Janggot nih yang suka si sindiran gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Iya, ada juga TEC di Pangandaran, ada juga Bang Merona di Medan, Bang Edo di Lampung. Ada juga Teh Ratu Engang, Teh Carmila ya. Buat semuanya ajalah pendengar semoga sehat selalu. Teh Nia, semoga dalam keadaan sehat terus deh ya.
0: Amin, makasih loh Bang.
1: Lama enggak selalu mendengarkan ini, baru mendengarkan sekarang lagi nih.
0: Iya, kenapa? Kemana lagi panen kali ya?
1: Bukan panen teh, ya kita karena kita jaga terus jadi pos sana, jadi ya pembelebot gimana teh ya.
0: Iya.
1: Kadang nggak sempet trimming ya, kalau trimming terus kita.
0: Oke, baik. Oke, siap. Ayo lu jeng sonten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di belakangnya Pak Ilham ada siapa? Silahkan bergabung bersama kami di sini menggunakan line telepon kami di studio ataupun menggunakan nomor WhatsApp kami, silahkan ditunggu. Boleh dicoba lagi nggak Bang Edo? Halo Prodangdut.
1: Dut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda?
1: Sehat wawai, alhamdulillah. Gimana sehat. Mama sehat?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Semakin sehat, semakin happy karena anakku sekarang bergabung di Prodangdut tentunya ya.
1: Iya dong, harus udah ditungguin dari jam 1 tadi.
0: Oke, sepertinya anakku lihat SW mamanya ya.
1: Iya, apalagi katanya, "Ayo kaundangu, sebentar lagi kita masuk di Prodangdut. Dangdut adalah kita jam 15 sampai 17 waktu Indonesia Barat."
0: Aduh. Itu kan mengingatkan semua, mengingatkan betul. Pendengar, mengingatkan juga anakku yang jauh di sana. Nanti lupa sama mamanya yang mau siaran betul. Hari ini.
1: Makanya langsung masuk ini.
0: Iya, tapi
1: ada kerjaan aja sedikit ditinggal.
0: Oh, ya, alah. Demi mamamu ya, Nak ya.
1: Betul.
0: Baik, tapi kerjaannya oke ya, baik-baik aja ya, enggak ada masalah di kerjaan ya.
1: Kerjaan alhamdulillah. Itu kan berkat-berkat doa-doa mamahnya juga.
0: Ya, betul. Doa mamamu tembus ke sampai ke langit ketujuh ya.
1: Amin.
0: Iya. Tadi abahmu juga sudah mendoakanmu tuh, Abah Janggot tuh.
1: Amin. Iya, namanya abah aku emang dia setia dia sama cucunya.
0: Iya. Selalu tuh mendoakan cucunya. Akar ya, baik-baik. Bang Edo, ini kalau pernahkah enggak menerima ajakan atau permintaan orang lain atau teman ya, padahal sebenarnya lagi tidak ingin gitu loh. Menolak atau memaksakan, atau kamu itu tipikal orang yang tidak bisa menolak atau gimana?
1: Aku orangnya tidak bisa menolak.
0: Kok sama mamanya ya?
1: Karena aku tuh apa ya? Karena di hati aku ini kayaknya oh nggak enak loh gitu, serba-serba nggak enak.
0: Teman, soal teman ya.
1: Satu teman. Nah terus apalagi orang udah
0: baik.
1: Udah baik sama kita. Terus pokoknya kalau dia yang ngomong gitu agak berat gitu, agak oh enggak lah gitu, agak berat.
0: Baik. Seperti aku tuh lagi belajar justru sekarang itu bagaimana cara bilang tidak. Aku tuh susah bilang tidak, ya Allah.
1: Tunggu, aku ini sekarang mau mengurangi tidak juga, Ma.
0: Sama dong kita ya.
1: Terkadang kalau kita ngomong iya nanti malah dibelokin sama temen gitu.
0: Iya. Itu susah banget gitu kalau misalnya bilang tidak, apalagi kalau yang namanya sifatnya minta bantuan ya. Kadang-kadang kita walaupun gitu. Kita tidak bisa, kadang-kadang kita ingin mengusahakan gitu.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kita mau mengucapkannya agak susah.
0: Berat ya. Nah, itu dia. Iya. Makanya ada beberapa teman gitu yang ngasih masukan, "Ayo, kamu harus belajar bilang tidak kalau misalnya memang tidak bisa," ya, gitu kan. Itu nantinya akan menyiksa.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kata orang sih mendingan ngomong awal tidak daripada kita ujung-ujungnya jadi enggak enak atau apa gitu kan. Tapi mau mengucapkannya itu malah susah.
0: Berat ya. Kita selalu ingin mengusahakan memberikan yang terbaik gitu. Padahal betul. Ya enggak tahulah kebaikan gitu tuh mau ditanggapinya seperti apa, wallahu ya. Baik. Nah, sekarang justru lagi belajar. Kalau tidak ya bilang tidak gitu. Belajar untuk menolak kalau misalnya memang tidak
1: tapi
0: bisa.
1: Tapi kalau aku ya, Ma, antara teman itu mau membaikin kita atau apa, yang penting prinsip aku
0: ikhlas.
1: Aku menolong.
0: Ya, tidak, ikhlas ya. Ikhlas.
1: Tidak ikhlas.
0: Iya.
1: Antara mau timbal baliknya
0: bodo amat gitu ya.
1: Itu terserah dia.
0: Iya, betul. Kenapa? Kok mangga tidak jauh jatuhnya? Kumasi apa artinya?
1: Mangga enggak jauh dari pohonnya.
0: Meureun kitunya. Kamu tuh sama banget dengan aku. Ngomong-ngomong, Bang Edo di sini ada Teh Winnie loh.
1: Hai Teh Winnie, sini, assalamualaikum maju. Teh.
0: Sebentar, dia lagi berdandan bersolek dulu biar cantik katanya.
1: Oh, pakai iya. Gincu ya?
0: Iya, kok tahu dia lagi pakai gincu, dia lagi bedakan. Cuma dia nggak pakai kesedo dan bulu mata gitu. Halo, coba sapa tuh suaranya tuh.
1: Teh Winnie, apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah baik. Bang Edo gimana?
1: Alhamdulillah damang.
0: Damang. Ayo, siapa lagi? Mau ngomong apa lagi Bang Edo?
1: Aku tuh udah lama loh gak denger suaranya Teteh. Kemana aja sih Teh?
2: Emang kapan terakhir kali denger suara aku?
0: Dalam mimpi.
1: Kalau aja mama aku udah bisa kok menjawabnya.
0: Iya. Kayaknya sekarang kamu lagi gak bisa gombal, ada orang di samping kamu ya?
2: Iya, diam-diam. Enggak mah,
1: soalnya aku ini apa lagi bingung. Aku tuh disuruh apa lagi mau ke bank, udah sore disuruh ke bank.
0: Oh, lagi di jalan dia.
2: Dari mana mau kemana Bang Edo?
0: Dari kantor mau ke bank katanya.
2: Ke bank sore-sore.
0: Bang Mamat maksudnya. Oh, Bang Mamat. Semangat lah. Lagunya mau apa?
1: Oh, semangat dong. Lagunya ini aja mah apa? Apa ya tadi itu? Bentar. Cinta dan air mata.
0: Aduh, sedih. Oke. Okay.
1: Benar, sedih kan?
0: Kirim salamnya
2: untuk siapa? Kenapa tuh ada air mata?
0: Jangan ada air mata di antara kita ya.
2: Benar.
1: Tapi kalau untuk TWNI itu cintanya aja, air matanya jangan.
2: Jangan air mata ya.
0: Mulai. Sedih.
1: Karena air matanya TWNI ini udah mengalir di pikiran aku.
0: Cie. Karena air matanya Teh Winnie ini bukan air mata duka, tapi air mata kebahagiaan. Udah mamamu wakili ya.
1: Bener-bener. Bener kan Teh?
0: Iya. Oke. Okay. Sok, atau kirim salam untuk siapa?
1: Untuk salamnya untuk sedayan aja lah mah. Soalnya sedayana. Aku udah di bank ini.
0: Iya silakan. Ini sambil nyetir sambil nelfon dia.
1: Iya beneran. Soalnya aku udah baru nyampe bener depan bar.
0: Iya.
1: Semoga
0: okay.
1: Semuanya selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin semua.
0: Amin.
1: Pokoknya salamnya sedayannya aja.
0: Oke, siap Bang Edo. Terima kasih sudah apa ya menjumpai para pendengar di sela-sela kesibukannya.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, semangat.
1: Mengambil giro.
0: Oke,
1: dah. Mengambil giro, Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, Bang Edo, terima kasih yang mana hari ini masih tetap bekerja, tetap semangat, lagi ke bank Mamat katanya ya. Kemudian ada juga nih WhatsApp yang masuk. Assalamualaikum, Ramli dari Baradatu Lampung, Wai Kanan. Tegor Senyum dari Roma Irama. Salam buat semua pendengar RRI Pro 4 Bandung. Untuk Mbak sehat selalu aja deh. Makasih. Wassalam. Iya, terima kasih doanya. Apa nih? Kenapa Teh Nia gak bilang tadi kalau ada Teh Winnie? Katanya salam kenal ya buat Teh Winnie. Sehat selalu Bang Ilham, Pak Ilham. Kalau waktu Pak Ilham nelfon tadi memang Teh Winnie-nya belum masuk Pak Ilham. Kalau ada tak kenalin sama Pak Ilham ya. Baru masuk pas Bang Edo-nya masuk. Oke lah kalau begitu atuh kita cari dulu. Nanti Teh Winnie bantuin boleh. Ini tuh si Abah sana. Nah hayong lagu terbayang-bayang di mata Ona Sutra. Terbayang-bayang ya. Oke ya. Terima kasih untuk semuanya. Ditunggu lagu-lagunya. Atau mungkin ada yang masuk lagi, boleh sok silakan sebelum saya terbang. Lagu-lagunya diterbangin. Boleh silakan, masih ada waktu. Kami juga di sini tengah menyiapkan dulu permintaan lagu dari Abah Janggot, kemudian nanti ada lagu dari Bang Ilham juga, kemudian dari Bang Edo. Oke, terbayang-bayang untuk Abah Janggotnya dari Ona Sutra. Kami hadirkan untuk Anda di Prodangdut. Dangdut adalah key.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara kering, serta meningkatnya risiko kekeringan dan kebakaran. Agar tetap sehat dan aman, perbanyak minum air putih minimal 8 gelas sehari, meski tidak merasa haus. Gunakan pakaian yang ringan dan menyerap keringat, kenakan topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, serta batasi aktivitas berat pada pukul 10 hingga 15 ketika suhu sedang tinggi. Jangan lupa, konsumsi buah dan sayur yang banyak mengandung air, serta segera beristirahat apabila mulai merasa pusing, lemas, atau mengalami tanda-tanda dehidrasi. Di rumah dan lingkungan sekitar, gunakan air secukupnya dan periksa penampungan air agar persediaan tetap terjaga. Jangan membakar sampah, rumput kering, atau membuka lahan dengan api, karena percikan kecil sekalipun dapat memicu kebakaran. Pastikan puntung rokok benar-benar padam sebelum dibuang, dan jauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber api. Jika melihat titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada petugas pemadam kebakaran atau aparat setempat. Musim kemarau dapat dilalui dengan aman jika kita disiplin, peduli terhadap lingkungan, dan selalu meningkatkan kewaspadaan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ke Puncak Malabar tepati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Anda kaum dangu perempat budaya RI Bandung dimanapun Anda berada. Tentunya Pro Dangdut masih menemani Anda, masih banyak sekali peluang waktu, ruang waktu untuk Anda. Silakan bergabung bersama kami. Setelah tadi tentunya kami hadirkan lagu permintaan dari Abah Jangot, ada Teribayang-bayang di mata tak luput dari bayangmu. Ah hai Pak Ilham juga di Sumatera, tadi cincin merah delimanya sudah. Bang Edo juga cinta dan air mata sudah kami munculkan. Sekarang Mangga silakan. Untuk yang lainnya yang belum bergabung, kami tunggu di sini bersama saya Nia Iswara, tentunya menemani Anda hingga selesai nanti ya. Banyak juga tentunya lagu-lagu yang telah kami hadirkan di sesi kedua ini ya. Tapi bila Anda ingin request lagu, ada lagu kesayangan, boleh tak cariin nanti ya. Baiklah, lagu-lagu yang sudah kami hadir atau kami siapkan ya, di antaranya ada Siapa Sih Kamu, ada Babe, You and I, dan Mojang Priangan, Aku Takut, Setan Apa, Rapuh, kemudian apa lagi nih ya, Amar Rapuh, Tuh Kan, Ayam Jago Jangan Diadu, Kalau Diadu Cenggernya Merah, kemudian Terpesona, dan ada Luka di Atas Luka, Kembalikanlah Dia. Ini lagu ininya ya, apa namanya, lagu klasiknya. Baik, Teh Eci katanya, mohon assalamualaikum Teteh Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kalau enggak, kalau aku sih ya Teh, orangnya enggak tegaan kalau ada teman atau saudara yang minta tolong. Selagi bisa insya Allah dibantu, meskipun orang itu enggak pernah saling membantu sama kita, ya itu tolong menolong seperti itu. Ini mah bukan maksudnya menolong ya, ajakan ya, ajakan. Pokoknya gitulah Teh. Teteh mau lagunya Salah Apa dari Irwan DA dong. Oke, salamnya buat Pak Ilham, Abah Jangot, Bang Edo, Ratu Ingang, kemudian Teh Carmilla. Teh Carmilla kemana ya, gak muncul. Teh Dinda, Wak Mami, Wak Yuyun yang ada di Balai Endah, sehat-sehat selalu. Oke Teteh hatur nuhun, terima kasih. Ditunjuk banget senang lagunya. Oke, langsung tak cariin sekarang ya. Jadi bukan tolong, nolong mah harus ya Teteh ya. Kita Teh selama kita masih bisa mah, ini mah ajakan Teh. Kan biasa suka ajakan ya, yuk kesana, yuk kemari, yuk atau apalah, ada kegiatan dan sebagainya gitu. Sebetulnya kita itu gak bisa tuh, bisa gak nolaknya, padahal kita gak bisa gitu ya. Tapi kadang bisa gak nolaknya tuh, apalagi ajakannya, ajakan teman kita. Sebentar, lagunya tadi teh apa ya, Salah Apa ya. Oke, begitu Teh Eci. Bukan masalah yang menolongnya, kalau nolong mah harus ya, kalau kita bisa mah ada Dangdut. Salah, tapi ini mah ajakan Teteh, barangkali silakan mau menanggapi lagi boleh di SMS aja, SMS, di chat aja ya. Salah, salah apa, salah apa dari Irwan DA. Nah begitu ya, baik. Dan besok itu di RRI ada kegiatan lomba ya, Kenuar HP. Salah apa sudah ketemu nih Teh, boleh lah ya, langsung aja ya Teh Eci ya, buat Teh Eci biar nggak nunggu lagi, boleh disimak langsung untuk Teh Eci yang ada di Pangandaran sana. Yuk,
1: sip.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung. Baik, kaum dangu tentunya kami akan hadirkan satu lagu lawas ya. Enggak lawas juga sih ya. Cuman ini lagu sempat booming juga lah. Lagu Ayam Jago, tapi saya akan mencoba bawakan oleh saya untuk Anda. Semoga berkenan ya.

0: Kawah Putih Ciwidey. Kawah yang berpasir putih dengan udara yang dingin. Air yang ada di dalamnya dapat berubah-ubah warnanya seiring dengan perubahan cuaca dan suhu yang ada di lokasi. Suasana unik akan tercipta dalam hitungan menit, tak kala ketebalan kabut yang berubah setiap saat.
1: Di Kawah Putih.
0: Kawah Putih Ciwidey bisa ditempuh dengan jarak 50 km arah selatan dari pusat kota Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Eh, kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya, benar. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau gak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.

0: dangdut adalah kita. Asik. Beberapa lagu telah kami hadirkan, telah kami munculkan ke ruang dengar Anda, ya. Dan kami sampaikan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami minta lagu. Mudah-mudahan lagunya dapat menghibur Anda di sore hari ini. Perjumpaan kita tinggal beberapa menit lagi, kaum dangu. Untuk itu saya akan menghadirkan kembali, menerima terlebih dahulu dari Anda. Halo, Rodangdut.
1: Halo, Cece. Apa ya. Cece?
0: Mohon.
1: Anu pamungkas na tu kawikan ku Cece.
0: Naon?
1: Cinta terisolasi.
0: Oh alah, baiklah. Siap Kang Osabah.
1: Kang Osadayana wenya.
0: Oke.
1: Okay. Anu jumaran tu dina proopat ka Cece di kintun ku Abah Sadayananya.
0: Oke, okay, siap.
1: Atur nuhun Cece.
0: Oke.
1: Mangga.
0: Mangga Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakedapnya urang siapkeun heula.

Baiklah, satu lagu permintaan dari Abah Jango, Cinta Terisolasi. Katanya minta dinyanyiin sama Cucunia. Boleh untuk Abah. Kalau yang hafal saya akan nyanyikan, saya akan bawakan ya. Kalau tidak ada yang hafal, maafkan. Oke, semoga berkenan di hati Abah. Ciangkut.

Kang Ilham, semua yang sudah bergabung bersama Perempat dari Bandung, Teh Eci juga untuk Anda pemirsa yang tidak bergabung tapi menyimak ya, terima kasih untuk Anda. Kita jumpa kembali, Pro Dangdut akan kembali kami hadirkan tentunya esok hari dalam waktu dan gelombang yang sama. Yudadah, yubabai, lagu terakhir untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Rompak Suara Budaya Bandung.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita ke informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita nggak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
3: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
2: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
3: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
2: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
3: Ya bukan lah, itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
2: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
3: Heh, belum sih.
4: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
5: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ngalang layung, ngalagu, Sunda Dina Wanci, Sariak Layung. Selamat sore untuk Anda kaum dangu, buat Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas hari ini ya. Semoga semuanya berjalan lancar dan sekarang waktunya bersiap pulang. Atau mungkin Anda sudah berada di perjalanan, setengah perjalanan menuju rumah. Atau mungkin ada yang masih di kantor, semangat sedikit lagi selesai ya. Dan buat yang sudah berada di jalan, hati-hati. Karena memasuki jam pulang kerja, itu biasanya lalu lintas mulai padat ya, di sejumlah ruas jalan. Nah, sore ini kita temani perjalanan Anda dengan musik informasi ringan ataupun lagu-lagu Kawi Sunda ya, dalam Ngalang Layung. Dan untuk Anda kaum dangu, kalau biasanya mungkin perjalanan pulang itu hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit atau 15 menit ya. Tetapi ketika sore hari itu bisa menjadi 1 jam atau bahkan lebih ya enggak sih? Apalagi kalau bertemu dengan titik kemacetan, lampu merah yang panjang, apalagi lampu merah yang berada di samsat tuh ya, wah lama juga tuh lampu merahnya. Atau mungkin kendaraan yang menumpuk di persimpangan. Yang sedang berkendara, jangan terburu-buru ya. Tentunya jaga jarak aman, kurangi kecepatan dan tetap fokus di jalan. Dan kami informasikan kepada Anda bahwa azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya saat ini berkumandang pada pukul 17.52 menit. Masih beberapa lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci, Sariak Layung.

Kaum Dukung Perempuan Budaya RRI Bandung, saatnya kami hadirkan sholawat tarhim jelang dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas saat ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, aku pernah masuk masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar, dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya, dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi, dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat, dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, demi Allah, aku mencintaimu. Ia menjawab, karena Allah. Aku menjawab, karena Allah. Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku, pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kaum muda mudi dimanapun Anda berada. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Kaum muda, saya Anu Mukia akan menemani Anda di perempat malam hari ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi di perempat siang, rekan Nia Iswara menemani Anda. Komdang masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda Parahyangan menemani Anda dalam sajian acara Ngalang Layung hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 4

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
1: Ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya, korsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
2: Tembok, kamu kok kotor sekali?
3: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
2: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
3: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
2: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
3: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
2: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak mengalami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Bro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan, mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan, sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Kom nau di mana wae ayana rengsen baik api hatur runtuyan lagu-lagu Sunda dina acara ngelang layung ti propat RRI Bandung. Kanggo salajengna kom dangu propat Paris nyarengan dina acara dendang Nusantara kuruntuyan lagu-lagu irama Batak. Ya. Lagu-lagu Batak ini kami hadirkan untuk Anda semua pecinta lagu-lagu Batak, mungkin yang sedang kangen-kangennya dengan seseorang di sana yang dari daerah Sumatera, dari daerah Batak ya. Mudah-mudahan bisa menjadi obat pengobat rasa rindu kangennya untuk Anda semua ya. Dendang Nusantara akan menemani Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap di Propat RRI Bandung.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dalam budaya Sunda dikenal istilah silip, sindir, simbul, siloka, dan sasmita yang biasa disebut panca curiga. Silip yaitu memaknai sesuatu yang dikatakan tidak langsung tetapi dikiaskan pada hal lain. Sindir yaitu penggunaan susunan kalimat yang berbeda. Simbul yaitu penggunaan dalam bentuk lambang. Siloka adalah penyampaian dalam bentuk pengandaian atau gambaran yang berbeda, dan sasmita adalah berkaitan dengan suasana dan perasaan hati sebagai pisau analisa pokok dan kebiasaan pola komunikasi. Masyarakat Sunda, demi kelangsungan hidupnya, mereka berhadapan dengan tanda-tanda yang harus ditafsirkan. Mereka harus dapat memahami arti atau makna yang disampaikan tanda-tanda tersebut. Sebab, tidak semua hal menjadi jelas dengan sendirinya. Lebih dari itu, panca curiga adalah penggunaan bahasa sebagai cara berbudaya. Bahasa yang disampaikan atau dikatakan oleh satu orang akan memiliki arti dan pemahaman yang berbeda dengan orang lain. Karena setiap orang punya pengetahuan dan pemahaman sendiri-sendiri. Dengan begitu, sikap toleransi dalam berbudaya juga harus tetap dijunjung. Panca curiga bukan sebatas mitos yang diyakini dalam budaya Sunda, tapi dapat dijadikan salah satu penilaian atas kualitas seseorang.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Andi Wisnu. Bentuk ukuran relief dan hiasan dinding luarnya sama dengan Candi Brahma. Di dalam satu-satunya ruangan yang ada, berdirilah Arca Wisnu bertangan empat yang memegang gada, cakra, dan tiram. Pada dinding langkan sebelah dalam, terpahat relief cerita Krishna sebagai avatara atau penjelmaan Wisnu dan Balarama, yaitu Baladewa kakaknya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Drama radio Carita Rakyat Hitut Kabayan. Naskah karya Yan Cahya Wijaya. Rana Winata selaku Kabayan.
1: Waduh, bener nih tuan mau lagi nih. Bener tuan.
0: Dindin Taryudin selaku Lamsijan.
2: Gening silaing dijejak nepi ka ngajeng Kang.
0: Tuan Walanda dipaenkeun ku Syarif Hidayatullah.
3: Hitut kamu begitu bagus dan nyaring Kabayan.
0: Anggapan orang Walanda, hitut lain hal anu teu sopan. Lamun terang dianggapna teu sopan. Kacaritakeun si Kabayan nu gede kapanasaranana hayang ngabuktikeun eta perkara, nah hanya lamun hitut dihargaan ku urang Walanda. Dina hiji waktu si Kabayan pikeun hal eta tur nyarita ka si

0: Jan, lam si Jan. Adi oi. Aya tanyakeuneun.
1: Aya tanyakeuneun naon ka Bayan? Sinarieun si Laing ngageroan kuring.
0: Kieu Jan. Dewek rek nanya yeuh. Lamun kuring hitut, mana rek kumaha yeuh?
1: Nyatang tuna kuring mah bakal nutupan irung jeung ngajauhan atuh. Da itu si Laing mah bau pisan, mabek jeung matak mabok.
0: Nah, geuning teresep maneh mah. Cenah ari urang Walanda mah resepkeun kana hitut teh euy.
1: Tong ngararaneh wae ka Bayan. Resepkeun kumaha ari si Laing?
0: Ih, silam si Jan mah. Ceuk beja, urang Walanda mah leuwih resepkeun jeung ngahargaan. Muji ongkoh ka jelema nu hitut teh. Tapi lamun aya nu teurap disebut sopan kumaranena mah.
1: Aya-aya wae si Laing mah ka Bayan.
0: Mana teu percaya, Jan?
1: Ah, kuring mah teu percaya kana omongan si Laing. Si Laing mah sok loba bohongna.
0: Ih, pandewek mah teu ngabohong sedikit-sedikit atuh, Jan.
1: Terus ayeuna si Laing rek kumaha kitu?
0: Heu lain ieu mah tadina rek ngabuktikeun we kitu bener atawa henteu icuk omongan teh.
1: Memangna si Laing wani kitu ka Bayan?
0: Si ka Bayan ditangtang atuh. Gede wawanen dewek mah. Kabeneran, Jan, yeuh. Pandi urang teh aya tuan Walanda kontrak.
1: Kumaha si Laing weh? Kuring mah moal pipiluun.
2: Dina hiji sore, si Kabayan katembung leumpang babarengan jeung tuan Walanda kontrak. Samemehna, si Kabayan geus babakalan heula keur pihituteun. Dina poe eta mah dahar oge ngahaja lain sangu. Tapi kakacangan sabangsa suup jeung kacang polong. Lian teh eta oge ngahaja pamajikanana dititah ngulubuhui. Anu leuwih kawentar disebut kapsul malangbong atawa karbit walasari.
0: Tuan, apakah betul orang Walanda suka kalau ada yang hitut?
3: Oh, betul, betul. Itu bagus, bagus Kabayan.
0: Waduh, bagus gimana maksudnya Tuan?
3: Kalau hitut itu baik buat kesehatan. Saya menghargai kalau ada orang yang hitut.
0: Nah, biasanya kalau hitut itu nggak sopan. Banyak yang bilang begitu Tuan.
3: Kamu salah Kabayan. Yang gak sopan itu kalau ada orang yang terap.
0: Kalau di sini mah Tuan, hitut yang gak sopan. Justru kalau terap, bebas.
2: Kocapkeun ti barang leumpang, si Kabayan geus dedegeng. Ngadedetkeun bujurna supaya hitut. Tekung si Lila. Kusabab geus disadiakeun ti anggalna, bujur si Kabayan disada tarik pisan.
0: Maaf Tuan. Saya mulus beuteung, Tuan.
3: Oh, kamu mau buang air ya, Kabayan?
0: Bukan, Tuan. Semu hitut.
3: Oh, bagus, bagus.
2: Tuan Walanda muji bari nepakan tak-tak si Kabayan. Atuh si Kabayan teh asa beki kapuji. Bujurna beki didedet-dedetkeun supaya eta hitut kaluarna leuwih kerep.
0: Bagus ya, Tuan. Mau lagi, Tuan?
3: Oh, boleh, boleh. Boleh sekali.
0: Waduh, bener nih Tuan mau lagi nih. Bener Tuan?
3: Ya, ya, itu bagus.
0: Oke, ambil Tuan.
3: Bagus dan nyaring suaranya. Seperti suara petasan yang sangat besar. Jadi ingat kalau malam tahun baru.
2: Tuan Walanda kasima ngadengnya suara hitut si Kabayan anu sakitu tarikna. Lantaran di nagarana lamun hayang hitut, biasana tara dikaluarkeun sakaligus. Diatur sangkan kaluarna saeutik-saeutik.
0: Nah, gimana Tuan?
3: Hitut kamu begitu bagus dan nyaring Kabayan.
0: Apakah Tuan suka dengan hitut saya?
3: Oh, saya suka sekali Kabayan.
2: Heuleut 10 meter, bujur si Kabayan disada deui tarik pisan. Sigana, ari mindeng-mindeng teuing mah, Tuan Walanda oge sebelun.
3: Kabayan, hitut kamu itu bagus lamun sekali. Kalau terlalu mindeng mah, saya juga bisa mabok.
2: Waktu bujur si Kabayan disada kaopat kalina, ku Tuan Walanda dijejek satarik-tarikna beri nyentak tur nutupan irungna.
3: Wah, jorok manema Kabayan. Jika ada manema modal.
2: Di kajauhan, lam si Jan nyaksian eta kajadian. Bari nyengserikeun kalakuan si Kabayan jeung Tuan Walanda. Geus kitu mah, si lam si Jan nyamperkeun ka si Kabayan.
1: Nanaonan ari si lain Kabayan?
0: Tempo tu Jan, tempo. Geus bukti ayeuna mah yen tuan Walanda teh sepeun kana hitut dewe. Ngan meureun aya loba-loba ting mah sebel meureun euy.
1: Geuning si lain dijejek nepi ka ngajengkang. Hartina tuan Walanda teh teu sepeun.
0: Lain teu sepeun, bakat ku atoh we tamat tuh.
1: Dasar si lain mah Kabayan, Kabayan.
2: Tah, ti saprak harita si Kabayan kapokeun. Tara daekeun di hitut di mana wae. Komo deui dihareupeun urang Walanda. Mun sakalian hayang hitut sok ditahan saku.

Mung sakitu, drama radio Carita Rakyat, Hitut Kabayan. Teknik rekaman, Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora, Syarif Hidayatullah. Narator, Kumang Cahya. Sutradara, Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Patepang dangu deui sareng sim kuring pun anu mugia di Proopat RRI Bandung. Empang deui rejeng kekinciran. Tepang deui dina sisinderan. Empang eusi lauk sepat. Tepang deui, tepangna jadi Proopat. Kaum dangu, sim kuring pun anu mugia henteu nyorangan. Biasa diserang ku kasepuhannya. Aya saha teh? Assalamualaikum, Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah damang nyebahnya. Tiasa nyerengan.
1: Alhamdulillah sehat walafiat neng.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Dina wengi ayeuna urang tiasa tepang dangu dina acara sisindiran.
1: Merebot aja cikenenya neng.
0: Tanda ning urang teh alhamdulillah.
1: Bakating ku betah.
0: Tah eta bah, laras pisan.
1: Aduh, subhanallah.
0: Bah, urang eta heula tuh urang sapa-sapa heula kaum dangu sok mangga bah.
1: Mangga neng. Eka kararesan ka abah anu dongkap kamari teh anu sok man eta si siniran neng.
0: Oh kitu saha teh bah?
1: Ti Bandung sareng ti Banyaran neng.
0: Lajeng?
1: Mun ngaja dongkap ka dieu.
0: Oh, ti Bandung ka Banjaran mana wi teh bade sisindiran. Ti Bandung rek ka Banjaran.
1: Ti Banjaran kamari teu ka dieu teh neng. Eta mah anu eta mah moal disebatkeun ah. Jataku mah.
0: Si titik-titik we nya.
1: Ayeuna geus nuju manco neng dinya di babakan Tarogong neng.
0: Nu leujeng wengi ka urang Tarogong.
1: Pokoknya masa dayana we anu sok manco di dieu di sadunya. Di Kecamatan Soreang, di Kecamatan Kutawaringin. Sok seur anu manco sisiniran. Di Kintun ku abah ye.
0: Sok Kintun bah.
1: Mugi sing sarehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Itu neng. Sok atuh ku neng kawitan heula neng.
0: Sok siap bah. Assalamualaikum kana kasadayana nya Pasirwangi Majalaya.
1: Aduh,
0: Soreang ka panyingkiran.
1: Aduh,
0: wilujeng wengi kasadayana tepang aduh. Dina sisindiran.
1: Aduh.
0: Anak ucing anak macan. Di Paraban klub sampe rawas sigana teh komo ditambi. Komo ditambian kopi malah. Ayeuna kuring duhaan cenah sareng abah sisindiran wengi ieu. Gitu bah. Sok abah
1: Kacipelah tangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang ngawitan. Abah janggot sisiniran.
0: Siap.
1: Kacimane pamipiran.
0: Muhun abah.
1: Kapitan tisalada. Pami bade sisiniran. Niatan seja ibadah. Kikinciran tiharupat. Tisaranten jalan sarda. Sisiniran di Proopat. Singjanten amal ibadah.
0: Amin.
1: Pamipiran ka Cirambo. Pasir Cina nu katongo. Sisiniran malam rebo. Aya dina ridho Allah.
0: Amin.
1: Na kadu aya titiran.
0: Muhun.
1: Didano loba waliwi.
0: Kumaha abah.
1: Anu-anu sisiniran. Ning anu-anu geli.
0: Alhamdulillah. Hirobil alamin.
1: Ohon.
0: Iya ai perkawis gelis-gelis teh sok pengambung sok ieu. Ngapung. Amin. Laras bah da ai abdi mah moal ngasepan dugi ka mana wae. Oge ieu. Tah, bah cumarios perkawis gelis identikna sareng istrinya, bah. Sarang istri biasa nate tah. Amin.
1: Ari nu geulis ya itu soleha mah kang naon.
0: Tah eta bah. Tapi upami
1: geulis tapi soleha tuh
0: subhanallah. Gitu. Bade sakedik ya. Kah?
1: Tik neng kumaha neng?
0: Iya mah ngalamun kengingnya banyak.
1: Ngalamun
0: kengingnya. Ngalakalapas Samanggar abah. Dibawa ke kota Solo.
1: Aduh.
0: Mun boga salaki benghar abah.
1: Taeta.
0: Bade nancing. Rek menta emas sakilo.
1: Aduh. Eta dah awewe teh.
0: Kan kengingnya bahnya.
1: Mata kapa mama tulus.
0: Kebayang ya bah. Sakilo. Tata gengge na kalung na.
1: Aduh.
0: Kebayang teh dinu jariji teh pinuh 10 teh bah.
1: Aduh aduh.
0: Sinjang kebat abah motif motif na catur make samping naharigu kahayang mah siga batur bisa shopping unggal minggu. Sinjang kebat abah deui motif catur batik digantung napaku kahayang mah siga batur abah bisa piknik unggal waktu.
1: Nah gitu untung nate
0: kahoyong mah yang ngalamun ngalamun atunya bahnya nah
1: atuh. Aduh aduh
0: kenginya bahnya. Atuh dai ka hoyong mah kumaha di luhur gunung.
1: Aya abah mah kieu neng.
0: Kumaha?

0: Kaya utami ke sodako mana?
1: Nya biasana.
0: Sodako mah kena diutami ke sodako.
1: Upami tegaduh arto sodako nyaku hadeh budi atunya. Budi anu marah mai. Mohon ayah deh kia nyieun baju jeung calana dijual.

0: Aduh, teraskan nih.
1: Kela bah, satu acan diteraskan ya anu lebet bah. Ti anu ti lebet ti tebih ti Sumsel.
0: Ti Sumsel.
1: Pak Ilham teh ya sing horeng
0: ieu teh. Oh, Pak Ilham jumantonya.
1: Keren teh anu, cina mangga lanjut. Teh anu sareng Abah Janggo ti Lujeng Wengi.
0: Alhamdulillah. Tadi pan atas janji dina eta dina acara pop dangdut neh, pop
1: gitu, eta. Pop dangdut. Ya cenah di Sumatera Selatan oge seueur kaum dangu anu nuju manco, salam dari Bapak Ilham. Atuh sok kira kitu pami nuju manco mah kintunkeun eta pepernian si sindiranana.
0: Pepernianna. Ye neng atuh kangone Pak Ilham neng.
1: Sok.
0: Kama sajalan salam
1: muhun
0: kacipat muawana
1: kumaha abang
0: kama Bapak Ilham sing sehat panjang yuswana.
1: Amin. Wargi-wargi anu di Sumsel.
0: Di Sumsel maranto sarayananya. Kamari mah waktos ieu teu aya RRI leplepan neng marasang eta channel kuat eta.
1: Naon?
0: Awi sare geuneul.
1: Naha kunaon?
0: Antenana. Padahal mah sakti RRI nanya.
1: Oh, aya gangguan panginternya.
0: Oh, rasa gangguan teh neng.
1: Nuhun.
0: Tadi teh duit neng.
1: Duit bah. Hoyong atuh bah.
0: Buana jalan ya misa
1: muhun
0: suka jadi kacilangsa
1: kumaha abang
0: ayeuna sagala bisa duit nu jadi kawasa
1: eta
0: hoyong jadi pimpinan ge tiasa seratus meneng
1: han kade pertanggungjawaban anak abot
0: ditaruh lemur bukti
1: muhun
0: kacine non pabrik kulit lamun hirup loba duit hayang naon moal sulit
1: tah eta
0: kasayang jalan kacingkin
1: muhun
0: lemur karomah cinagin harayang jadi pamimpin ku duit mata rarigin kacipait cibarusa
1: muhun
0: pasir caringin cibarka loba duit moal susah.

0: Pikir gadung, loba duit mua bingung, ayeuna bad, ayeuna mah bade nyanu.
1: Hey. Bangor.
0: Kamang layang gunung gelis. Balikna kalemur pukis. Lamun hayang kanu gelis, duitna kudu merekis.
1: Tah, eta mah setuju, Bah.
0: Sok nengah. Artos tadi ge masa sakilo, Pak Surneng.
1: Muhun atuh. Buruan pinuhku kembang.
0: Aduh,
1: gigireun tangkal nu gede. Mun istri aya kahayang, tang tu bakal lunda lende. Jera.
0: Garawe di muawana. Kaciran nu ngaliwatna. Awewe jaman ayeuna, duit nu ditinggalina.
1: Tuh sadaya atuh, Bah.
0: Abah gitu jadi nih.
1: Pipiti rejeng kaliki.
0: Aduh.
1: Dibawa ka kebon jati. Istri anu hade budi, tinang tu bakal gumati. Tah, tapi memang anggar ujung-ujung nama kanu, aduh it, hei.
0: Duit, nya. Batak neng, serok nu mun korok dia duit, katanya.
1: Nya, tapi mudah-mudahan orang mau.
0: Kita itu tinangka.
1: Mohon.
0: Titiraksa kati seka. Loba duit tersangka. Dipariksa ku KPK. Cici pahit ke lokasi, Cidaun jalan Cibesi, mun duit hasil korupsi, pangsiun jari di besi. Enak mas aneh jari di besi pangsiunan neng?
1: Kumaha?
0: Di gedong mewah enak.
1: Tah kitu aya nama da majar cenah di naon sebenarnya teh Bah, ari eta teh istilah di orang Sunda mah pagberokan. Pangberokan.
0: Ya, tahanan teh pangberokan teh jadi beusi
1: kampungnya. Tapi ayeuna mah sigrong geuningnya.
0: Ayeuna mah anu korupsi di gedong sigrong di tahanan teh.
1: Eh, atuh rek kapok kumaha di fasilitasi. Kumaha
0: beki ieu beki macetnya.
1: Nya, tah kitu teh atuh.
0: Apan kitu nya neng nya. Sanes janes cari di beusi pangisina teh di gedong sigrong.
1: Nya. Atuh da mudah-mudahan we kamu kapayuna mah.
0: Hayang teh korupsi jeung narkoba mah di atos we ditemak mah dicekabag gitu.
1: Tah kitu, soalna janten panyakit eta mah.
0: Ciganok.
1: Muhun.
0: Pancaroba rawak bok.
1: Kumaha abah?
0: Duit diparake mabok. Narkoba haram di lebok.
1: Muni-muni dugi ka ok lebok gitu. Aduh.
0: Apa meneng? Mana neng?
1: Oh sok. Sepanjang Kacilamaya, liliwatan jalan jurang. Sepanjang hirup di dunia, ujian pasti kasorang.
0: Kasorang, rupa-rupi ujian geneng.
1: Pastinya bahnya.
0: Kok mau jauh jeung agama mah?
1: Tah eta, pelesir ka jati luhur. Jalana mah karancakalong. Mun urang tanggah ka luhur, mangkade bisi titajong.
0: Tah eta ditajong.
1: Tah jiga na teh anu naon namanya teh nu korupsi oge ningalina ka luhur wae, Bah.
0: Ka luhur wae, Neng.
1: Nya.
0: Jauh jeung agama ada teh.
1: Da mun ningali ka handap mah manehanna ge karunya meureun nya.
0: Karunya handap mah.
1: Ningali rakyat samsara.
0: Aduh subhanallah.
1: Nya.
0: Manehna mah datos musim ning di luhur di handap nya.
1: Mohon daras pisan.
0: Mata kaya nama kudu tali-tali aloh anu kuat agama, Neng.
1: Mohon. Satujuh pisan, Bah.
0: Dari mah dipangalakeun.
1: Muhun.
0: Mang entah sok ngahajakeun.
1: Muhun.
0: Agama nu nyalametkeun parentah Allah amalkeun. Katongoh lemur tiruat.
1: Muhun.
0: Kautama jalan logat. Tali Allah anu kuat. Ku agama moal pegat.
1: Muhun abah.
0: Karema legok ciruuk.
1: Muhun.
0: Cikuya lemur citaruk. Agama patokan hirup. Teu aya ilmu panutup. Utama jalan Al-Falah, Cisaladah suka mana, ku agama muagaplah, ibadah ku Quran sunnah. Melak teh sisi huma, saladah alus direma, sholat teh tiang agama, ibadah anu utama.
1: Leres. Ya, leres. Satu yu. Hai ya.

0: Eta utama bengara tema.
1: Nyanya ayeuna artos teu gaduh hatena oge. Miskin apan kacida. Atuh beunghar-beunghar hate nyebahnya.
0: Tah beunghar hate nya. Apan kieu sukara mah jalan jati.
1: Muhun.
0: Tia misa kacitari.
1: Muhun.
0: Ku agama bakal intim. Biasa silaturahim.
1: Pan ieu geus sindiran urang ke silaturahim nyebahnya.
0: Oh, silaturahim. Oh. Di utama kapanjunan.
1: Muhun.
0: Di saladah kadawuan. Ku agama sauyunan. Ibadahna satujuannya.
1: Nya. Terus.
0: Di rumah kapamanian.
1: Kumaha abang.
0: Salah kaki durian. Ku agama katalian. Biasa kapangajian. Cidalima suka mana. Kabaduga cisalada. Ku agama tumanina. Kula warga aribadahnya.
1: Muhun, muhun, muhun.
0: Pada loma kamalabar.
1: Muhun.
0: Katongoh kalemur tipar. Ku agama bakal sabar. Kalo seer istighfar. Cici buluh ka utama.
1: Muhun.
0: Turuna di sukarama. Hirup jauh jeng agama. Lakuna sakama-kama. Neng, gitu neng.
1: Nya, leres pisan.
0: Sok neng ah.
1: Tah, bah. Upami abah mah eta nembe piwuruknya bahnya.
0: Mohon.
1: Ayeuna mah abdi bari curhat deui, bah.
0: Sok
1: curhat neng, salaku seorang perempuan.
0: Iya. Sok neng,
1: oh kieu cenah bah.
0: Kumaha neng, kumaha neng.
1: Itu aneh, bah. Ya mah kahoyong.
0: Nya. Udah main sama dugikan ya.
1: Nya. Hayam leweng. Mah canggegar.
0: Canggegar.
1: Nu asin. Dalauk japuh. Sugan teh jelema benghar. Si horeng jelema ripuh. Aduh. Aduh, dah ketinggalin sama meni gandang. Ari pek teh
0: nyindiran abang.
1: Aduh ampun. Bersihan ku sapu injuk. Piceun mah kapakancilan. Kuring mah loba nanganjuk. Batur mah loba cicilan. Sing horeng sami wae nya. Urang nganjuk batur oge giningan rea cicilanana. Tah, pasangka-sangka weh giningan hirup mah. Wadah runtah jeung pipiti digotong kanu talombong. Cenah majar cenah rek mahugi. Si horeng dompetna kosong. Eh bohong.

0: Pajar cenah rek satia, ah bohong si horeng kalah mi dua. Kitu abah parakan lo bacaina di walungan tinggal muru. Pajarkeun arek satia popotongan unggal juru. Ya, dasar bohong. Ngelakungkang make jala. Di jalan manggih kelenci. Lamun akang rek satia. Abdi mual lancalinci. Kelenci cenah. Oh, ari abah bade kumaha?
1: Nah, ari abah mah kere paneng. Ai rarakitan mah pan cangkang sareng isi teh kedah sami nyambungnya.
0: Heeh.
1: Urang rarakitan ai kapungkur mah pan sapanjang jalan soreang.
0: Moal weleh di aspalan.
1: Sapanjang acan ka sorang, moal weleh di akalan. Kuning ge sok dikawihkeun tamanya.
0: Oh, sok eta mah, Pak.
1: Ai rupa ka abah mah sapanjang jalan Cilaki.
0: Tah, benaha.
1: Moal weleh babalapan. Sapanjang aya salaki moal weleh di kekepan.
0: Oh iya.
1: Sama rupa ka abah jango eta mah. Sapanjang ngilu lalajo. Moal weleh kakawihan. Sapanjang aya pun bojo moal weleh ditinihan. Kenaon kudu nyaringkah.
0: Kumaha?
1: Eta mah geus kaliwatan. Kenaon hirup saraka, eta mah pangajak setan. Sugan teh bade ka taman, geningan ukur ngaliwat. Sugan teh paranceg iman, geningan jalma jarahat. Itu saham mak mangunangka. Geningan ngalati tegal, itu sahanu cilaka, geningan dipegat begal. Sugan teh balanya agar, aripek teh mawa sapu. Sugan teh jelema bager, aripek teh tukang nipu. Sapanjang kapancaroba, mawaleh jalan Lombok.
0: Kumaha.
1: Sapanjang kana narkoba, mawaleh mararabok. Nya,
0: bah, ke anu lebat teh labah?
1: Anu lebat?
0: Aya nu lebat. Ye, Kang Roy ngamanco. Naha kunaonnya teu ngiringan ieu? Tengiringan langsung.
1: Kanis Kang Roy kamari teneng balam Senen teh. Mua Kang mah cenah mah ieu mah siniran ieu batuk.
0: Mun nuju rada kirang sehat cenah.
1: Diduakeun kamari ku Abah teh nya.
0: Heuheun.
1: Pokona mah sadayana penyiar propat teh sing sareat walafiat nya.
0: Amin.
1: Kang Roy nuju mancok Kang Roy.
0: Nya ieu ngadugikeun cenah. Ka warung melik
1: di Majalaya.
0: Muhun.
1: Marga tayang kotna. Pamugi Kang Roy Wijaya sing sehat sapa paosna.
0: Amin.
1: Balas Kang Roy.
0: Tah, ieu dibales cenah. Ka warung meuli katuncar. Sakalian meuli dage. Mun budak kedul diajar hanjakalna kegeus gede. Tah
1: itunya.
0: Ieu ti Kang Roy ieu nembe.
1: Kumaha?
0: Enya nu nembe teh ti Kang Roy, Bah.
1: Oh, Kang Roy nu nembe.
0: Mun eta budak kedul jigana meureunan anjeunna nu kedulna.
1: Kang Roy mah geukeuh yeung nyaduung neng.
0: Jigana mah curhat eta mah.
1: Kamanyaran ka sorean.
0: Heuheun.
1: Ka Bandung kadayeuh kolot. Panasaran can ka sorang rek nyanung ka buruk kolot. Padahal sanes ka buruk kolot noh.
0: Padahal mah teu boga duit.
1: Kebanjaran kasorean.
0: Uhun.
1: Cipadung jalan Cipai.
0: Leres.
1: Panasaran can kasorang rek nyanung teu boga duit.
0: Tah eta paksa na mah ba.
1: Kang Roy. Alah. Aduh. Neng. Sok neng ah.
0: Buah naga buah anggur. Di wadahan ku karanjang. Mun boga salaki nganggur, ulah sok loba kahayang. Enya. Pan anu beungar mah tadi rek nyuhunkeun emas na ge sakilo nya, bah.
1: Sakilo.
0: Ayeuna mah mun nganggur mah cing, atuh cicing tong rek kahayang.
1: Aduh.
0: Ieu aya deui Kang Roy mayiran ye.
1: Kang Roy aya Kang Roy.
0: Iya, iya. Waluya jalan Cirenggot, cenah. Kaguntingna naon ieu teh kaguntingna disaguling karunya kabah janggot unggal peuting gulang guling ngaledek ieu mah baong
1: apa sidik abah mah timukal mikal lohal
0: eheun
1: jaga baya kaci sepan
0: lajeng
1: alim lami lelengohan daya anu ngekupan. Kang Roy, tulungan Kang Roy. Iya,
0: yeah, nuju ngetik ke lah. Aduh.
1: Neng, gak? Itu saha anu didasi.
0: Saha abah.
1: Geningan baladna loba.
0: Uhun.
1: Itu sahaku polisi.
0: Alipe?
1: Geningan banar narkoba. Ah,
0: puas we, puas we. Ah, nah.
1: Beker naon kaci pahit. Geningan tos di lokasi. Beker naon loba duit. Geningan hasil korupsi.
0: Tuh manfaat barokahnya banyak.
1: Nah, sepanjang itu ongkosan.
0: Muhun.
1: Eta mah bade kaholis. Sapanjang mabok oplosan. Eta mah balada iblisnya neng.
0: Nya.
1: Sugante reka saguling. Ari pek tos tisi sompet. Sugante moa curaling. Ari pek gawena nyopet.
0: Nya garila teuing ah
1: kudu saha nu ngalawak geuning eta balik ngantor itu saha nu ditewak geuning eta maling motor neng ah
0: bah yeu waktosna kan wawangsalan ye bah
1: wawangsalan ah waktosna sakrap deui nya
0: nya puguhan
1: wawangsalan mah urang seuyeuh we neng ye nya Teguhna neng.
0: Cok.
1: Teguhna kieu atuh. Naon teh?
0: Naon?
1: Kahilirkeun kagirangkeun.
0: Kahilirkeun kagirangkeun.
1: Dina cai osok ngangkang.
0: Engkang-engkang.
1: Engkang-engkang.
0: Pinter.
1: Sato buluna sareukeut. Meunang ngalati cipanak.
0: Landak.
1: Landaknya aduh. Suku, sukuna sok make besi. Dirumpatkeun di sarada.
0: Kuda.
1: Kuda.
0: Beuki pinter wae nya.
1: Sato beger cing areong. Sok ganeng ari ti peuting.
0: Kela. Meong peuting. Ucing.
1: Ucing.

0: normal.
1: Terus ya ya dari numairan ya ya mamahan oke manco ya
0: terus kemar ini teneng
1: kah
0: sekedapi kemar abah teh yuswa teneng
1: kembar
0: ilusasi deh ini
1: dan
0: tujuh neng
1: tujuh alhamdulillahnya
0: nahan, masih nahan. Kena normal neng soca masih kena awasnya ayana masih kena normal wae cepi naonnya saya mana yang teguh neng
1: naon bah
0: pangeran anu ngangkatna sadayana jadi cobi
1: kela pangeran
0: pangeran anu ngangkatna
1: nabi
0: sadayana
1: nabi
0: sadayana jadi cobi
1: nabinya
0: nu ceramah Ustadz Muham tos biasa dinten Ahad
1: Muhammadnya
0: diwarang kedah diwaro kamana wae disusul
1: Rasulnya
0: pan miwarang mah kedah diwaro nya Rasulnya
1: saheun bah
0: mangkade ulah lulucon upami nuju pidato
1: contohnya
0: nyamere contoh atuh luluconnya ibadah atas diatur sadayana oge tumut
1: naonnya
0: ibadah atas diatur sadayana oge tumut
1: ah iya mah anut
0: turut neng
1: ah naon lah
0: turut apaan ibadah atas diatur
1: oh tu, turut
0: sadayana oge tumut turut nyenengnya
1: oh iya mohon bah
0: kenapa ulah hoream di akhirat moal gagal
1: sodako ulah hoream
0: di akhirat moal gagal
1: dukalah bah poek bah
0: amal
1: oh amalnya
0: sodako ulah hoream
1: oh am
0: di akhirat moal gagal
1: amalnya laras bah
0: bekerja saurbu ibad dipidama kubi ada
1: ibadahnya bah
0: kene waktu aja dua deh neng
1: sok atuh abah teraskeun
0: masihan ilmu disangap kade ulah loba salah
1: naonnya
0: masihan ilmu disangap
1: gaplah
0: kade ulah loba salah
1: gaplahnya
0: si ujang gawe tos tuman itu sahur ibu Ina
1: Tumanina
0: aduh
1: pinternya bah bah ini sakedap bah kanggo panutup iya kalau resan ayah mamah anu jumanco muhun Opa Ilham oge komen deui sawerna teh. Waduh, cenah tiasaan teh anu apa nu diajar ti Abah. Terus ieu
0: pangdaroskeun ka Pak Ilham ni aya kitu di Sumatera Selatan. Sama Bapak Jangot.
1: Bah, ieu terus Kang Roy oge cenah panutup ye.
0: Kumaha Kang Roy?
1: Pasir Impun ka Cirenggot cenah.
0: Aduh.
1: Terusan ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Jangot ngadugikeun si sindiran.
0: Amin ya.
1: Ti mamahan salam baik kanggo ka Abah cenah.
0: Mamahan.
1: Muhun.
0: Ti kang sapa nunaan. Ngaliwat ka Muawana. Bapa ngarsana mamahan sing sehat panjang yuswana.
1: Amin.
0: Kaci batu naik angkot, kaci saranten jalana, sakitu ti Abah Jangot, hapunten kasadayana.
1: Mohon, hatur nuhun Abah.
0: Di kaci danau, ngaliwat pasir Kaliki, Pamugi Kak Neng Ano masing sehat seurigi.
1: Amin. Sami doa.
0: Atur mehe Neng.
1: Sami-sami Abah nuhun oge sehat terus ya Abah.
0: Neng.
1: Ho iya nggak Abah?
0: Atur nuhun kita Nengnya.
1: Nuhun nang Abah.
0: Jangan nama ibadah Nengnya. Kasalayana Neng.
1: Nuhun.
0: Mun atur nuhun. Ke laguna tuh. Eta Neng pinton ke Neng.
1: Nah, mana Abah?
0: Rukun iman Neng.
1: Oh, insya Allah nyawahnya.

0: Dukun Iman, hatur nuhun neng.
1: Sami-sami, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo kasepuhan Abah Janggot di Sadu. Oke, hatur nuhun kanggo kasadayana nutu oleh Satiasa Tuhu di Propat RRI Bandung dina acara sisindiran. Sim kuring pun anu mugia kedah undur pamit. Saninten buah saninten, saninten di parapatan, hapunten abdi hapunten, hapunten kalalepatan. Jag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna sarebu para pelaku UMKM Kota Bandung baris menang pendampingan sertifikasi halal. Tatangkalan di Kota Bandung baris dipiara tur dirawat salila usum halodo. Wartos salengkepna dibaca kusim kuring anu mugia. Pemerintah Kota Bandung gawe rejeng pemerintah provinsi katut para pengusaha nguatan pangrojongna pikeun para pelaku UMKM ngaliwatan program pendampingan sertifikasi halal. Gawe barang eta ditujukeun pikeun saeutikna 1000 wirausaha utamana para pelaku UMKM anu aya di Kota Bandung menang sertifikat halal produk atawa jasa anu ditawarkeun. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan nalika medalkeun gerakan pendampingan pengurus sertifikasi halal di Kota Bandung netelakeun digampanggeunana dina proses sertifikasi eta dipiharep bisa mere ajen anu leuwih kana produk oge jasa anu dihasilkeun ku para palaku UMKM di Kota Bandung. Sawatara kitu pupuhu Forum Komunikasi Tionghoa Yohanes Handrin ngedalkeun program eta ngabogaan udagan pikeun ngabantu para pangusaha sangkan leuwih paham kumaha prosedurna sertifikasi halal anu resmi. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung mateagen deui kegiatan pikeun ngarawat tur miara tatangkalan jeung tutuwuhan salila halodo panjang. Salah sahiji tarekahna nyaeta nyebor tatangkalan ku cara inten sangkan tatangkalan tetep kajaga tur jadi henteu kegaringan. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung Nana Kurniawan netelakeun miara tur ngarawat tutuwuhan eta diluyukeun jeung kebutuhan. DPKP sorangan abogaan tim khusus pikeun miara tatangkalan tim mimiti nyebor jeung ngagemuk.

0: Lagi apa, Pak? Kok kayak melamun?
1: Ibu, bukan melamun, Bu. Aku sedang melihat alam sekitar kita sambil merenung.
0: Menikmati alam kok sambil merenung? Memang kenapa, Pak?
1: Lihatlah, Bu. Dulu, gunung di depan kita itu masih terlihat hijau oleh pepohonan, rimbun oleh semak dan perdu. Hamparan sawahnya masih luas membentang.
0: Itu kan dulu, Pak. Sekarang mah yang hijau warnanya menjadi coklat.
1: Iya. Sekarang semuanya jadi berubah. Berubah warna dan berubah fungsi.
2: Mari jaga dan pelihara habitat dan ekosistem demi keseimbangan alam di lingkungan kita.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Duh, canggaling nah ibu nih, ngerawas lo teh.
1: Mana tuh kami ya gerak kami
0: nih? Eh, nomor ibu, eh, sacang kiri.

0: Komdangu di mana wae ayana masih diserengan di Proopat RRI Bandung ngalangkuan AM 540 kHz di nahariring peting wengi ayana kuruntuyan lagu-lagu wanda celempungan. Mudah-mudahan lagu-lagu na tiasa ketampi kalayan kabingahan nyarengan. Komdangu sadaya anu masih kene nyilek tacan kolemnya dihaturanan anu badan giring adedel tiasa mangga sok dugikan wae ngalangkungan teleponnya di 7218075 oke tiasa ngalangkungan wawakna di 08-200-540. Nembe lagu girimis kasorenakin kelerasan upami ayin nama memang hujan alhamdulillah terus sebebera dintennya. Ayah mudah-mudahan jantan berkah kang urang sadayana sakitu tos halodo panjang ayah nama tos sumping nanging tong agenting pamugi tehnya supados wargi urang teuk seueur teuing caina dugi kalebet ka bumi mah ulahnya ayeuna urang aya urang tampi heula telepon ieu sareng saha di mana halo assalamualaikum. Hey, mohon mangga hatur punten nembe anu nelfon 7218075 sarang saha di mana halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih nyilek bah tak acan tunduh bah.
1: Halo
0: tak acan tunduh
1: datang ya.
0: Hai atau abdi mah tidak.
1: Ayo masih kene proopatnya jomantara mah abah masih kene belum.
0: Alhamdulillah jantan abdi henteu keueung.
1: Kadang-kadang monok ke tabuh tilu neng.
0: Atuh meureunan abdi na terus teu aya tabuh tilu.
1: Sesah monok neng. Alhamdulillah terus aya lumsur hujannya.
0: Alhamdulillah bahnya.
1: Allah takdir di Allah mah sesah neng.
0: Leres.
1: Ayeuna sanos hoyong-hoyong Allah teu nakdirkeun hujan mah dipasihkeun hujannya. Eh mah dipasihkeun ku Allah teu mugi we sing janten barokahnya.
0: Amin.
1: Entong musibah. Aduh. Alhamdulillah tos di sini dan diteraskeun kana lagu kliningan nya eta saeun.
0: Celempungan bah.
1: Sales kliningan celempungan nya.
0: Mohon.
1: Alhamdulillah. Aduh, asa dipepen ku proopat.
0: Ya, tapi ulah kulan kade.
1: Teu aya deui neng atuh da kumaha. Abah mah hiburan teh nya radio di proopat teh di subuh deui ka wengi teh nya. Kitu neng ah ieu mah tabis ieu. Mugi neng atuh teh kade murina sing tarapi neng.
0: Mohon bah nuhun.
1: Didoakeun ku abah sing lancar. Selamat di jalannya nya. Dugi ka bumi nya neng nya. Gitu ya, hatur nuhun tadi tos dihalangkan lagu eta rukun iman.
0: Siapa?
1: Alhamdulillah nyenengnya. Ayu naming mah entong neng.
0: Entong, bilih karulem.
1: Ayu naming mah endingnya malam kemisnya. Gitu ya, nepangan apa sadaya nga dikumkan nyenengnya. Lu kata ku 12 neng.
0: Laras bang.
1: Mohon mugi we atuh. Ayo neng teh kemana kak daya kolot kemana wang yuteh?
0: Ka buah batu bah.
1: Oh di buah batu neng teh. Mohon atur nuhun. Salam berarti jalan nengnya.
0: Amin amin.
1: Mohon atur nuhun neng.
0: Enggak mangga.
1: Awis bolotot kene.
0: Alhamdulillah. Atuh abang.
1: Badi ngaleut kopi we teh sep dua gelas neng.
0: Oloh. Tapi kopi.
1: Atur nuhun neng mangane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan Adi Sadu. Hatur nuhun teu waleh satya satu nyarengan. Mangga kaumdang urang lajengkeun deui lagu-laguna dina ungi ayeuna hariring peuting ti Proopat RRI Bandung. Salajeng nama ieu teh aya suantana mamahana Sari Hayati dina laguna teh Songket Bandung.
2: Hariring peuting.

0: ada banyak hal yang menyebabkan kebakaran di rumah. Di antaranya konsleting listrik, lupa mematikan kompor, api dari lilin yang menyambar, ke benda yang mudah terbakar, dan banyak lagi. Bencana ini tentu dapat merugikan dan membahayakan nyawa kita. Lalu bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran di rumah? Jangan panik. Kepanikan hanya akan membuyarkan konsentrasi Anda dan membuat Anda lupa rute jalan keluar. Saat terjadi kebakaran, tenangkanlah dulu, tarik nafas, dan fokuslah terhadap proses penyelamatan diri. Merendah atau merangkak. Kebakaran akan menghasilkan asap yang dapat mengandung gas beracun. Asap ini cenderung bergerak ke arah atas, sehingga agar tidak dapat menghirup gas tersebut, merangkaklah sedekat mungkin ke dasar rumah. Lindungilah saluran pernafasan. Saat merangkak, lindungilah hidung dan mulut dengan lap kain, baju, atau handuk basah. Hal tersebut mencegah asap masuk ke dalam paru-paru. Meraba tembok. Saat kebakaran terjadi, ada kemungkinan listrik akan padam, sehingga keadaan akan menjadi gelap. Peganglah tembok dengan satu tangan sambil merangkak sebagai panduan untuk mengetahui posisi kita serta mencari rute jalan keluar.
1: Kok udara hari ini tuh berdebu banget ya?
2: Itu bukan debu biasa. Bisa jadi itu abu vulkanik.
1: Abu vulkanik? Yang dari erupsi Gunung Anak Krakatau itu?
2: Iya bener. Abu vulkanik itu partikel kecil hasil erupsi gunung. Paparan abu vulkanik itu bisa bikin mata perih, hidung dan tenggorokan iritasi, batuk, bahkan bisa bikin pernapasan tuh terasa gak nyaman.
1: Terus, kalau kondisi lagi banyak abu vulkanik gini, kita harus ngapain?
2: Yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, apalagi kalau nggak penting. Terus yang kedua, pakai masker yang sesuai, yang menutup hidung dan juga mulut. Terus yang ketiga, jangan lupa buat lindungi mata kamu kalau abunya lagi berterbangan.
1: Kalau udah sampai di rumah?
2: Yang pastinya, bersihin diri kamu dan juga ganti pakaiannya. Jangan asal nyapuin abunya dalam kondisi kering, karena si partikelnya ini bisa jadi nanti bakal berterbangan. Dan terakhir, ikuti juga tuh informasi resmi dari pemerintah atau lembaga kebencanaan.
1: Oh, jadi bukan cuma soal jangan sampai kotor ya, tapi juga soal jaga kesehatan.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu patepang dangu deui dina acara Warung Pojok ti Proopat Suara Budaya Bandung. Atuh dina wengi ieu urang ngaguar perkawis kaulinan barudak Sunda. Seperti biasa perantos aya Neng Asih. Wilujeng wengi Neng Asih.
1: Wilujeng wengi kaum dangu sadayana tepang deui.
0: Oge aya Mang Kawi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teuka kantun Mang Tohim.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh dah sok resep geuningan Mang Kawi oge sadayana kaulinan murang kalih eta napi barudak Sunda mah ti kapungkur ge tos kumaha nya janten kacapangan pangeutan nya upami urang nuju alit mun lima flashback ka tukang cing ceuk Mang Kawi. Naon anu paling ieu kaulinan barudak Sunda nu dipikaresep
2: ka ulinan simkuring baheula mah loba pisan we.
1: Nu pangresepna Kang Kawi.
2: Anu pangresepna mah meureunan baheula mah naon nya? Aya dodogongan.
1: Dodogongan.
0: Tah ieu anyar ye.
2: Ieu lain kaulinan. Anyar.
1: Beda.
2: Baheula.
0: Lain maksud teh asing.
2: Asing.
0: Bahasana asing.
2: Heeh. Dodogongan mah eta mah dijieunna teh dina palapa tangkal kirai
0: tuh
1: kirai
0: berarti iwa mengkona beda ya di negara mana ya
2: kirai
0: orang mana kan
3: tenjauh yang kuring ya kira dodogongan kan beda beda bisi beda ngaranungkul terus terus
2: dina tangkal kirai etana teh mun ayeuna mah meureunna naon nya flying fox lah meureun ayeuna mah mun ayeuna mah flying fox geuna teh baheula mah sim kuring mah nyata dodogongan teh. Jadi make palapah kirai ieuna pake tangkal cau. Jadi tangkal cau teh ditumpukeun misalkan barometernya 2 meter atau 3 meter di nya pake naon pamageuhna ku awi
3: dipaseuk
2: gitu. Terus ke si tangkal kirai teh tadi simpen luhureun eta dua ada hese nyeritakeun ana itu.
0: Teu kabayang. Teu kabayang ya.
1: Mang Kawi siga kumaha? Tiasa digambar.
2: Tangkal kirai teh sarua eujeung
3: kalapa.
2: Kalapa lah.
0: Oh.
2: Kalapa.
3: Tangkal kirai mah aya teh di sanes
0: penyanyi sanes.
3: Di ieu lamun aya sumber cai teh. Cai seke. Tah sok aya tangkal kirai di sisi-sisina teh.
1: Tah anu dialati nu kiraina teh nu kumaha?
2: Palapahna.
3: Siga daun kalapa.
2: Bisa ke kalapa bisa. Ngan hari tahun beneran di
3: jangkung.
2: Ai palapa kirai mah jadi si bentuknya teh rada bulet. Iya nate. Jadi rada bulet. Jadi ai palapa kalapa kan rada nate rada.
0: Eta main kena di kumah eta.
2: Nya eta disimpan jadi jiga rel kereta api.
0: Oh jiga terus rel dijejak api. Gitu.
2: Entah didiukan kata orang. Jadi orang nyendai paranti pangdiukan anak pakai palapa kirai kene. Jadi kan naplok karena palapah kirai di make awi pala. Jadi suku hareup teh nincak karena awi anu palang. Jadi ngagolosor teh teu salah. Ngagolosor teh bisa barometer gitu.
0: Asteh kabay. Dina naon? Dina gawir.
2: Dina di sawah.
1: Jadi kudu-mudun teh.
2: Heeh, kudu-mudun. Atau di sawah naon biasa lah sawah nu datar kan.
0: Ari eta kebok cau.
2: Kebok cau nya eta wah eta teh sampaikeun ka numpuk.
0: Keur naon?
2: Geurnya eta keur numpangkeun si palapah kirai eta.
0: Ameh leueur.
1: Yang relna meureunna.
2: Kumaha nya? Jadi aya rel kereta api mah keureun datar ye. Rata. Kan ieu supaya nongeng, supaya miring. Jadi supaya miring, tah si make keur naon nya meureunan supaya jadi nu belah dieu nu ka hiji misalkan nya, nu ka hiji luhurna 2 meter. Oke, misalkan jarak 10 meter make deui tah tumpukan
0: gedebog.
2: Misalkan eta mah numbelah dieu mah misalkan jumlahna 10, numbelah ditu berarti jumlahna 8 supaya rada mudun, kan. Jadi ke si rel kereta api teh meureunna mudun tah si rel eta teh gitu.
0: Anger teu kabayang.
2: Kabayang.
0: Aya ana di lembur pisan ieu mah.
1: Ari abdi mah kabayangna teh meureunan lain permainanana mangguep anu kabayang ku abdi mah. tanda teuing kebon kebon siapa
0: kebon teludes atuh dipake ulin
4: oh nya bisa jadi tapi dari hari zaman harita mah pan tangkal cau loba kene
0: nya.
4: Jadi tangkal cawo teh nya loba lah
0: serakan lah gitu.
4: Jadi dituar rek di
0: kumaha teh
4: anu urut-urut anu geus caudang anu geus di alat teh loba zaman harita mah.
1: Kang Kawi gaduh-gaduh ieu teh pangalaman teh. Satu tasna amang eta nah
4: teh. Dodogongan.
1: Terus nanti dicarekan ke
4: boga. Tapi da eta mah bisa salembur. Arulina teh bisa salembur eta mah. Jadi baru dak salembur bahkan meureudan jeung kolot-kolot teh kadang geus ngabantuan.
0: Ieu mah di daerah abdi mah teu aya
4: ngabantuan.
0: Di Simkuring mah teu aya im.
4: Kan eta teh si Palapah Kirai teh kan anu pang anu bogol mah kan teas bikilila kan biki lalit ngalitikan. Tak kan aya nu melenoi gitu gini. Tah eta teh aya nu labuh di dinya teh pan.
0: Oh, jalanna teh.
4: Jadi kan komo anu berat badan anu berat awakna berat pisan gitu. Melano itu guling
0: gitu. Eta bodorna gitu.
4: Lain bodorna teh kecelakaanna.
0: Lain yang ngasih bari seuri bari molongo tadi nerangkeun.
4: Bingung. Karena ngabayangkeun mah rel kereta api kan aya dua tah. Keur naonna?
0: Jalurna.
4: Eta ge sarua dua Palapah Kirai di naon direnengkeun dina jarak 30 sentian lah kan 40 senti. Jadi si Palapah Kirai teh kan kitu tah. Kita si urang neuteuk Palapah Kirai keur sadiukeun ukuran 50 sentian ditaplokeun tah. Kita kan eta mah kan geus bolong gitu. Jadi manehna geus nempel pasin yeah. Gitu kan. Nempel jadi tadi dieuna paseuk ku awi keur panahan isukan ieu ieu ieu. Kan pendengar mah sedang
0: nggak imajinasi ya, ini mimpi nurnya nama nih saya tuh ini
4: perlu di nggak perlu ditanya itu jadi panjang ini ceritanya bisa jadi panjang
0: perlu dibejakan daerahnya yuk mah
1: daerah cili mana
0: kita meningkatnya juga nukuring lah sederhana sesorodotan jadi pokoknya mah kudu neangan jalan anu non
4: beur
0: mudun. Terus biasa nah eta teh
4: sarua hampir jenggo godongan
0: ya, tapi biasa aya na pakaulina nu kitu teh lamun usum
1: hujan.
0: Itu usum hujan aya oge lamun usum halodo tapi anger kudu
1: dileueuran
0: dicaya jadi kudu diratakeun lamun teh menjalana tadina nangga nya kudu rada di
4: lain yang permainan anu kara itu cikeun balalangor nya geus leutingna.
1: Ih, dicarekan ibuna nya.
4: Da. Hay baheula mah da naon nya? Permainan teh da
0: jadi nu nyarek aya
4: alam gitu nya.
0: Nu nyarek aya panjalan teh jadi naon? Jadi rata.
4: Nyata.
0: Gitu sementara urang teh hayang jalur anu luru ieu rata ieuna nya. Jadi teh aya tanggaan gitu, si tanjakan teh gitu. Da butuh jalan anu mudun.
1: Tak kebayang eta kumaha imitna kumaha.
4: Tapi kan eta teh pake tilam.
0: Di tilaman,
4: tilamna teh biasana dina tangkal jambe gitu.
0: Ya, lamun nu
4: eta jambe duka tangkal naon nya?
0: Heula ai kuring mah da laleutik keneh. Kadang ku ieu teh anon. Anu dina awi teh. Tipikal poho ngaranna oge.
4: Naon atuh?
0: Lain kararas.
4: Oh, naon atuh?
0: Talakop.
4: Talakop
0: anu sok nempel dina awi
4: ya, kan aya cucukan
0: anu merah
4: cucukan
0: teu bersihan heula
4: jerona mah henteu
0: eta teh dipake ta lamun teu ku naon upi nya eta
4: aduh ieu bahasa upi
0: mana ieu daerah mana seru-seru sih
4: urang nu duaan
0: jadi kieu dina tanggal jambe teh tanggal jambe ya atawa nya jambe
4: tanggal jambe da mun teu
0: salah tidak tanggal jambe teh pan kita misalnya si
4: dauning dauna tanu naplok kana tangkal
0: nya ta eta teh misalna mah geus
4: barang
0: bang ieu
4: ieu mah
0: salot nih ta eta teh pan lebar eta teh ieuna teh ta
4: bisa teh dua
0: nempel kana tangkal teh
4: digusur
0: oke digusur
4: ieu mah khusus orang-orang gunungnya
0: lain orang gunung sisi gunung
4: dan memunggangnya
1: banderana masih merah
0: kuning aya dina suhunan
4: abdi mah teh aya da rata atuh tanah
0: pan kuring mah jadi daerah teh
3: tukangan imah teh kebon.
0: Dan ari mah
3: aya walungan kene.
0: Paling ge main bal, gatrik, sona, galah,
4: panggal, main panggal apa
0: gitu. Panggal teh nu kumaha tah bahasa nu beda.
4: Gangsing mun di
1: dieu bae. Oh, gangsing. Gangsing. Ngalaman. Da abi oge ngalaman nya oge panggal, istri. Ta,
4: kantos tarang ngajendol
1: itu ngajendol tarma
3: daerah Kuriman nu kitu teu pati rame soalnya butuh keahlian
0: itu mah
3: terus jeung alatna
4: kira-kira ciri-ciri kata teh kasepuh teu
0: pengalaman sieun sieun keur mah botak
4: harita mah acan
0: meureun teu berkeun atuh.
1: Siapa
0: nak panggal? Kena panggal
1: tu bisa.
4: Paling asik kata tanya cik
1: asik main panggal tu. Anu panjang, muter
0: nak. Mau naik pangkal tak?
4: Palila lila,
0: naik pangkal pinang.
4: Panjat. Agustusan,
0: eta mau nges iya nya ngebudaya. Nah, bet ayah panjat pinang katanya.
4: Nya ku sabab aya tangkal pinang.
0: Tapi naon deui anu
3: nyata sih?
0: Ini di daerah mana sih? Itu yang naon
3: nya? Di daerah Kulon.
0: Ngawanokeun, ngawanokeun kawanan barudak.
4: Nah, pasan kuring mah lamun daerah mah daerah Jonggol.
0: Oh.
4: Jonggolna masih kena kabelah dia, deket-deket ka Cianjur. Cariu.
0: Jauh
4: di Cariu kabelah dia deui ya ieu mah.
0: Nya. Ingat atuh.
4: Soalnya dimekarkeun ka Punggur mah kan Cariu teh kecamatan. Dimekarkeun jadi dua kecamatan. Aya kecamatan Cariu sareng Tanjung Sari.
0: Aduh,
4: tah di Tanjung Sari nasi kuring mah.
1: Nya. Aya harita di ditu di mana atuh teh? Kana mah di daerah
4: di Tanjung Sari.
1: Aya nu namina Lato-Lato.
4: Aya. Ngan duka harita ngaranna Lato-Lato duka lain.
0: Naon?
4: Aya nama kan gerame eureu Lato-Lato ye aya namanya.
1: Nya. Adi abdi mah ka Punggur teh nok-nok mun teu salah.
0: Oh, nok-nok. Nya mun budak nya. Budak mun budak teh ciga ieu.
3: Aya satu aya ngaranna.
0: Eta teh beungeut meunin. Beungeut teh meunin rok-nok. Si orang katakolan eta alat-alat
3: satu rok-tok geuna mah ngaranna teh.
0: Eta teh ti Amerika.
4: Bisa jadi Lato-Lato
0: mah.
1: Asalna teh.
0: Asalna.
1: Berarti karuhun urang teh pala linter nya. Apal mainan ti Lato-Lato.
0: Lato-Lato.
1: Eta Lato-Lato
0: ti Amerika. Mainan tradisional di Amerika
4: eta teh asalna
0: teh anu geus
4: bisa wae
0: di mimiti tahun 1960-an ngabogaan ngaran kleker gitu mah
4: ngaranna teh leker
0: kleker
4: oh kleker
0: kleker
3: di urang mah kaleci mah
1: celak
0: celik celak koneker ngaranna jadi Lato-Lato.
4: Nah kana Lato-Lato
0: teuing tah.
1: Kira-kira aya asal usul kunaon bet bisa urang Sunda, urang Indonesia bet apal tah kan? Manawi aya dongeng na henteu.
4: Teu aya.
0: Duka jol viral. Padahal bae lagi saaya gitu nya.
4: Aya,
0: tapi eta memang dinu hiji sisi mah meureun bisa positif geuningan dengan permainan bisa negatif. Positifna bisa ngalihkeun barudak tina main HP kana Lato-Lato.
4: Nya.
0: Ayeuna
4: game anu real.
0: Nu real.
4: Ai baheula mah da naon ngaranna kaulinan barudak teh anu real kabeh. Jadi naon nya? Kaulinan barudak baheula mah jadi nyiptakeun kerjasama. Dina kahirupan teh teu masing-masing.
3: Bener. Ai Lato-Lato mah
4: masing-masing teh
3: siga rame teh ayeuna yeuh keur viral kitu. Jadi kaulina oge eta ge gitu nya. Kaulinan tapi jadi berarti ai kitu mah lain akar budaya na urang tapi na
0: nya.
3: Ai nu ti urang mah alat nage pan di alam pan baheula sampai ka gebog cau isorama awi
0: tapi baheula mah dawuh nilai ekonomisnya mun urang ulin teh teu mareuli lah urang teh
4: teu meuli
0: ka kebon
4: tinggal ngagangsing ka kolot bari ceurik
1: gangsing eta mah
0: terus kudu
4: baheula istilah di simkuringnya teh ngagangsing teh meureunan naon ka kolot teh
1: merdi
0: pangnyeunkeun itu
4: ingat tarita jadi main panggal teh pan deket naonnya deket empang deket walungan jadi sok di naon teh di kan aya siga pertandingan kitulah ngadu sok ngararadu gitu di pas di non dibetrikeun nanti nu urang teh mecalna teh ka balong. Di teangan teh teu kapanggi, kapaksa balik ka imah ceurik. Pangnyeunkeun pangal.
0: Pengalaman pangal mah da.
3: Dalam kuriman teh sok kudu rada ngamodal teh berarti kudu minta duit banyak ka kolot teh. Main kaleci.
0: Nah, eta mah kudu da teu bisa ku taneuh mah.
3: Ya, main karet gitu. Main karet.
0: Gambar.
3: Bila nggak gambar,
0: kita kudu dibeli ya teman.
3: Nah, gitu karena itu. Ayo lo loba nama koboy-koboyan mah.
0: Anu sifatnya
3: main pepedangan.
0: Kaleci mah kan pertandingan ya temannya. Hari model galak ya pertandingan kan sifatnya fisik nan istilahnya teh keahlian ya teman. Sarua kaleci ke keahliannya.
4: Keahlian. Oh, skill ya tetap butuh skill.
3: Jangan ayo nama sa-asa rada hese.
0: Hese.
3: Meangan kaulinan deh. Kadang-kadang mah meureun meureunnya cekuring mah tempatna tos ari sararempit
1: laras pan aya main kaleci anu apal ya punten najan awewe kasebutna abdi ge osok main kaleci
0: teh berarti awewe jalingkaknya
1: bisa jadi
3: dan anu dia di aya neng asih naon kaulina cing hayang nyaho
4: eta nya eta kalecinya
1: kaleci tiasa kapungkur tapi nanya gatrik tiasa
4: tomboy berarti nya
1: dugi ka main naon namina teh beban ringan
4: anu
1: permen di kareta ngalaman.
0: Tapi da istri kabuhur mah teh jaim.
3: Mana hapaleun
0: teh jaim jadi
3: congklak.
0: Gaul gitu.
1: Iya gaul.
0: Jeung awewe teh jeung lalaki teh gaul gitu.
4: Ya. Renang ieu teh berenang renang di walungan geus kieu teh. Kantos.
0: Betul. Teh walungan.
4: Di walungan ya.
0: Teh walungan.
4: Iya ah.
0: Kecuali
1: huhuj. Masuk di seseran kupun biang teh. Ai eta mah pami among di walungan mah.
4: Berarti kantos.
0: Ngan huhujanan kantos. Huhujanan mah kantosnya di bulingir.
1: Ada kapung mah aya paribasa mah web.
0: Iya.
1: Mang web cenah kieu nya. Kare cenah among teh neng ulah sok sareng pamenggat bisi pacampur getih
0: cenah kitu.
1: Oh, mun janten abdi teh pami among mah sareng pamenggat tapi ente kerasa dugi kacak-kacaket dasian pacampur getih gitu.
0: Jadi pikiran teh getih
1: sieun mah. Tah eta aya jaman baheula mah mun
0: disingsieunan,
3: digelut gitu.
0: Singgut, disigelut.
4: Nya ari baheula mah. Jadi barudak awe jeung budak lalaki teh kadang ngahiji ulin teh,
0: papasakan,
4: papasakan,
0: monopoli pan mobil,
4: mundingan,
0: mundingan, henteu kukudaan. Tapi ya tapi eta teh jelas. Jelas jadi lamun teh mah model naon teh? Kaulinan lalaki jeung awewe teh aya bedana lah.
4: Aya.
0: Aya. Itu aya bedana. Nya maksudna mah model naon teh eta teh karet?
1: Lompat tali.
0: Nah,
4: lompat.
0: Pan kadang
4: sapintrong.
1: Sapintrong.
4: Tapi
1: lalaki ge anu ngiringan.
0: Aya.
4: Aya. Nya,
0: tapi kan kadang jarang eta teh gitu. Biasana. Miluan. Beda kuring teu bisa.
4: Sapintrong mah resep.
0: Jadi tara
4: mentor ngajeleng teh.
1: Eta mah sanes sapintrong,
4: sapintrong
1: mah
4: diputerkeun
0: gitu. Loncat indah.
4: Loncat tinggi di
1: urang. Loncat tinggi, loncat indah mah
0: renang. Nya karet eta nya. Aduh,
3: nya bae main karet.
1: Karet nanti kabayang teu anu di tumbuh-tumbuhna teh.
0: Iya, tumbuh-tumbuh.
1: Sok dugi ka panjang.
0: Oh, eta teh lanceuk kuring teh nu rajinna. Itu jadi para ayeuna modalna saeutik mah hiji. Gitu.
1: Ipis,
0: NU5. Oh, sampai kanol tah eta teh gitu. Lebih genahan ieuna
3: tah eta teh sok nih ngadamelan ieu ge abdi teh ngan saprak ieu ibu abdi ngawarung nyari beak eta teh.
0: Naon teh?
3: Si karet teh.
0: Karet teh.
3: Da ti pake ngungkusan dia. Dituntut.
0: Justru kuring mah di warung mang. Di warung neangan eta teh. Gitu pan kete aya paku tah.
1: Di digantungkeun
0: kana paku gitu tah tidinya di dudutan
3: nu mah dasar indung lah pake bungkus lotek geuningan si karet teh behak gitu mah
1: tibaliknya emang euy mah malingan anu indung ari itu mah
4: leungit ku indung.
0: Ya. Jadi lamun ngobrolkeun kaulinan barudak baheula jeung budak ayeuna, budak baheula mah rasaan leuwih rame.
4: Leuwih loba, leuwih rame jeung teu kudu meuli.
0: Yuk,
4: ayeuna mah kan kaulinan barudak nyaeta kadang masing-masing.
0: Aing cek budak ayeuna teh.
3: Nah, rame keneh ayeuna
4: cenah. Nya, pas. Kan maksudna teh

0: semuanya, wala takilni ila nafsi turfat ain, dan engkau tidak akan membiarkan hamba-Mu mengurus urusanku walaupun hanya sekejap mata. Mm-hmm. Jadi itu doa Siti Fatimah dari Rasulullah. Nah, jadi jangan kau mengeluh, nah lakukan aja yang bisa engkau mampu lakukan gitu. Nah, mm-hmm. itu Siti Fatimah aja putri Rasulullah itu enggak yeah. kayak anak-anak zaman sekarang yang hidup serba mewah serba
1: enggak.
0: Dengan tangannya yang kepalan, kemudian mengurus rumah, mengurus anak, bercurhat pada Rasulullah. Mm-hmm. Nah, makanya kena curhat pada orang yang tepat.
1: Nah, ya, kan ini
0: kena curhat.
1: Udah kasahawai gitu Bu Ustazahnya.
0: Kayak kasahawai. Mau kan kamari kan apa namanya? Hostnya kan jenianya. Jadi perkawis apa namanya? Fitnah, kemudian gibah gitu kan, itu sesuatu yang harus dihindari gitu kan ya. Ya menasehati selesai, tapi kalau gibah mah kadang-kadang terus gitu ya. Nah, Numawi hidup jauhkan apa namanya kehidupan kita itu dari gibah, fitnah dan juga namimah ya. Hmm. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi kalimat-kalimat itu dalam diri kita. Kenapa kaum dan rahimakumullah Rasulullah aja kan tadi menyuruh kepada sahabatnya, ikat dulu tuh untamu baru menghadap kepadaku. Hmm. Ah, gak apa-apalah lah ya Rasulullah, itu kan sudah aman di lingkungan kami. Hmm. Ikat dulu, ikat dulu. Kalau sudah diikat unta tuh apakah masih ada atau hilang, itu bukan urusan kamu gitu. Hmm. Itu penelitian kasarnya Ma ya. Jadi jangan enggak diikat. Contoh ibu, ibu Kang Beni atau Kang Dangu, kita mengunci rumah malam-malam gitu kan ya. Dikunci, jangan ah ada terus tawakal ke Allah, tawakal itu ikhtiar dulu, dikunci-kunci rumah. Tadi
1: Laras,
0: hanya unta saja diikat gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah itu kan apa namanya, melalui kisah sederhana tentang unta aja kan kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang seimbang.
1: Mm.
0: Dalam menghadapi tantangan hidup, bekerja keraslah, belajarlah, dan berikhtiarlah. Seolah-olah segala ditentukan oleh usahamu. Namun bertakwalah seolah-olah segalanya hanya ditentukan oleh rahmat dan takdir Allah kan gitu. Tekeng calik wae.
1: Mohon.
0: Berikhtiar berusaha ya.
1: Ikhtiar berusaha, dan tadi dari kisah Nabi Muhammad tadi dengan sahabat ini menyampaikan bahwa harus ada usaha dan juga apa, tetap harus apa ya istilahnya, siaga, was-was begitu ya Bu Ustazah ya. Bukan was-was, siaga berarti ya.
0: Benar, siaga.
1: Siaga.
0: Gerakan siaga. Jadi kan akan ada kaum-kaum Jabariyah kata, ah kumaha engke.

0: ini. Dan masya Allahnya di situ Allah tumbuhkan sarang laba-laba kan. Nggak akan mungkin tuh Muhammad lewat sini. Kenapa? Karena orang Quraisy itu terus mengikuti jalur kaki Nabi Muhammad karena Rasulullah mahrum tapak kaki itu. Nah pasti di sini Muhammad tuh nggak jauh. Yuk kita cari. Tapi kan nggak mungkin ada di gua ini, gua yang kecil, kemudian ada sarang laba-laba. Itu bentuk tawakal Rasul sebetulnya. Dan masya Allahnya Rasul akhirnya selamat dari kejaran-kejaran kaum kafir Quraisy. Nah, itu ikhtiar. Tidak kumaha engke we bae dibunuh mangga. Henteu enggak gitu, ikhtiar gitu. Nah, Rasul aja berikhtiarnya segitunya. Terus bagaimana dengan kita? Nah, gitu ya, makanya aduh ya Allah, hidup di dunia ini dak semalami dah hanya singgah sebentar saja ya kan.
1: Betul, betul, Bu Ustazah.
0: Kita hanya berikhtiar ya. Itu panggilan mudah-mudahan kalau bahas tentang tawakal mah panjang sih Kang Benny.
1: Mohon.
0: Iya. Anu mami sudah dijadikan bagian dari pribadi kita, orang-orang bertawakal.
1: Amin. Semoga jadi jadi pribadi kita betul begitu ya Bu Ustazah. Baik. Baik. Bu Ustazah, rupina mah urang cekapkeun wae dugikeun ka dieu. Mergi waktosna ikeresan mangga urang tutup. Mohon om tutup wae panggilan Bu Ustazah.
0: Mohon mangga. Kang Budang warahmatullah, mari kita sama-sama akhir talim ini dan mudah-mudahan tawakal yang mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan rasa aman pada kekuatan, harta atau strategi kita sendiri, melainkan pada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah berusaha sekuat tenaga dan menghadapi situasi di luar kendali kita, ingatlah bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berserah diri. Itu panggilan kaum dangwa rahimakumullah. Mari mudah-mudahan ini banyak manfaat hikmahnya untuk kita semuanya dan kita menjadi manusia yang memiliki pribadi yang tawakal.
1: Amin ya Allah.
0: Amin. Mari kita akhiri ta'lim ini dengan berdoa membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Atunuhun Kang Beni.
1: Sami-sami Bu Ustazah, atunuhun.
0: Doana mudah-mudahan apa teras damang.
1: Amin. Mohon mudah-mudahan apa sehat. Mohon
0: ingat pulihnya. Atunuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian kaum dangu sudah kita dengarkan bersama tausiah dari Ibu Ustazah Nima Fauzia S.Pd. di pagi hari ini mengenai menjadi pribadi yang tawakal. Mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan ini menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nantikan program ini seperti hari ini tentunya di hari Rabu, di setiap hari Rabu di pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ibu Ustazah Nima Fauzia S.Pd. Saya Bedi Riansa dan juga Ibu Ustazah undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan di

dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Komdango. Menyapa Anda pagi hari ini Sampurasun Pasundan dengan tentunya lagu-lagu spesial akan kami hadirkan menemani Anda pagi hari ini, dan juga informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, Komdango. Satu jam ke depan kami punya lagu-lagu Degung Sunda seperti biasa, Komdango. Ditabu genap dugin kata bu tujuh wilujeng ngadangukeun pamudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana, Komdango. Stasiun Trans di Perempat RI Bandung.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.